Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, setiap gulai malam peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu kepada kita bebup penyanggup baru lamar 24. Lamar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku indu orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuya kasih kaku Tuhan nuan ti anak David. Anak aku ti indu merinsok benar kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut ya seleka. Sida murid ia datai ngaga Jesus, alungansa ia berjaku. Ku sida, asuh ia pulai. Ia nitiah kakitai lundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak di asuh ngigak raban bedus orang Israel ti lenyau. Ningonya induknya datai lumrami di kaki ia. Ku ia, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak lalu meri ia ngagi ukui. Ko induknya nyawut ia, nyaw amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai tila buah hari meja Tuhan ia. Nyalai ko Jesus nyawut ia, nuan tu induk tibesai pengarap. Utai tidak pintak nuan dekat dekerja netiak ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita itu, kita ingat pasal Jesus, di berjalan ke utara, yang akan menuang kandang Tyre dengan Sidon. Kurang lebih menuang Lebanon kemarin itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Agai menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus kita, ianya awak bisa peluang oleh ngerari ke diri dari bala maywa. Serta bisa peluang megok alai bersemiang, serta nyenyo ke diri awak kuliah nangkup pemerintah ngap pemati. Ti ditemu ia dekat nyadi boyo ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngadak peluang tu nyenio sedang ngajar bala murid ia pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus ngai bala murid ia. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri ari bala maya. Tang kita nengok ndak mukai-mukai lebuah masa tu megok ia lalu digusung siku induk. Ti minta kasih Jesus awak kemuru antu ari anak induk ia. Jesus terubah bako kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkah. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya tegal ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa. Serta anda ibuah medak takut anda ibuah neguk ia. Jalai kena nyawat tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau sili lagi hari baca bub kudus kita. Baca kita berinjil tadi diambil dari Injil St. Matthew. Tang kita maca Injil St. Mark, dia kita maca lebuh Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak udah dikerja Jesus laban berita pasal penat Tyre dia temu semua orang. Nyalai buat ayat 22 kita ingat pasal induk siku
tingusu Jesus. Lo induknya bangsa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Juda. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Juda. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuh lama orang Juda. Berengkah di penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Juda bergedik ke sedak. Lalu sedak pan bergedik ke orang Juda. Buat cerita tu, Jesus oleh berjaku dengan induk tu, amat ia ukai orang Juda, laban seduai semak berjaku dengan jaku Greka. Jaku dia dikenal menua mayanya. Lebuh induknya minta kasih ngaga Jesus muru antu ari anak induk ya. Jesus bako kena ibuah serta ngai. Tama mega ya bako ke ngena jaku ti kasar ngaga induknya. Kutuan Jesus, awak ke kita beri anak mit makai dulu. Ndak patut kita ngambil pemakai anak mit lumri ya ngaga ukui. Nyalai menjadi nama reti jaku ke depasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngena jaku ukui. Nanti semua bo jaku ketiban, ngumbai orang ukui nyok ndak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu ndak dikena bangsa orang Juda, berjai bangsa bukai. Tak menjadi bo semua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, yang kaum gamal nuan tinyebut ya, tau ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jaku ukui ditu, lalu Hindu nemu jakunya dikenak pasal ya, Jesus semak senyum serta berjaku ngejalai tinelap. Ia ndak merak takang lesai kinduknya. Amat dalam jaku Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba katu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik kurang induk. Kesuah dia pejai atau kena kemaruah kurang maya zamannya menyak. Kita juga nemu Jesus ndak bergedik kurang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Baka ya ti ngerai ke siku orang gila di mana gerasa. Kau dah dikenang kita dulu hari itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jaku tu depansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agak berat berunding ke pasal pengawak ti dekat dia kerja ya. Lalu tu makbuah yang kemindah ke utara dengan bala murid ya, awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari kedia suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajiah bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuah yang ajar serta ngerja pengawak ajiah, ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa orang Juda. Ukai ketegal bangsa orang Juda tu dikerinduk kalah talak lebih dari bangsa bukai, tang lawan tu jalai kuda dipilih Allah Ta'ala. Ngenak bala timimit, Allah Ta'ala ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala orang Juda, Allah Ta'ala dengan nyelamat serta berkat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 siku. Melatih sidak waktu sidak oleh nampung pengawak ia jadi kenyelamat dunia. Jadi reti jaku Jesus ngau induknya tau dah sebut ke kita munyi tu. Perambu pengawal aku jam ke dia tu ianya muti ngajar setengrai ke bangsa orang Juda. Tang tajak pihak aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ke tanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ya. Nyok kebuah ya kempang nyawat Jesus. Ko ya, nyok amat Tuhan. Tak ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempok anak mit.
Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kaya bisi pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi nemu ngena rundiang yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kanak induk ya, Jesus meri peminta induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai kaya. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udah ngerja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talong. Lalu muru antu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai datuk menjadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisi ngemuan pengerindu. Pemedis di nuntung anak ya, cukup balik nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ngop nyayau induk tu ke anak ya megak, nyermin pengerindu lah talo kenembiak ya. Empok pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang ke Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawet seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus baka nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngap pengerinduk Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang dak mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjaku ngo Jesus. Terubah ya yang umbah Jesus tu anak David. Tang berujung yang umbah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngo raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang ke Jesus, ngubai Jesus tu siku ada orang, tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talak. Nyalai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, taya kebenar Jesus tu alah talak. Pengarap tu ngujung ke ya nyembah Jesus. Serta ndak mantul tak leju. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu, dilengkap ke aku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke maik kita yang sama dia jenua. Serta lalu bersamping ngu aku, ngagai Allah Ta'ala tip taruh ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ingat minggu Trinity ke-11. Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan di pemaduk ya, oleh nuan kasih, oleh nuan dang sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai di semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di disurga. Boleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekewajak, dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak, ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuk aku.

Ya, peningat yang nak kami mai kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan Siti program di keluar ke Melati Badi ya hari YFM Iban di Kuching. Okey, sebentar kita mendiang ke program ti nangkan ke tu lagi peningat dekat berkongsi ngau kita berita ya ke bisi dibaca kutu jadi tujuh kandang endur ti angat tau ke hotspot bisi ditemu di Malaysia ianya lima di Sarawak ngau dua di Sabah berindia ari gaya kualiti angin ti maja nak manah ba sekedak kandendu ya. Jadi belalau ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC bisi 226 hotspot ditemu di Kalimantan ngau lima di Sumatera ya. Jadi nakak pukul 4 lemai kemari 9 kandendu di Sarawak Sarawak ngerikut ke baca IPU tindak manah ngagai pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca tip maduk tinggi ianya 163 ditangkan ke Serian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman ngau Sibu sama belak 152 Piamaga Mukah 137 serta Maga Samalaju 116 ya. Jadi tegaknya gaya ti ari gaya ari ti majak na manahnya megak peninga ketega pejalan asap ti Meraka antara menua ke datai ari Kalimantan Barat ya. Jadi teganya dia JAS so hagi berjalan ke pengawal matau ni tingari ngau nerit ke atu ba kanando ti tau bendau jadi palan alai ngerja pengawal nunu. Jadi nanti kita bisa berarti ke ba Facebook kemarin tak ke ba media rama dia tungak ke Bandarai Kuching kelebih lagi tungak ke matang bisi hujan kemarin pemagak kami di Semarahan mega bisi hujan tajak pen hujannya na lama tang puji Tuhan bisi mega hujan kemarin peninga dikenang urang kagi sebun ke bisi nuntung kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peninga ya ke benu mendiang ke kami bawa YFM banyak kena kita mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak nu kita diau tau ke ngena Astro jam ke dia tu 871 tau ke ngena RTM klik ngerak ke terus terperindah mendiang ke kami ba awak pengerak pagi kita lagu berpadu nyawa ke di by Elvin Michael ngau Karen Libau meruan ku kenang sebentar kita mendiang ke program nangkan ketul lagi program tungkat semangat bugolai ngau Pastor Nicholas Ningkau.

0: Maya ri ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, Pengerak Pagi.

Shalom, selamat bertemu buat program Tungkat Semangat Kita Ke Sekali Itu. Aku ngarap ke kita bila diau lantang serta gerai megang dia tu. Sebedau kita menjai ke kenang tungkat semangat kita itu, aram kita sama bersamping aku. Apai kami di surga, kami beri terima kasih dengan genuan. Leban sehari itu, nuan beri peluang baru, alai berkongsi ke jaku nuan Tuhan. Beri kami pengangkun hati dekat mendiang ke jaku nuan. Kami nyerah ke jam seterusnya ngagajari nuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita kekak di kejakuk ke aku, di kunci ku begitu. Begitu ianya, anang mai kami ngagai penguji. Aku mai kita sama belak, mengingat ke sebaris lekau sampai Tuhan Yesus, ti besai benda reti, ti besai benda kuasa. Sampai itu diajar Tuhan Yesus, ngagai bala anak murid dia. Anang mai kami ngagai penguji, tak lepas kami hari penyai. Ketika lo nuang ngasai ke diri dalam sebengkah situasi ke lain, nuang nemu bisik sekadar utai tindak tentu berasai ngenak, tau kendak tentu betul asai. Dan lebuh maya nuang ngasai ke diri pedis dan rendah oleh gereja utainya, nuang nyerah ke diri ngagai penguji, tau ke nitih ke utai ke dia saik nuan tajak endak entuh betul nuan nurut kenya. Engkau melebuh ti ngasai ke pengeringan asai tindang patut na nuan ringan apa bisi tai ngasuan nuan ndak boleh ndak ringan nyalain nuan mengkang megai pengeringan. Engkau melebuh maya nuan milih asai ti mudah gi enti ndak jujur bisi maya keadaan tadi maya nuan nemu diri asai ke kena uji nyamai lagi nanti aku tak diturut kaja titih aku tak ke ndak jujur tajak penuan pu nang nemu tanya ndak ngena dan nuan tadi nurut ke penguji. Engkau meh maya senentang kawal nuan ke orang tau ke hubungan nuan tadi tebiat nuan tau ke habit nuan tadi ulah nuan ndak tentu betul nuan nurut kenyak mega tau ke bisi maya nuan kau ngagak siti pemutus runding utai ti de pelalai kenuan lalu nuan nurut kenya tajak utai yendang temu nuan dak betul nguji nuan tadi sekali kenuan tadi jujur ikhlas megai pelurus tak kendak tajak nuan nang nemu

Pemutus tiba ketuk ti ulih narit nuan ngejang jauh hari Tuhan. Agi mengkan nuan mengkang nitiah kenyak tadi. Penguji itu sebengkah utai ti nuntung semua kita, tiap iku kita. Lalu Tuhan Yesus Kristus ngajar kita, ngasuh kita bersampi. Munyitu anang mai kami ngagai penguji, nyak sampi kita. Kita semua berunding, suah benar kita tadi, tiap iku kita. Tak nama arti ti benar yang tadi. Anang mai ku ngagai penguji. Nyak ruti ukai Tuhan ngasuh kita berdosa. Tuhan ukai ngasuh kita ngerjau penyalah. Bob Kudus nak ngajar kita, madah ke Tuhan ndak nguji orang ngenak penyai. Allah Ta'ala ndak nguji orang ngasuh orang yang ngerjau te kejai. Tang tu sampi, ngenang pasal sampi dikena nunjuk ke kita, ndang nemu senentang penglemik kita empu. Lalu ndang berguna ke Tuhan ngelindung kita. Artinya, ku kita, Tuhan, aku nemu penglemik diri. Gagal aku tu ngejang jauh. Baik aku ngejang jauh hari nur atau hari situasi ti ulih ngelabuah ke aku. Lebuh penguji datai, beri aku pengering. Lak aku ulih milih utai ti betul. Ulih milih pemutus runding ti betul. Nyok sebengkah sampai ti pansut ari hati kita. Inti kita itu orang ke baru hati. Ukai orang ke kering hati. Ukai orang ke ngai ningo. Kadang-kadang kita ngumbai diri kering. Ulih nyatup sebarang utai. Tau kau semua utai. Kita madah ngage dirimpu. Aku ulih kian. Aku ulih kitu. Aku ulih ngereja nyen. Aku ulih ngereja tu. Sapa oleh nagangku. Aku boleh nagang diri ku kita lebih kita sudah kering dalam pengharap. Nairau ke ku, ku boleh nagang diri. Ku boleh main diri ku kita. Tang kadang-kadang pemintar penemu, ti kita bisi penemu ti Ari Allah Ta'ala. Artinya kita nemu ni maya lebih kita patut ngenyawah ke diri. Nanti nuan nemu siti-siti perkara tau ke siti-siti situasi tak seroran main nuan ngagai pengeringat. Kelawang ke situasinya. Kelipak ke nang kio. Ti sekedok bangsa jaku randau. Lebuh kita berandau bertundi. Seruran mai kita ngagai ti. Selalu kok berjaku ke penia orang bukai. Tau ke penghidup orang bukai. Tukar utai ti di kerandau kita. Anang, anang berandau, anang neguk utai nyok. Ngai ke kita nyok. Kena tarit penguji ke beketau. Nanti sekedar utainya semampai narit nuan ngasuh nuan ndak jujur. Lari yarinya. Anang kio. Anang nepuk diri dia. Nanti semua endurnya atau ke tempatnya. Persekitarannya tadi. Ngelembut ke kawul nuan kau Tuhan. Anang ngai. Atau kanang takut ninggal kendurnya. Anang Allah leban utai narit nuan tadi. Yesus nadai ngajar kita ngasuh kita ndak peduli ke pasal penguji. Leban penguji tentang bisik tiap-tiap hari ngagai tiap-tiap ikut kita. Tang Yesus ngajar kita ngasuh kita bersampi. Ngasuh kita selalu ngelala Tuhan tu tadi uli ngelinduang kita. Lalu sampi itu ukai ndak, ukai tanda kita itu lemi. Ukai tanda kita itu lembut dalam penghidup kita. Sampai reti itu kita ngaku kita berguna ke pengering hari Allah Ta'ala. Bub Kudus muka bisi nangkan kita. Ianya lebuh maya kita nyatu penguji tu Tuhan laban dia ndang ndak mungkir. Jadi Tuhan tu ndang ndak mungkir. Lalu ia ndang dekat ngada kejalai kena kita ngelaban penguji. Engkau mesar itu Tuhan ngasai ke dalam keadaan kena uji. Anang nyebut menyitu aku tu udah cukup kering. Aku boleh mutar ke semua hal. Anang tangtai kepatut disebut Tuhan patut menyitu. Tuhan iring singkang aku, jaga hati aku, beri aku pemintar penemu hari Tuhan. Kena aku ngelala penguji, lu beri aku pengempang hati. Awak ke aku boleh ngenyawah tau aku boleh lari ke diri hari penguji. Laban kadang-kadang pemenang kena ngalah ke penguji. Ukai artinya kita berdiri lalu ngalah ke ya tadi kena pengering, kena penguat ke tempo.
kadang-kadang reti pemenang ianya anang mansang nganjuang diri kio. Jadi kita itu kita hendak nganjuang gaya utai ke uleh ngalah ke kita tadi anang nepuk diri kio, anang mansang kio, nyok tahu disebut kita pemenang. Nah udah menang dulu nuan tadi. Jadi inti nuan nganjuang diri ngegendur ke tetap kau narit kau ngalah kau ngelabuh ke nuan dan nuan dah tetap labuh. Jadi bala peninga ndak milih balsa penguji ti di satu nuan dia tu kingat ke tu. Nuan tahu ndak ibu nyatupnya ke diri. Anang nengali nya ke diri kena pengerian nampu. Minta penemu hari Tuhan. Minta pengerian ria. Minta dilindung ya. Lalu lebuh nuan ngelala jalai ti salah. Nuan mesti kempang hati nguyang harinya. Anang kio. Kejang kendurnya. Lepas jaku sampai tadi buat sebaris, anak mai kami ngagai penguji tak lepas kami hari penyai. Laga sampinya ngelui hari lekau jaku di seruran di tanduk kita berlama-lama. Tua ke kita ngambil tu nyadi ke jalai ulah kita, fikir kita, tepuk engkah dalam hati kita. Terima kasih bala peninggal lepas udah sempat mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali tu. Nanti kita bertemu baru lah ke Tuhan ngiring singkang kita nyaga hati kita lalu meri kita pengiring kena milih utai dia betul. Shalom ngagi semua kita, Tuhan merkat kita.

Ya, pendengar nyanaka kami mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program tidi keluar ke Ken Mike Riwai FM Iban di Kuching pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ketuk lagi ba Y912 ningga ke kita ngau duiti lagu-lagu ke di baik Ika cerita ujung minggu tang sebenarnya tok lagu Hindustan Dia Dia Diwana siti lagu ke dipinta pendengar kita Rimiri pagi tu. Selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih lah bahasa orang milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita semua pendengar ya. Jadi ngatu pendengar mumpul dulu aku. Tuhan berkat kita semua. Selamat hari minggu. Bye bye.

0: info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Pengerap pagi pukul 6.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa tidak berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka kediguna ngagai sidak kediau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turun peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak oleh ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisi mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mit tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info aktiviti Y.

0: Orang Sampal Gaul Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop Pekit Gaul Jakob Penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti Dagang Gaul Mayu Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari.

0: Isteri Aman 89.5.
1: Yes, pagi Sarawak Bumi Kenyalang kita akan hingga kami pagi itu ya. Okey, di Selampura Nua kita, terima kasih nampung penduduk Imelda John kita ungkap ya pagi tadi 6.09 pagi. Okey, Y9.12 3 jam di Konti Bulengau DJ MA. Okey, tau ke Tiu ungkap ya pagi itu ya 16.08. Okey, abal kita ke baru ni pagi-pagi itu baru rumah atau ke berpalan-palan kedai kopi. Okey, pagi itu dengan kami, terima kasih ya kebenaran dari banyak dengan rakyat semampai berjimat jalai alun. Okey, anang ke lalu laju, anang megak ke lalu lubah, berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey, dengan rakyat semalikun datang yang kepalan ke dia tuju ungkap ya hari itu hari minggu. Tepat lagi menyuh program ke diatur maya ujung minggu rakyat semua pengawalnya mujur magang di kerja kita. Okey, hari lagu keterubahnya Andrew Bonny James tadi kita terus mandi ke lagu kedisada Henry Abin, lagu ya Tua Endak Sepenemu. Kedua lagi Nginjau Sylvia Bonny, Diau Ketegal Sayang. Buat kami tentu ya Y9 12 segulai sejalan.

0: Okey, lagu ni Hendrik Abin kau lagu ya tua anda sepenemu. Sebab ni ke lagu ni sebiar apa ni kita terus ngagai kapi dulu. Begulah kau pengari kami Menti Sigih, okey. Hello Menti.
1: Ya, hello Ame.
0: Selamat pagi. Okey, Rami kita buat kapi ni.
1: Sebenarnya ya, MA. Kanya nu kalau ramai dia kami bertapi. Tenang tu dengar aku harap keterangan apa ya.
0: Ya, laban aku dengar ke lagu bawah belakang dia ingat ramai lagu kita ni. Oh, benar capu lah.
1: Ya, udah. Udah satu minta saya pulari hari lagi.
0: Okey, okey, okey. Terus ke berita kita yang penting.
1: Harap ke berita ke di baik. Ya. Atau lagi terang lah, MA.
0: Oh.
1: Aku akan aku nerus berita atau ke info hari aku di kapit ke sekali tu ni.
0: Ya.
1: Okey, tinggal mayu boleh selamat pagi. Selamat bertemu baru ngawal kali tu. Jadi saya peringat. Aku

0: Hello, Menti. Okay. Aku nguji dengan kau baru menti. Aku tak tahu lagi out. Pelabak aku bisik pedang beba arus tali alau kita ni, okay? Lagi aku nguji dengan kau baru. Kita mendekat lagu hari ni. Sebiar banyak nangkan ketuk kau lagu ya. Ianya diau kata kau sayang.
1: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai
2: sayu atang man kelo alang napa.
1: Joli jengah.
3: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku serah.
1: Roslina.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya, kasih ke DJ Menti kita, Mbak Kapit, dia sudah bersedia dengan berkongsi ke, okey, sekedar mega pengawal ke dia tur di Kapit dan dia terus akan nuan tu Menti, okey, harapkan ada yang nanggul lagi tali alau tua. Hello Menti. Hello Menti. Ya, nama tu nanti bunyi Menti tau. Hello Menti. Ya, aku nguji ngangau baru Menti udah tu lagi ya. Tadi bisi penanggul ba arus tali halau kami dua ya. Aku nguji ngangau baru udah tu lagi. Kita mending ke PSA nangga tu lagi ya. Sekejap.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: AI pengalaman 2 hari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Dur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Anda Berbayar Arang Lepas Kepeluang Tu Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas bertemu lebuh mayanya ila.
2: Ya, sebetulnya kita terus berandau ngau DJ Menti kita di kapit. Okay, hello Menti.
3: Ya, hello Menti.
2: Okay, nya ya. Tampung baru berita kita Menti.
3: Aku ngarap ke Mujo meh berita ke dekat dia baik aku hari kapit Town Square ke sekali tu. Ya. Apa ni yang mayu hang ngam ke MA bakal ke depan aku tadi aku lagi mengkang buat Town Square di bagaimana kita di kapit no program agrofest tu dia tu ba hari ke penudi pengawak tu dia tu.

0: kapit agar face rate yeah. Tuan nam to ialah bisa lima itik
1: oh.
0: Ianya TV 65 inci mm-hmm. Peti sejak double door cinso oh. Knapsack sprayer ngau agar paling serga bagi kapit agar face to adalah 5 gram gold bar.
1: Oh, mas kita ini. Oh. Okey, nyak sedari program atau ke pegawai aktiviti kami sedia tu kita sebuat. Jadi pada waktu miss, nyentuk ke malam kini? Oh, nyentuk ke malam? Nak? Nangka lemai aja. Oh, nangka lemai aja. Tak saja pihak semua pameran, perawat ke berjual. Agak mengkang dibuka nak pihak ya?
0: Ya, betul.
1: Oh, ke penuh dia tu, miss. Awak ke lutut kanal tu. Nama kini pengarah wakil wana gaya peningan mayu. Lebih agak kita dikapit.
0: Ngarah ke Bala Sampah, datai ke Kapi Town Square, sama-sama nyukung program Kapit Agrofest 2026 tu. Ya.
1: Okey, terima kasih Miss Audrey, pemesai dari UPIS Pertanian bagi menua kita di Kapit, kau dah berkongsi dengan peningan mayu secara langsung kita berulai dengan peningan di YFM, berkawal dengan program Agrofest di bagi menua kita di Kapit. Udah Kapit tau kini, pass button.
0: Udah Kapit Agrofest 2026 tu kami akan mengepas button tu ngagai sida bahagian muka.
1: Oh, muka. Ha, dah lama lagi sida Agrofest dekat datang yang gai muka. Ha, sedia orang muka ne. Okey, MA ngam mega peningan mayu. Nya report aku hari Kapit ke sekali tu bakal ngau Agrofest di bagi menua kita di Kapit. Terima kasih MA. Boleh baru ngan Wan di Konti YFM di
2: Kapit. Okey. Terima kasih Menti. Okey, ngau peningan kita. Okey, okey, agak bunyi hutan tu ni. Engkau berita kabar dah dengan tai ke Menteri Sigih tadi, okey. Bapun randau tadi, bisi penanggul, okey. Kedua kali, ketiga kali telefon tadi, baru ya bisi mujur, saya pihak ngar ke program kita, ke Datuk Bakar Pidadin, tambah lagi bala pengari kita, pengelup program kita, okey. Ngar ke nyangkung, bak pengawak ke diatur di Kapit.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau lagi si, nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mau ikut off.
4: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mak jam dah si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisa api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya, dah nyaman dah agak-agak bukanya.
4: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, hari YFM, segulai sejalai. Okey, pukul 10 kita mending ke tanduk program hanya tujuh penghidup gelenggau Nancy Nanggai. Okey, mendingnya kita bergulai baru jam ketiga Y9.12 kita ke hari dengan kami. Terima kasih Y. Okey, agar ke program terang di dengar kita secara online juga bahawa RTM Click atau ke kena channel MyTV atau ke Astro 871. Selamat pagi semua.

kasih lapang meraih aku peluang losi kujah penghidup aku. Nama aku Cynthia Jemau. Aku siko anak iru apa yang ngau inai aku. Apa aku yang kepada mata buah ngau inai aku kepada mayang. Aku di ibun diasi dijaga seduai ngau cukup badas serta ngau penuh kasih sayang. Mimin adai me penyayau seduai timpeng ngibun aku. Di asi bakal ngibun telau kena tau pecah. Pemana pementas seduai nyaga ngibun ngasih ke aku dan nadai alai nu aku manteh. Sampai aku nak sedar ke diri empu tau ke nak ngasai ke diri ukai anak iru seduai ya.

lapas kulit kayu bakke mateng inai aku meka seminyak bumai ngonang ka ketaya pia meka dia maya bak rumah ya ia ngakak buat kumau tajak pun kurang penatai pemisik dan ngapai ngau inai nak kalau merik kami tiga semadai bukeng pemakai tajak peniau nak bakal penghidup orang bukai kebisik ge utai tang apai nangka aleh nyedia kebelanya ke kami semadai datai ba umur aku ke ulih bersekolah dia inai aku nganyuang aku masuk ke sekolah wa SK dengan tiau sekolah ke cukup jauh dari rumah makai masa kira setengah hari datai ke diri agai sekolahnya masuk sekolah aku terus bermalam ba asrama laban rumah panjai cukup jauh dari sekolah pengelama ba pemberi satu dia bisik bala kaban madeh ke aku. Aku semina anak iru apa yang ngau inai. Aku sikit nak percaya lemban remit. Aku nak nemu diri di iru seduai. Apa yang ngau inai narai kalak madeh ke aku tau anak iru seduai. Dia aku nanya inai nama aku aman anak iru seduai apai. Mua inai pembalik inai penyewan aku siapa ngomai di anak iru aku ujaku inai ya aku lalu madeh laban bisik lalu madeh aku nak percaya nak patut me aku tu anak iru apai ngau inai aku laban bak surat pengada aku nang sikit nama sedua yo. Aku ukai tu sehati nemu diri ukai anak ada sedua dan asai nak percaya laban pengasih penyayang setuai ibuan aku mimit pun nadai timpayang dia aku berasa cukup betul ya boleh apa inai tercukup mentas ibuan aku bakal aneh ada semampai aku nak nemu diri anak iru setuai tajak pia aku nemu diri anak iru aku boleh ngapa inai bakal selama tetap sayau makin rindu ke setuai ya.

aku buat pemberi tiga, dia akan mestua inai diuji ngau menguji kecukup sai penuh seh sai kena alai di tanggung tapi kami setua inai apa ya aku sakit benar metudah inai berubat apa tanam memidayo nyakit apa nak uliah di berubat ngujuang ke apa midang nasi ngalihari ingat kami setua inai nak pulai lagi apa kepeng amat minuan apa ingat ke kami setua inai kedirai dini nu kami setua berpangai sapa kemelanyo sapa kengibun tua inai cukup meh penuh saya aku sepe petang dunia aku apa timpang penghidup aku.

Kerana daya pai menghidup kami sedua inai cukup jauh berupaya belanja memakai meruang suntuk belama. Puas nampak peninsa diri sekumpulan apa yang tidak boleh nadai dalam nyari nadai kat bulai kau kami sedua inai. Kok dalam hati siapa meh orang manya aku sekolah nanti udah nadai apa inai ukainya bisa kerja semina rumah yang jauh. Pengudah payahku nadai cukup simpang meh penghidup kami sedua inai.

kini yang apai ke udah dulu bidang. Mai yang aku nadai nemu tai laban ake bersekolah. Udah inai pulai agar ruang adik yang ia inai bisa ngundang aku agar sekolah. Udah nyok baru yang ada aku pulai agar rumah ngadik ya. Ia inai aku nanyok nama dek ngawaku pulai kini tau kena. Aku sige ngai bersara nguyang tang inai ada ke aku mutan aku ngai ke wilayah yang apai aku kapunas tengah me aku ngau inai ada aku cukup rusak hati labanda kalo berselaro ngau inai ngau ai mato me kamis tuai berselaro inai pula kile aku ditinggal nangkap me penuh sehati labanda telepok beribuan ngau inai ada aku.

Isik pengelama setahun kami seduai ke Sarawak nak berbeda. Dia inai datai baru, isik nemuai agai madai ia. Ke serumah, lelaki bak rumah panyai kami. Inai riau bak madai ia ketekal beragih tau ke berkuli ngagak buat kumuk madai ia. Pengelama ia dia kira bisa sebulan. Dalam masa sebulannya, dia inai bisik beranau ngebala madik. Ada aku, madah diri, kak pulai lalu ngambil aku baru. Dan madik aku ngasuh ya, nanya inai ngadau aku. Nak nemu bakani ranau sidak. Dan bertingkuah inai ke dia upak rumah madik ya. Bisa sekali, aku kandungan manik, dia aku bisa mendak inai, duduk bertanya. Asai hati kan rap yo dan nak ke kempeng abang nangi ngai ke dia no inai ngada aku penguas sinai lama dia madai yo dia yang mai madai aku nanyo inai aku madai ka pulai baru mula-mula sikit ngai mai inai ada aku abang yo udah ninggal ke bilik kami setuai nyau penguas ya dia yo madai aku ketuai ngomong inai ngada aku ngasuh nerima inai iru aku kunai baru laman banget ngai jauh hari aku mudahnya inai pun pulai baru agak bilik kami setuai.

Kamis tuai inai pemulai kediri kebiri kediga ke yang apa ya ku semino kamis tuai inai aja kebribun pengudah kamis tuai inai mulai baru.

Yang nak berasai ke tahun dulu aku masuk agak sekolah secondary dia aku nanya inai nama ulih agak pun satu pihak aku nanya inai tu aku kainnya bisa orang nanya dia inai nak berbunyi dapat inai ngayana aku bersekolah bakal orang mukai dia ia ngakak perkumo ngak nangka keteh kurang ambil kebisik dijual ke belanja aku masuk sekolah secondary. Maya cuti sekolah, aku sikit luang inai laban terlebak remit

Abang dekat udah bisik ruang bilik ke dirimu. Mereka yang nanya berita penadai jauh ke merik kami setuai indai naik belanja.

Maya aku masuk 21 bak sekolah SMK Sri Raya. Aku si kenal malam bak asrama. Dia kami setua inai beli kebarang, bakar baju sekolah, kasut ngau utai kebukai. Nasib ke bayar buat tulis ngau baju bijai duit kami setua inai pun cukup. Mudah aku berbayar ke sekolah. Aku dia inai lalu mulai ke diri ke rumah panyai. Ukainya banget rampian ke rumah panyai. Air mata suruhan labuah laban kena kalau jauh hari inai. Tambah hati ke bersekolah nyok mengetat ke diri. Ada ya gek nanti ukai aku diharap ke inai. Misi seminggu dia bersekolah. Dia cikgu mada ya. Bisa berbayar ke bekerja. Dia aku belum dia makan ni. Kak Maya bekerja. Nanti duit nak cukup kena Maya bu. Bisa duit berai inai seminat RM70 aja. Yang nak cukup kena melibuk. Aban melibuk kerja. Itih ke setiap subjek. Buku kena dibayar. Ketika nak cukup duit. Ditulis aku magayam. Minyau buku kerja kaban. Pengelai anak nanya. Asai kak baduk mewis kulau. Kasih kepada inai menawan yang ulang aku akhirnya aku belajar berdekari ke diri labas mampai nak cukup belanja belama udah agak berbulan inai nalai ngapas aku beda orang bisa dikirim kapai.

Isa sekali meruan aku ingat maya makai lemai dia kami baris pak dewan makai dia waden nunjuk aku masuk aku pulai buka tancuat laban nak tahu ngena tancuat pandai nengkat patuang nyaulai ai matawa cukup malu di perni yang balakaban aku kai sengaja kok ngena tancuat pandai makanya dan tancuat pandai aku udah masih empat rangkai laban kenadai gare mayu tanjo panjai seminak siti aja aku lalu pulai nak nyari ngapu baris kami pemakai lalu ngujuang ke aku nak ngau orang makai puas ngene nasib ire banget nak bako penghidup turang bukai maka tau miasa yang ada apai nupe aik mata meruanayo ngene peminsat ire ini yang orang serta muan suntuk belanja mendah aku nadai orang belanja dia inai ada aku burung dia ngasuh madai ada aku penunggu tiga ngame tokong ibuan kami semua inai labanio kaki bujang serta bisik kerja tajak semina gawa bakiam kayo aja yang yo sanggup ngame serta ibuan kami semua inai pengudah mari aku beribuan ngau kami semua inai bisa nyamai ke katudah inai bisa ia ngau besawak ngigak belanja nyulau kaku.

Ya meh nyari tulang belakang kami suai nai. Maya aku ambil sebab pemimau. Ya aku kat nampung belajar baru ba ITC Kuching. Laban sikit kat ba mamat kat sekolah. Nambai inai aku senang baik aku dudi hari lah. Dan adai minayau aku kat bersekolah baru. Laban adai orang bersayin ke burang. Kena aku nampung sekolah. Masuk pada madik, nadai gak bisa kak sayang ke burang aku. Ukai gak ngumai sedap yang ngai. Asai hati kak rarawah miaku nyabek. Ngenian narik, nak uliah bersekolah ke. Pengulai aku hari kucing, dia aku lalu bekerja. Bakadai garik, nak ketentu cukup. Bisa setahun aku dah kerja bakadai garik. Lalu aku baduk. Laban kengikat gaji besai ke. Ngamik ke bisik, diberi aku agai inai. Aku ritih ke petunggal aku, kerja berkedai, garik, bak sibu, laban, lamak diri, gatuh deh aku gawak dia.

ngene yang inai nyau ke majak tuai udah ke gaji nak cukup bala made udah ke bisik ruang bilik ke diri empu nyau nak mampu memerik inai belanja oke puas aku ke berumur yang dia aku mutus hati ke belaki ngamik ke bisik manyau inai aku dia aku boleh laki tercukup mentas ngelap serta berbudi bahasa agar inai ngau nak kerja ke inai aku. Aku sikit nak nguai ke ya laban kenadai urang ibu inai. Pun lama kami setua jadi dia aku yang bisa anek siko ino ngau dua laki. Penghidup kami dua melaki bini sederhana aja nak ke bisa nak kenadai cukup-cukup meh ke belanja kami menyanek ngau inai aku. Laban ngigo kaji besar ke pemuasa kawa belah kapiat ya laki aku untuk sati kak kerja jauh. Laban malah anak nyaman siang besar kak dua udah masuk sekolah. Laban tanggungjawab ya cukup besar. Laban kami setuai ibu inai inai nyawa kak tuai nak uliah bekerja ke dia yang mutus hati kawa keluar negeri dia aku alik beribun ke anak ngau inai ti udah tuai mayanya aku akan nyewa sampai besik memayah kediri laba laki aku ke kawa keluar negeri dia aku mula bersimpan ke duit berjimat dalam berbelanja laban aku dekat besik ruang milik kediri empu.

puas aku buat fikir maya rumah siwa yang baik aku orang tak rumah ya. Berapa tahun udah bisik bersimpan ke belanja mimin. Kami seduai melaki bini berumur yang beli tanah ya luut dua agak rumah ya. Udah beli tanah ya buat bergadai kami seduai agak rumah ya. Bisik 5 tahun udah nyewa dia kami seduai agak pelaman lalu pindah ya. Cukup gagal hati udah bisa ruang bilik ke dirimpu tajak bedau dia awal pelaman tanya mereka hari kenyawa hari nya kami setuai mau buat bergadai agak rumah ya sampai rumah kami setuai temau lalu bergadai mereka mau buat ngisi ruang bilik. Terima kasih lelaki ayahku kau udah hibun kita menyanyi serta inayaku kau udah cukup tuai tajak tua ya lubeh angkat kediri dan semua utai kericapai uliah magayang nadai kelebih hari bisa sarang penepan pasuah tirantayang lu alai beribuan kane ngau inai ke udah tuai taban inai ke udah tuai dia ya anak tentu berpengerai selalu sakit barang mayo laban kejauh laki uka nyamai ke aku beribuan kane ngau inai kediri ancau. Tajap ya, aku nak kalah menasai. Labanya sikit udah tanggung jawab aku. Aku ngibuan inai, ngati, ti cukup sino. Bekeni yang ngibuan aku, cukup mentas. Jaga aku hari miat subah. Makin hari, makin nak berpengerai. Penuh sehati yang nangira. Debu mayo, kenurut pasal, memelik. Beli, belanja. Nak temakai kediri ngerumah ninai kena ngadai orang yang melo bak rumah. Ukai bako ke udah bisik kerita bako kerita puas nganti bin peribit ke masa lu depan mulun ke pasal. Makin hari inai makin nak gerai udah kerja walaki. Nengalik gaku siku aja ngibu ninai tameh ke anak akik udah magayang. Semua sudah semadai akik min. Hari aku cukup tu saya meda inai ke majak nak berperai yang dua nadai serira kat makai jalai pun nadai tentu dapat angkat kami biro pun nak uliah ngirim datai bertahun 2001 dia inai majak rayo menjang ke yo nak uliah angkat seminau kali aja bisa sebulan dua inai nak uli angkat dia inai ninggal kaku nadai pula yake agi belalak me aku ngintu nuan inai dini me aku boleh nuan boleh inai pemandu bentas waka nuan inai semampai empai uli balas aku pementas pemane ngop nyayau nuan inai saya menuan inai bangga nak uli medok balau cok nuan bangsa yang besai.

Bisa setahun ni nai, udah nadai, aku ngepun ke diri bagaikan aku tai. Tajak bisa anak mingit menua mekayang, yang aku meruan naga utai ayam jari, baka mani nyulam ngau ngain. Rute baka kau tai, aku siking agak mani taban dalam ke agaknya. Bayangnya aku bisa hati kang ika anak penemu bukan cara jual kebaharan craft tangan. Diri ngau orang yang khusus handicraft ya kedi anju ari marau. Arinya mi aku mayu belajar bakani ngermai ke penemu buat dalam dunia dagang. Pengudah aku khusus nyadia aku masuk usahawan keraftangan Malaysia. Biar mega aku ngaga terlesen ngau lesen kerisi. Arinya aku kak belajar ngaga kain burik nama minat ngaga ke keraftangan. Ari belajar ngaga kain burik wasikok cikgu. Arinya aku kalau ngosiko ino ya kebenu muju ya nyo lia baju kelimpah harinya aku selalu belajar bure buat ya ujung kaku ngoyo baca kelas bure Arya mi aku mai belajar cara dat lalu aku terus jadi ejen sisi skincare ngau ejen jamu gulai ngau ya kebatan pengawal aku ngaga keraftangan mania nulam ngau ngayin. Ari Lydia baju mi aku belajar ngepost ke barang jual buat media sosial biar ya ngemai aku join mayu macam khusus kena namai ke penemu dagang. Ya sikut orang kecukup melap hati serta mentas ngau semua orang depan ya nadai ngemuan hati bingkiang meruan gerah jari serta kak berkongsi penemu kang ajar bala kaban. Kami setuai bergulai bakal diri menyadik belajar lalu ngikak penemu sama-sama laban minat. Kami setuai bisik sebaka dia aku bisik niat hati dekat nitiah ke ya tamai maka ya ngemai ngau aku bergulai nyamai nu aku bertanya laban muanai tu dari diri kamu-kamu kayang ya meruan merik tunjuk aja lagi aku ngujung ke aku nitiah ke ya laban minat belajar biar mega yang mai aku join ayo macam khusus dia yang madah ke aku ni bagi bidang kepatut ambil harinya aku ngambil sijil SKM sijil pemahiran Malaysia buat SKM jualan dan pemasaran ngau SKM keraftangan lalu aku ngau kumu buat ke il pasai kena percaya boleh ngerasuk ke tepi singit serta boleh mencapai impian aku ngelama tahu dia aku terus ngamik PPT sijil pengiktirafan pencapaian terdahulu biar mega aku ngamik SLDN sijil sistem latihan dua nasional dan nyangka impian aku jadi kenyataan taban uliah nitiah kesingkang orang ke udah dulu muncul. Dia aku suih ngau Lydia baju ngajar kelas burik bah kapit sungai asap raga kucing bintulu ngau buat gelili harinya mi aku mayuh belajar boleh penemum ya mi siku kaban ke cukup mentas melap hati serta gerah jari ngau semua orang temeh mega ya kak ngajar bala kaban ya kebukai ya kekurang penemu dalam dunia dagang. Ariyo mi aku mayu belajar cara dagang. Ariyo le dia baju mi aku ngalah siko ino ya ke benu nyulut dalam dunia dagang. Ya nyo teacher sesria lagi. Nanti subah aku semino ningo nama yang ajar. Tang dia tu aku bila ke produk ya. Sisi beauty, skincare, produk kecantikan. Ya kegiga yang pu asai kena percaya meulih bubulai ngau ia bakal kerja tu pihak mega yang mayu hamrai inspirasi ngai bala usahawan ari semua utai tu meh impian aku jadi kenyataan pihak mega
hari suku laki aku gawala keluarga aku. Cukup betul eh aku boleh bertemu ke kawan ya ke bernama jadi yang baju wak ngau teacher sesuai lagi laba seduai mayu ngajak aku reti dunia dagang. Tameh muka seduai nak bingkir hati kak berkongsi penemu ngau semua orang. Hari jadi ya aku boleh masuk si Sarawak Entrepreneur Education sampai aku boleh anugerah harapan wanita. Jadi ya mega boleh anugerah pemimpin terbaik 2004. Cukup gagal hati kami seduai benak bisik boleh anugerah bukan mimit orang kemedak mea kumpul bab MPC Malaysia Product Activity Corporation Sarawak. Asai kena percaya kami seduai pula boleh anugerah seminar kami seduai ajak fasilitator ke boleh anugerah mea. Kami seduai ukai seminar ajar berpengalak kami seduai ajak dan mereka kami setelah nyari fasilitator buat pegawai yang menani SKM Perkhidmatan Kecantikan Tahap 1 Maya Pakumo 2004 ia ke anjuran dari sisi beauty Nosis Sarawak Entrepreneur Association banyak nama ke dikangang ke orang boleh anugerah asai kena percaya dia tu dah diri terpilih terima anugerah. Yang teritiak gai mata tabu. Nabu anak sia-sia mi aku ni tiah. Keyau lidia baju wak nama tau. Tanpa jako aja nga peran sayang yau lidia baju wak aku nak bako aku ke dia tau. Terima kasih mayu-mayu agai yau lidia baju wak nga teacher sesia lagi ya. Laban kak kiru wak. Macam aku dalam punya anak yang pihak mereka nak kakak hati berkongsi bertemu dengan aku. Aku mereka suwe dengan dia baju berjual bermain macam pukulim buat luar ke pihak. Cita-cita aku ingin menjadi pengajar keraftangan ngamik kuliah berkongsi bertemu ngau bala mayu lah lebih ke suri umia. Pengalaniak jari tau ke nyeran uriah tercapai. Dia tahu aku menung agak kerakangan sarang tisu. Aku rekan ajar toko berkursi penemu agak sarang tisu untuk sofa. Ngau bagai bala mayu. Awak kesidak uli namah ke ingkam ari rumah. Baka ke digagak aku. Yang dia baju wak kemeruan memimbing aku. Ngajar aku awak kena putus asa mencapai julu hati serta berkeni cara maju ke depan. Aku peran saya ngau ajar dia yau dari yang ajar meruan keingat aku belama. Mu pencapaian aku tau ke utai di uliah aku atas sokongan dari laki aku kumga kemeruan nyuku merangsang aku dia kasih ingkan orang. Nanti nadai sukuang area aku nak ulih nanti aku kaban aku ke udah dulu muncul. Aku berasa bersyukur maka bertemu ngau. Ya maka terima kasih agai teacher sesuai lagi. Dapat semampai kak berkongsi penemu ngau aku. Nak rajo menunjuk kaku janai di patut di tengah aku. Meruan ngir yang aku maka buat semua pengawak dagang. Tunjuk ajal jakuk pransen jakuk lalau hari suai meruan aku ingat lamoyo. Terima kasih ke pementas suai berkat hari suai aku ulih datai ke batikas aku ke dia tau. Terima kasih yau lidia baju. Terima kasih teacher sesuai lagi harap ke kaya kita meruan rat suto meruan nak bingkir nanti serta meruan hati tak sampai dekat dulu orang bukai. Tiap muka awak ke kita meruan. Jaga adat basa kepangan.

Orang Sampal Gaul Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.
1: Ya, balik kita kaki dengan kami. Ungkap ya, pagi itu. Terima kasih berjam ketiga kita. Okey, 11.27 minit. Okey, jam kita. Balik kita ke baru muka radio, baru dengan kami. Terima kasih memanjuan langkan kata lagi. Tentu ya, ngelah tengah hari. Okey, engkau program kita. Sehari itu, ianya Ninjau Sarawak. Engkau lagu peminta antara stesen. Engkau lima bengkas stesen. Langkan kata lagi, ianya Suriaman, Sibu, Bintulu, Miri hingga Limbang. Okey, kita terus berperindang jam ketiga tu. Tu bengkak lagu kedisada Winnie Albert. Engkau lagu ya aku ukai lulung ditangkan. Engkau lagu kedua lagi, lagu kedisada Saung Van. Engkau lagu ya dikinsil penuh dua. Terus dengan kami, Segulai Sejalai YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi

0: Bah Malaysia, aram kitai ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita tahu boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu pedih mimiat atau pelabak ko?
2: Iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaget ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan bak kita ti ngelalat Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
1: Ya.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTMK. YFM, segulai, sejalai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, pukul 12 tengah hari tentu ya mending ke berita hari kami di YFM Iban Kuching ditangkan gaw program ngelah tengah hari. Okey, bala kita ke Bendung ba rantau jalan. Okey, hengkanya nurun dekat makai ba luar tau ke berjalan gaw diri sebilik gaw bala kaban hagi dengan kami dalam perengkap pengangkut agar ke semampai berjimat-jimat ba jalan alun. Okey, suara kita ke agi berindang gaw kami harap ke terang program di Dinga di selampur menua kita secara online mega kena RTM klik tau ke channel MyTV tau ke Astro 871 tentunya 3 jam lagi ngelah tengah hari. Okey, visit program kita nangkan kata lagi ianya Ninjau Sarawak Gau lagu peminta antara stesen dan sudahnya mari kita dengar lagu kedisada Ricky Anderson. Okay, ngau lagu ya Nasib Tua Abah Siku Petara. Terus dengan kami segulai sejalan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Jam kita ini di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, dengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 16 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak bersedia berjalan ke operasyen nernih ke benih hujan dikena mutar ke tikas air di majak surut bakandang tekat air hidro di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah Soldadu Langit Malaysia TUDM sudah sedia digerah nyemak gayari ngemendar ke pengawaknya di kemujur ke. Peminta nernih ke hujannya berindi hari peminta Sarawak Energy Kelimpah pangka hari sebun asap tin untung menua tu. Kuya operasinya semina uliah di pejalai ke berpanggil bergaya atmosfera di engkeman. Berbangnya ia kemangga chairman Raban Kuiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak Madah. Gaya sebun asap dia tu mandang ke pemandang ke positif. Kalai baca indeks pengamah angin tau ke IPU majak kurang. Tajap yang zamanyuh dikingat ke ngetu ke pengawak bertunuk secara terbuka dikena nyiliah ke penisa angus ngau sebun asap majak balet nyadi. Ia maksud ke penerangnya ngagai media di Kuching. Tiga kandang menua di Sarawak yang ikut ke baca indeks pengamah angin IPU dalam kategori tidak manah ke pengirai nak pukul 10 pagi tadi. Sistem penguasa indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua baca ke pemandu tinggi direkod ke di Serian 162 di Tangkan Semarahan 154 Gau Kuching 118. Kandang pelilih menabuka yang direkod ke baca IPU baru hari tika 100 ianya jalan pengamah. Karnival Lumba Gau Main landas nyadi pelasar dikenang negap ke semangat kerja sama gau begulai pengerja pengau upis tanah gau sebi Sarawak JTS serta agensi ke berkawul. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah semangat beraban ke di tempat dengan aktiviti Lumba Gau Main patut diguna dalam pengawal ninting hari dikenang nendu ke sebis ke pemadu manah diberi ngagai rakyat. Kuya budaya gawak secara berabannya, disiplin, pengharap diri engkau komitmen ke tinggi berguna dalam mentu ke pengharapnya uliah di pejalai ke engkau efektif. Yang maksud ke Jakutul menutup Larsar 2026 di Kuching. Laskar 2026 diatur dalam perlemak 8 hari berengkah hari 6 tu tadi nyentuk ke kemari. Sepenyampau 1,463 ikut atlet hari 16 bengkah kontingen udah ngemasuk diri bak 10 bengkah pekit ke diatur. Tinju Sarawak lenyau siku ketuai ianya Presiden Gerimpung Tinju Negeri Sabah Datuk Dr. Rahman Lariwo ke Muta Seput Lemai kemari berumur 67 tahun. Niang nadai pukul 12.27 minit tengah hari pengudah ditemu rebah bak bilik ya. Penusahnya ditetap ke menjadi induk niang Suraya Lariwo lebuah ke di telefon RTM. Ke Suraya, pemidang niang tu nyadi pengelenyau besar ngagai dunia tinju Sarawak. Tinyadi sebagai dari pejalai penghidup ia dalam pengelamak berpuluh tahun. Antara juluk hati niang ianya dekat medak penyulut peninju Sarawak. Ayan nyadi champion dunia serta ngangkat ke nama menua tu baktikas antarabangsa. Niang sudah dianjung ke pendam pengudah sembiang isyak dan malam bak pendam Islam semeriang di Kuching. Ngelengge berita Lumba Gau Main. Sarawak ngepun ke Lumba Gau Main Malaysia ke-22 Sukma Selangor 2026 boleh dua medal emas pergi taekwondo kemari. Emas terubah diulihari Alexandre Axel Jantan, pemudah yang jadi champion pergi Yorugi lelaki 63 kg mengalah ke pengari wilayah persekutuan Tibon Ranch Nagalingam 21 bermain ke penudi IDDC Palan Convention Ideal Shahlam. Emas kedua ianya Ari Muhammad Zul Hafiz Zul Hadi pergi Yorugi lelaki 87 kg pemudah yang mengalah ke pengari wilayah persekutuan Engkaweng 2-0. Berbangunnya skuad main volleyball Pantai Induk Sarawak tulis ke Middle Encourage pemudah mengalah ke Perak E 2-0 bermain nentu ke penduduk ketiga. Ganyang ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya, hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita tengah hari kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus sedingga kami ngelah tengah hari nangkan ketu lagi di konti Gau Gaby di YFM Kuching. Selamat tengah hari semua. Teruskan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari penyawa tidak jalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turun pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dekat nentu ke semua genturun pendiau bak kanang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah rinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bisi menar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai sejalan.
1: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketegau hujan ke
1: Tanah Duari. Minatai ke berita, pemandu baru, serta keaman.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Sembilan.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningan mayuah, selamat tengah hari. Ngagai bala kita kagi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Pihak mereka ngakai bala peningat kita bukan semena di pasal-pasal besar atau mereka di menua pesisir ya. Jadi kita bengkah bergulai bawa Ninjau Sarawak lalu langkan kenyak lagi lagu peminta antara session. Jadi pertama kita bengkah dia dekat nyapa pengeluar program kita hari session session buka ya. Nggak berkongsi gaya hari di Bandar Raya Kuching. Jam ke dia tu panas. Kita dekat nanya berkeni gaya hari luar buka ya. Jadi kita berengkah ngangau ke pengulah program kami hari Sibu. Hello Sibu.
4: Hello, selamat tengah hari.
3: Oh, kemarin Muan Megak Luciana.
4: Oh, terima kasih ya. Mesti dengar radio dah kemarin ni, NGB.
3: Bisa aku ingat aku nanya siapa kemarin. Asal aku nanya siko peningat kita siapa antara stesen lah. Nanti sidak udah nyebut nama aku siapa sehari tau.
4: Laman siapa?
3: Laman ngasai kediri kerja sehari tau deh.
4: Aman kanya na.
3: Aiyah.
4: Gerai deh deh.
3: Nah, bisa ka lengah laman gaya hari ke begitu.
4: Nyaman ngarap ke terus ngerai meh nak kuda.
3: Di umak ngau celap buat konten tu. Kata ke gaya hari di Sibu?
4: Gaya hari ke dia tau nih, buat jam tengah itu. Sebab aku tamak ke konten tadi. Dia dagi mengkam beberes buat sekedandur kami di Sibu dia tau deh.
3: Kena muai sebun.
4: Ya, muai sebun. Hari dini hari dalam tadi. Udah hujan di Sibu.
3: Kalau aku udah tentu. Lek kita berapa bulan ku dah tahu benar kita semua. report kulu report kile kita semua.
4: Nang pihak nang sige tanya gaya laban zon tengah tau ke besai dia.
3: Iya aman.
4: Dia tau pun benar dia tu barengat menua kita di Sarawak inya agroface di kapit kita pun yeah. Report dia baik dari.
3: Ya kil ga ila.
4: Iya. Benuang dia tau hari kemarin ensana.
3: Yeah. Ya, nyak utai ke ngasuh aku temegah hati laban kita ke gawak dia semua induk magang ulah tapi
4: nak dai balayu nu ko dai
3: nak dai balayu au aman tadi asa hati ko ko meteor bu sura keluar aku masih lah aku gawak aku. Ya, sembilan macam berita tadi. Awaknya tadi, walau peningat, Lucia, Ari Sibu. Kita nguyang ngagai Miri. Hello, Miri.
5: Ya, hello Gaby.
3: Kemari B juga.
5: Kemari aku ke Sarito aku baru.
3: Dan salah me tanya namanya ambo bala peninga kita ku masih lah bana.
5: Ya.
3: lama nak ninga bos denya.
5: Iya, ya men jabannya bisik penanggul katnya tadi Gaby.
3: Apa nyawanan bisa sesakit kini?
5: Oh, nadai sakit tau, Gaby. Sikit nyawa aku berkata.
3: Oh, engkau rengak bakal aku, meka kena rengak aku tau.
5: Kak, piada mainnya, Gaby, ya, laban hari kita itu tadi. Nantu mana ke gaya hari kita. Tang, ya, pagi tadi bisik hujan mimit kami di Miri itu tadi.
3: Oh, sebakal.
5: Nak lama je.
3: Beberisnya kan, bakal di Sibu.
5: Iya, bisik dalam, tidak salah aku. Bisik dalam 5 minit kena kini, limpah saja.
4: Ya. Mana lamanya?
5: Tau.
3: Ngicak ya aja,
5: ngicak ngicak pansut dari rumah tadi. Limpas aja ya. Oke.
3: Ngasak
5: kati aja.
4: Ngasak
5: kati. Ngawala bi
3: terlebak dek ngasak kurati. Ngora ri ngasak kati. Iya. Ya, meh. Apo kasih sama kita ini. Ngarok ke sida namanya hujan nya meh. Ngaga hujan ke kita ini.
5: Apo? Namu nan Gaby, namu kini ngagak hujan kerere.
3: Aku mau nanya balas kita ke nama nyaga utai berkenyak meh. Ngasuh hari hujan.
4: Pembenihan hujan.
3: Pembenih hujan. Bunyi ke berita ke dibaca tenyak tele MA.
5: Iya.
3: Nyari kita ninya ke tenyak hari limbang udah tentu Hana. Helena?
4: Halo, Gibi.
3: No berita kita nak. Awak lembut mak anak datuk wai.
4: Nah, aku lembut.
3: Udah di pertikai MA. Udah
5: di nanti lembut nanti senang nah.
3: Di senang tai.
5: Di senang tai dijaga anak de bapak ko.
4: Au. Eh, nanti tu dijaga. Misai ah mayu tu dijaga tu jaga hati dari empu lah.
3: Au. Jaga hati tua, jaga hati pa.
5: Ya, tang nanti ngacau ni nah bisi tadi bo.
4: Iya.
5: Bisa terima. Menunggu
4: ibu time ke tu.
3: Anca nala ibu nanti. Anca nala tadi ibu an saya mengau tanya mi ibu Rajesnya.
4: Nala tay. Nala ibu nurang. Kemana main ibu
5: nurang? Nala di
4: ibu. Nala ibu.
3: Ya.
4: Benar tinggi kita penuh benar jaga tinggi tempo.
3: Amat.
4: Sorry kena nanya berita tadi nenek. Jadi sempat. So tu baru kita tinggal Brenda. Sapa tadi si Bu tadi apa Cia
5: apa saya tidak kenyang dan sempat ini ingat
4: kapan cuma kelama tengok kau kami de Cia tu mak kita kita berjalan masuk ke sampai ke lalu saya kalau ketul lebih yang pada kau pasal lalu apa
5: dan kau ke sampai
0: maka gaya hari ke miri tadi meng rima
3: lima
4: untuk enggak aku nak ada ke pelak buruk ke aku ya jadi gaya hari kita di Liban itu nyoba kita bunuh angkat ke kami itu dah di Liban itu masih agak pengangkat
3: pengangkat. Nanti hujan kita Dian.
4: Kamu ada yang bersih hujan tadi, tadi yang ngerampas saja.
3: Nau bakal ngau bi tadi menyap lewat aku na.
5: Iya.
4: Mau bersih sesepuh kita ya angin lemari tadi.
3: Iya menyap.
4: Bupuk teriamnya tadi.
3: Iya.
4: Kena muai-muai hangat dalam malam tadi.
3: Iya. Nyak tadi.
4: Rangkai ke kerek kita ya, lama-lama tu kita mucau maya ada hujan kerek na rangkai.
3: Amatnya.
4: Rangkai kerek.
3: Hujan salah ya kak, enggak salah ya kak,
4: enggak salah.
5: Nanti apa kita ini?
4: Betul,
5: bagaimana
4: mensial? Bukan, nanya mensial terlebih.
3: Okay.
4: Nanti tanda betul.
3: Nyak tadi dari Limbang, pelabak aku di Bintulu Flora.
2: Oh ya, Flora di Bintulu.
3: Bisa pesan untuk dek Flora sebentar MA keluar tadi ekrin salam ku ya. Nyak ya kemana?
2: Nak diterima.
3: Tinggal nyak ku ya. Kenyang ya mikai cata kenyak nyu berubah flow ku ya nyu kemerah ge ku ya. Tak
2: ada nyak pujiannya. Kamu ada ketegak ya, Suri main ada kaitan ya. Oh, ngarai bisa nih ngau meh.
3: Sige, kak layak ngodainya pula.
2: Oh, iya. Sige, nyandak layak belama meh, MA-nya. Oh,
3: iya. Sige, mingai pula, aku dalam kereta, tu cucum ya. Benar on the way pula ya.
5: Sige, benar nih ngau. Ya, datuk ke bayi.
3: Benar dalam kereta pengangkut. Nyak tadi MA, hari kenyak Flora. Flora aja, pesannya kita semua nanda ya.
2: Oh, kini kemasan kaku aja. Oh, oh kan Lucia, nak ngarap ku Terry ya.
3: Nak ngarap tu.
0: Nak ngarap ku Terry.
5: Cacau.
2: Lebih lagi ya utai orang.
4: Ya, betul. Apa?
0: Dalam mimpi nak ku ngarap, mana ke berdunia nyata.
2: Nggak utai. Kita itu orang pun nggak ya, nggak utai orang.
3: Nggak, apa? Dia pala dikatnya kena MA ada dia kawa MA aku tu
2: lek ke pedia pala
3: dia memang cuap kan ni
0: ada sini ngumai trempu laku lah ni puan nak
3: okey
2: suri mah
4: minta ampun nak minta ampun
3: ya kita buat ke Seriaman Seriaman insian kini
6: hello selamat tengah hari ni
3: mengai berjas
5: biro wanita saya
3: iya
4: biro ni kau
3: sige nak bagang
2: ketua ya nya
6: tahu kan ngau ke pengulu nai pengulu indo
3: au ulu balang ya ana ulu balang ya ana no
6: berita kan aw berita to mana to nen aw berita rempu to mana gerai maka selama berita ri kami Basriaman di topan mana laban malam tadinya hujan balat kami hujan di Basriaman di tanah ngau buntur ngau kekilat kira tahu di kumai kita kude hari kami Basriaman
3: nada mungkup namanya salam dek nada mungkup ke MA
6: Aw piang pan nang nang saya maku kia nang awa ya nang saya aku ni kuya
3: nen.
6: Kita tinggal saya ok. Tetap menen tetap. Ngai kena dai ngai kena dai kalian kita semua.
3: Ngai kerja sungat. Nyata nih kami ino magang balap peninga cerita.
4: Kau pernah ino balap yo dah tokis muli bandu kerja atau?
3: Aw takut balap balap laki tidak laki.
4: Nih sudah laki.
2: Betul ya sudah laki. Benangi gawat tu kita ke benangi gawat.
3: Alah dah sudah kasih kita. Iya jadi ya balap peninga nyata tadi keluluk kami tundai kami sebuat ya kena muka lawak ninjau Sarawak kita ngelak ke Hanah dulu nah
7: oke tahu terima kasih Nen. Oi. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal teka bukun si ke berita kita hari Limbang aku mai kita ninggal ke Siti lagu tu dulu ya ke Dubai Juyaya ngapung lalu aku ungkup ke gaya balas sida yu yu.

0: Ya, hanya tadi setel lagu kena bongkal ba awak ninggal Sarawak. Jadi ke sekali itu ninggal Sarawak kita, kita berpuan ninggal kita di atau ke Tunggak Utara kita di itu. Jadi terima kasih hanya pengelola program kita ya di Kuci yang Sriaman Sibu Pintulu ngau miri. Ngau pian enggak nak tinggal ge balap ninggal ke sini ninggal kita ba awak ninggal Sarawak beke ke sekali itu 16 hari bulan Ogos tahun 2026. Jadi ngajak kita semua gerai magang nah. Jadi datuk kudu kamai kita serta bela peninggal ninggal ke kursi berita serta sekedar aktiviti buat menolong Tera Sarawak kita di Limbang di tok ngembegat di lawas. Jadi di Limbang kecoba ya perkara di dekat kursi kaku wenya Jematan Sungai Limbang mangai 90.64% penyulut dekatnya di Kelai Baru. Jadi projek Jematan Sungai Limbang dia tu udah nyapai 90.64% penyulut fisikal enggau jematan ke ngembuan pemanjai 229.5 meternya di pelabak dekatnya di tanda teka kelai ikonik baru ungkup bagi menolimbang enti udah tembuk penuh. Jadi keberat lagi jalai baru nyambung kampung gaduang enggau bukit kota dikarap ke uliah ngemandak ke timpuah pejalai pengguna nyentuk sejam setengah enti dibanding ke enggau jalai ke dia tu. Di pemansainya dipadah ngegai Zapit Menteri Infrastruktur enggak pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil bin Lariwo rambau penemuai kerja resmi ngagai palan projek Jematan Sungai Limbang ungkup berarti ke pejalai enggak status pemandu baru pengok pejalai ke projek tidak meri empas tinggi. Jadi nyebatannya ngembuan langkah modern enggak konsep Jematan Single Plan Cable State Bridge di Ukai Semino dekat ngenegap ke penyambung dibagi menua Limbang dan mega agi bisik potensial nambah ke pemanah kanan duarnya ngagai temuai. Jadi nengah ngurang ketimpuah pejalai, jalai barunya dikarap ke uliah ngemuntang ke pengawat ninting hari peranak ngangkat ke pemanah pejalai dengan logistik serta nyungka aktiviti ekonomi anggau dagang kandang menua. Jadi nanti udah tembu penuh helak projek tu di pelabak dekat merempas kebesai ngagai sosioekonomi peranak bagi menua Limbang nengah penambah penyambung anggau pengeran siang pejalai. Di UPS Kejar Raya, Sarawak tetap komited nentu ke pengawal berjalan ke projek nitih ke specification standard enggau peminta engineer ati udah ditetapkan enggau sukut kualiti enggau penglikun seruran ati kemeraka. Jadi penemu projek Jematan Sungai Limbang adakannya di Siti agi pemujur besar dalam pengawal perintah Sarawak menegap ke rentayan infrastruktur enggau penyambung laluarnya oleh ngangkat ke pengelentang pendiau rakyat serta nyukung pemansang sosioekonomi bagi menua Limbang. Jadi berita kita titik kedua ianya projek Sungai Limbang River Wall udah tembok penuh ditetapkan jadi ikon baru Limbang. Jadi projek Sungai Limbang River Wall kedekat tembok penuh dalam bulan Mei 2026 dikharap ke jadi siti area ikon enggau tanda baru bagi menua Limbang kelimpah hari merik penguntung ngagai komuniti lokal nengah pengawak jadi kepala ndur lepa enggau recreation mensia maiwa. Jadi projeknya berengkah dipercayaika dalam bulan Januari 2025 ukai semina berguna jadi struktur penglindung tebing Sungai Limbang tang mega nembuk ke sebagi hari pemansang rampok menua sepemanjai tebing sungai. Jadi tengah langkar enggau rampok menua tinarik hati Sungai Limbang River Wall bisik potensial nambah ke daya pemata kandang durnya ngagai pernak menuanya enggau temuai kelimpah hari merangsang aktiviti ramah ekonomi enggau dagang temuai bak kandang ngelingi. Di penolong Direktur Kanan Jematan Ngau Struktur Sungai, Insinyur Teknologis Bong Yan Ping berjalan ke penemuai kerja ngagai palan projek dikenang berarti ke hasil ke penudi berjalan ke projek kedai tu udah tembuk penuh. Di penembuk projeknya mega nyendia ke palan lepa ngau recreation mensia maiwah ati lantang lagi likun serta teratur ungkup komuniti. Di rambau penemuainya JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nentu ke tetiap komponen projek keudah tembuk nitih ke specification enggau standard engineer keudah ditetapkan. Di pengawal matau sukut kualiti enggau penglikun dekat terus diberi perhati dikena nentu ke perengkal gunanya uliah dikena enggau likun lantang serta ungkup timpuh ke panjai uliah komuniti enggau temuai. Jadi ini berita kedua kita yang jadi itu kurka berkongsi ke berita kita ketiga ianya nyekat mayau beranak atur dagang population. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Enggau Pemansang Kandang Manual, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Merik Langgur, penemu ngambil ke pengawak dekat nyekat anada belalai, jadi cara ke efektif dikena nagang pengawak beranak enggau penyampau ukui serta mayau jalan alun. Jadi liman di peramu jadi palan pemungkal sebelah program tu dikerembai ke ngagai kandang menua bukai di Sarawak. Jadi cara ke sebaka diliput ke benua di pejalai ke buat sekedak menua yang kaum Turki enggau pengelantang jelu diberi perhati keterus. Ia madah munyinya berpengerami mandang ke mayau antarabangsa WCF Limbang 2006 ti digulu 91 ikut ukui aku dan baru 91 ikut mayau dari Malaysia enggau Vietnam. Jadi nyata dia berengkah sekedar berita kita di Limbang yang dia tukar dekat kunsika berita kita di Lawas. 103 ikut penerima di Lawas menerima geran perintah enggau sekolah. Jadi sepenyampau 103 ikut penerima di Lawas ianya 41 ikut Nambiak serta 62 ikut klub enggau Gerempuang menerima bantu nengah geran perintah enggau geran sekolah. Di kabaran Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagong Madah bantunya mandang ke pengibuah perintah dalam ngelempung ke tatian menghidup rakyat serta nyukung guna penerima. Jadi perintah mereka berbendar dekat majak ke bantu nitiah ke pengulih enggau pemisik ke bisik. Jadi kelimpah hari ngemerat ke pemansang enggau pengelantang komuniti Lawas. Jadi nyak sekedar dulu berita dikunci ke hari Limbang enggau Lawas dulu ne. Jadi boleh merungkan warna lain.
1: Iya, terima kasih Hana. Jadi hari Limbang kita ke Sibu.
2: Aku ke Sibu ne Nen.
1: Iya.
2: Okay, terima kasih. Ini malik nama tu dah tuai tadi ne. Okay, jadi terima kasih agai bila kita ke bisi meningkat program kita lalu pihak mega aku dekat berkunci ke berita hari Sibu yang sebenarnya bakal selama dikenang ngepun ke program minyak Sarawak hari Sibu dia aku dekat merenang kita ngau sitik lagu.

Yang kena aku merindang kita lima, biar mereka ngau balang pelinga kita ni. Lagu kedibrik nama dia lah tanah. Awak jadi peninga berita ke terubah dekat dikunci aku ngau balang pelinga kita ya ke mari mereka ya kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 dia pengawak balaraban bomba hari pusat gerakan operasi PGO bagi menua kita di muka dia sidaya agi mengkan terus berjalan ke pengawak ngau cakah madam ke 29 hektar kuasan ke Angus tungak ke kampung Kut pegai menua daro ne. Jadi kemari ianya bahari ti keenam lalu untuk kita berarti ke sekedar penerang ri balaraban bomba bak bagi menua daro dia sidaya madah ngagai pengarang berita sidaya udah nyuka seminggu nah madam ke tanah kerapak madam kapi tingangus ke tanah kerapak ya ngena duit cara sitenya ngena jengkaut ngau site ngaga fire break ya ngamek ke ulen agang apinya terus nyerarai ngagai dua bukai jadi sari itu dia pengawaknya dekat di ketuk kedulok meh nyangkanya de malam pun bisik hujan labak ko tajak pun ngempas nak lama bak bagi menua tungak ke muka daro ngau megak dalat ya, jadi peninga bak pengawak ke bukai megak dia site program ke benung diatur jadi sari tu megak ianya hari ke penudi pesta N58 belengian penakup ulu muka kebenaya program tu kena berengkah kena 15 hari bulan 8 2026 di pelabak ke tembok kena sari tu ianya 16 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Antara program ke bisik di pejalai berengkari lima tu tadi nyentuk dengan gasar itu. Ianya bisik lumak perahu bidal, malam seberkas bermukun, seberkas N58 Edel, bisik program agro jualan Sarawak Kusayang, pengawak mandang ke sebis perintah ngawasir pengelanek jari serta megak bisik sukaneka ari agensi anti dadah kebangsaan, ngau pengawak berjual ke pemakai ngau air irup serta megak asir pengelanek jari dalam timpuh tiga hari itu. Jumpa lagi ngakai pengawak bak pekit lumak perahu bidal atau antara lumak ti pemadu terima sambut ke mana ya, mehari mensia mayu dia lebuh ke berpekit tu sidak ke udah diberi gelar kasihnya warisan udah boleh champion tau ke gelar raja maraton piala yang berhormat Hanifah Hajah Taib lalu ba penduduk ke lumur dua ianya tim ke diberi nama Putri Bunian Wali Nong Sari lalu ba penduduk ke lumur tiga nak tahu ada floor ada ingat ada nama perahu tu nah ba penduduk ke lumur tiga ianya warisan gemilang.

0: Ngabab nuduk ke Lumo 4 ianya warisan tropika ya. Oh jadi pengawak nyuak ke prize tu udah di suak ngan sidak kemenang ianya Encik Christopher bin Morris tik ngari ke pusat yang berhormat ari pusat himat P21 Mukah ngau ngari ke pegawai daerah Mukah ya. Yang lansa mimit berkawa ngau pesta N58 Belengian Sarito inya ari ke penudi. Pulang ke Siti lagi berita ke dikunsi ngau bala peringat kita. Munya ko JB tadi tu mayu program kami tunggak ke zon tengah di tu. Berminggu ke dekat datai megak. Dia dekat dia tu pesta Bintangul. Udinya diumak ngau pesta Lada Julau edisi ke-12. Lalu megak program BCF 2026. Retin tadi ya peningat. Dia kita hebat bagi tengah menua Sarawak bertiap bagi menua dan sikit dekat ngatur program bak endur ke di Rembo tang sekali tu bak di jauh Sarawak sikit program ke dikunci aku inya pesta lada edisi ke-12 dekat berenggah bak bulan baru inya bak bulan 9 ke dekat datai endur ya bak tapak pesta lada pakir majlis daerah Meradung Julau berengkah hari 26 hari bulan 9 agak 3 hari bulan 10 2026 munyi ke agak lama tu peringatan kita yang ngerah kata dulu yang kak bisik bala kita ke bak luar dia lebih agak bala peringat kita ke bisik dekat ngambil bagi bak sekedar program pameran ngau pekir ke bisik disedia ke dalam timpuah program tu diatur mayanya ilak ya. Pengawak mandang ke servis perintah tu enang siti hari program tu ke 7 kepun ya. Pesta lada atau ke diatur ngamik ke bala raya atau ke bala kitai mayuah boleh nerima atau ke boleh penerang ke ngena atau ke betul hari agensi perintah ngau company ke bisik ngau pengawak pameran mainnya ilap bisik megak beri peluang ngagai orang dagang berjual ke Asia sidaya sekali kenyata tadi hari utai tanam utai keritupik pemegak hari Asia pengelandia jari bisa mereka servis pelajar ngau pengerai ngagai mensia mayu jadi bak pengerai tu nansi ke bisa kempen pemerhati hati ngagai orang ngambil ke sama bela terus ngagai pengerai di Rempo lalu pengawal pemerintah ngau bala raban penanyi serta peket bukai tu nansi ke bisa diatur baka pesta lada edisi ya ke sebedau tu nah. Ngau ke penudi sebenarnya lekat ke berita risibu kena 25 hari bulan Ogos 2026 kena hari 2 minggu ke dekat datai bisik megak diatur majlis perhimpunan dan perarakan nyerumak ngau samutan Malidu Rasul rengat menua sibu ungkup tahun 2026 Nuria bak dataran tuntunku bujang di sibu. Awaknya dulu berita risibu tu JB nanti bisik awal lagi nikah baru tak kepala baru gak ke sibu kita.
1: Okey, terima kasih ngagai Lucia. Kita ke Bintulu, Flora.
2: Oh, okey. Ha, sebab ke batuk antara ni. Oh, jadi khas.
0: Boleh nyawat ke Flora tadi nah.
2: Oh, berenang dulu kita ngalagu ke sekali tau. Sidik lagu Rian Rikin Drusen, Bungai Pinang.

0: Ya, terus ke berita kami bahawa Ninjau Sarawak kita Saritok ya kena 16,008 tahun 2026. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke Kutub Peninga. Mada ke perintah Sarawak ya udah ngungkup ke belanja penyampau 5 juta ringgit dengan program ke dikumbai program penyambung Jepak atau ke program connecting Jepak ya dikena ngerembai ke agi akses internet hari satelit ya ngagai 74 buah rumah panjai bak kandang dun Jepak ti mungkur semak 11,000 ikut peranak bak kandang endurnya ya. Jadi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi yang madah ke inisiatifnya ngayan ke komitmen perintah Sarawak ngerembai ke bungkur internet ngau perengkaguna komunikasi ya kelebih lagi di menua pesisir. Jadi pengawak masang perengkaguna Starlinknya uliah muka peluang ngagai komuniti kelebih lagi nguliah ke pengawak pengawak pelajar dengan online atau ke hari online serta mega berjalan ke pengawal kelebih lagi disebut ekonomi digital ya. Pihak mega jadi berjakuk munyinya kelebih lagi bak pengawal berjadi ke program ke dikumbai program connecting Jepak bak semengkah hotel ke terbilang di Bintulu kena kemari ya hari 6. Lalu berpelasa ke Pansiak mega Peninga kelebih lagi bak kandang menuanya tak ke di kandang Jepak tu sepenyampau 74 buah rumah panjai di Kelala berguna ke akses internet ya ke mana lagi ke alai 8 buah hari nya tadi ngembuan penegap signal ke nak entu kuat ya serta penglaju internet pernah nak mana bak kandang dur ke bisik dia sebut aku nya tadi berbak ngonya mega Adun Jepak Iskandar Turki madaka programnya di pejalai ke berindi ari timba ari peranak bak kandang durnya ke berpenanggung oleh ke akses internet ke entap ya yang kaum sidak ke nembiak ngau mega orang dagang amin. Lalu ya mega ngarap ke inisiatif tu oleh ngangkat kage pengelandia digital community biar mega oleh nyukung pemansang orang dagang serta mega ngerembai ke pengawal kelebih lagi ekonomi digital bak kandang adun Jepak ya. Okey nyak berita ke terubah dikunci ke aku ngau bala peninga kita ke tengah hari tu. Jadi berita kedua untuk peninga sebengkah pengawal ya ke bisik dekat diatur ya bak bulan 8 tu ialah ianya madah ke Hospital Bintulu ngau kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu bisik dekat ngatur pengawal ke dikumai program aging with grace ianya meniti usia emas dengan sihat aktif dan bahagia. Jadi ya 7 program untuk peninga kena ngangkat ke tak kengirik pemerhati hati kelebih lagi berkawal dengan pemesai guna pengerai bak orang yang kudah tuai umur ngambil ke sidak ya tu tadi semampai berpengerai udahnya ngembuan tubuh ngau runding keregas serta megak ngambil ke sidak ya oleh nyikap diri tak ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa lagi tak ke pengudah pincin gawa ya nya 7 program tak ke diatur. Jadi bak program tak ialah peninga mayu macam aktiviti ke dekat diatur ya ianya berserimai dengan program tu bakal lica berkawal dengan pemakai tik berpengerai udahnya bisik megak lica berkawal dengan ortopedik dengan osteoporosis atau ke bisik kawal dengan otot dengan megak tulang kita udahnya bisik megak penerang berkawal dengan berkeni kita dekat ngelala tumor penyakit Alzheimer dengan megak bisik pengawal bukai ke diatur ianya ke dikumai brain games ya. Udahnya mayu lagi pengawal bukai kena oleh dirintai ke dito pengawal tok ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 ya 2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bintulu. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing yang Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia ke megak Kaban Parlimen Bintulu. Okey nya pengawal ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 titik dekat datai to ila. Jadi sikit lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga Tok madah ke sida ari klinik pengerai bagi menua Bintulu merangsang mensia mayu kelebih lagi ngau nyambut tau ke ngau ngintu pengawak ke dikumbai sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026 tau ya. Tentu ya mayu macam program ke bisik diatur kelebih lagi ba klinik-klinik pengerai ya. Sepemanjai bulan 8 nyentuh 3 hari bulan 9 tik dekat datai Tok Ila ya berlabuh 8 pagi nyentuh 11 setengah pagi. Jadi ngarap ke mensia mayu di Bintulu ya ke bisi awak tau mega ngenatai ke diri ya ba pengawak ke baru dah disebut akunya tadi berkawa ngau pengawak ke bisi diatur sida klinik pengerai bagi menua Bintulu. Okey, Nen, nyak dulu berita kami hari Bintulu ke tengah hari tu.
1: Ya, terima kasih yang ada okay. Dengan Flora. Jadi kita tengok yang agak seriaman.
2: Okey, Nen. Awak nyari ya. Terima kasih ya. Awak nyari ya sebentar berkongsi ke berita hari Sri Aman tu, Nen. Dulu mai peningan kita berperindang. Dengan ke Siti Laiku. Kena merangsang kita menjadi biro wanita sehari tu, Nen. Awak ke kita yang tadi semampai gerai belama betul, Nen. Kena nyamai kati yeah. Dream pun tu lagu Ibu Maintain.

0: Ya, jadi hanya kau lagu ke dipilih kami hari wife Mas Yaman, Siti lagu dari Liza Zwita, lagu Ibu Menten. Akhirnya jalan ke lagunya dikena merangsang kita berapa ikut kita enam. Gawa bojo minggu tu ne, na Lucia. Awalnya saya kebiak ke kita itu tadi jap-japan lagunya tadi madah kita itu ibu ne.
1: Nah, ibu-ibu ke? Ibu dia tahu. Okay, pakai ibu supa ne kode darah. Ibu dia yeah. Ibu ke pemadu baji antara ibu-ibu.
0: Okay.
2: Kamu ada ibu suwak nak baji ah. Ah,
3: gitu. Dia telah lama
1: ibu suwak lah. Ada ibu suwak ni. Ya, ni ngeluak dari empu kita. Kita tengok dari empu kita.
3: Lepas, nanti kita ni tiada idar zaman. Dah pernah kita suwak beli ibu suwak. Puan kena bulu bansu suwak. Hanya tanya juri yang suwak ni. Kan dia tahu bulu bansu, bukan bulu bansu, kan dia tahu bulu mata, dia tahu bulu mata kan kepai-kepai deh, nya beda ya. Oh,
1: padahal nak baju yang kita utai top lesu magam bela tubuh.
2: Nak ori nih.
1: Bulu mata nyelutu wang ni nih. Ngena lipstick pantai yang di Amerika belama ni nak baju ada daro.
2: Bengkali.
0: Nak pau jakok kau dara, nak pau jakok. Alamak kau ingat kan?
1: Boleh tampung, boleh tanam.
0: Okay. Baru
1: tahu okay. Ibu seri aman.
0: Okay, okay. Okay, jadi ya kita terus ngawa berita kelebihan ke berita kedelkan. Kedilansa aku banyak Sarawak kita sari tok ne. Utai kenya di kelebih ke di Setiaman itu pihak mega ngenang sekedari utai kenya di mega di bagi mena betung dalam kandang seminggu tok ne. Jadi tu berita ke coba ke tengah itu apa ninga tu ngenang Siti Ari Pengawak ke udah muka mujur diatur di Setiaman di tu ya kalai api lama tu tadi nyari 5 tu 14 hari bulan 8 2026 udah diatur pengawak nyuak ke nama tu tadi tabak ne tabak kena berjalan ke projek ngagak menara tinjau benak. Ya, jadi nama tu tadi rumah atau dikaliah kita ngau jakuk tu tadi ne rumah tinggi kena kita medak pangkak benak. Jadi itu diatur atau kadigagak badu tendur di waterfront Sri Aman itu lalu sitiknya tadi semak ngau replika bayar ngau sitik lagi rumah tu dekat didiri ke semak ngau replika ikan bulu. Jadi itu nang sama ba waterfront Sri Aman itu ya. Jadi apa ni ingat rumah ia ke dikena medak pangkak benak tu ianya 10 meter lalu ungkus ngaga rumah tu ianya 1.5 juta ringgit lalu diadam ke tembok digagak dalam bulan 5 tahun 2027 hanya nila. Jadi ia penerang berkawal ngau perkara tu bisa dipansut ke Tuan Maras Saleh ia residen bagi Menteri Aman buah ia kengari ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis abak pengawak nunyuak ketabak projek tu ya ke diatur hari 5 tu tadi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ya Tuan Maras Saleh mega bisti amadah ke Perintah Menua Sarawak dekap jalai ke projek ngagak pengkalan ikan bulu bak kampung tengah Sri Aman ngena belanja ke buli 4.5 juta ringgit lalu projek tu diadam ke dekat berengkah antara bulan 10 ngagak bulan 12 tahun baru nyila pengudah projek ngagak rumah tinggi menara kena menara medak benak tu tembok digagak atau keberkah digagak ne. Jadi kebuah pengkalan ikan bulu tu digagak mega peninga kelimpah di terbilang ngau benak pihak mega terbilang ngau bayar bagi Menteri Aman tu mega cukup terbilang ngau ikan bulu ne. Jadi buat pengkalan tu ialah dekat mega disediaka palan nur makai pihak mega but nur orang berjual pihak mega pasar alai orang yang kerinduk makai ikan bulu uliah meli ikan bulu mayato lalu pihak mega sidak ya senang lagi dekat ngika dekat uliah ke ikan bulu bak sidak ke berjual bak nur tu ialah jadinya kok Siti Ari berita ke mana benar lebih lagi utai kenyadi di Sri Aman itu ya. Lalu kita berarti ke Siti Mega pengawak ke udah Mega Mujur diatur tungak ke Betuang kalai ekspedisi 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Tabai ke Ulu Kuta kena berarti ke jalai ke perengka infrastruktur bermenua pesisir udah Mega diatur on 4 kemari 13 hari bulan 8 2026 betuai ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ne. Jadi itu tujuh ekspedisi itu diatur yang kena kena meda lalu mansiak ne gaya jalai balak ke di Prambu di kakak lebih manah kage awak ke ia uliah bersambung ke menua pesisir ya kapian bisi jalai ke mana jam ke dia ne. Jadi kelimpah rinya mega ekspedisi itu dikenang abas projek di Ulu Sekerang yang kaum jalai picuah piam ga jematan menggoang ngau jematan penabun. Lalu piam ga nangkan kenya ekspedisi itu mega bisi ngabas projek cadangan pembinaan dan penyiapan jalan penghubung serta naik taraf jalan Ulu Kota Fasa 3 ya ke bungkus 247 juta ringgit. Lalu ekspedisi 3.0 tu setiari program tokoh pengawak ke diatur Rupis JKR Sarawak kebenarnya berengkah diatur 12 hari bulan ngau 13 hari bulan 8 2026 tik ketiga kali diatur pengudah ya kalak diatur bak bario ngau bak belaga sebenar tu. Jadi kita harapkan perintah muka oleh ngagak jalai batang atau ke jalai balak tu nyadi jalai lebih mana lagi lalu lihat di tengah perengkap pengangkut ukas minat perengkap pengangkut ke besar aja tu tadi peningan eh tang perengkap pengangkut ke miat-miat ya ke pemadai berguna ngarap ke jalan itu muka boleh pulai ke pengantar ngau penyamai bak sidak ke diau di menua pesisir ya ke pian bisi jalai ke meruan jam ke diatu ne. Jadi berita di ketiga tu peningan nya tu sistem muka pengawak ke cukai mana dan udah diatur kemarin ne. Expo Pendidikan Yayasan Sarawak diatur 15 hari bulan 8 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman lalu program untuk kemarin dipenyadikan Tuan Mara Saleh yang resident bagi Menua Sri Aman lalu program itu sama di Gulo Balan Miak tingkatan 5 ngau tingkatan 6 hari 5 buah sekolah secondary di Pelidah Menua Sri Aman. Jadi ya kelimpah di keninga kata lima lebah maya tu bisa mga diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembia dikenang natai ke pengagati berduduk hari pemujur balas sidak tu tadi tulih ke persa cemerlang persa SPM ngau STPM 2025. Lalu PM ganti kita berarti ke bak tujuh ekspo tu ke diatur ianya kena ngermai ke penemu PM gan nambah ke pemerhati sidak nembia bekawal ngau pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi ngena inisiatif ya ke dikumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES ya serta mengawak kebalan nembia atau tadi nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar ya ke distia ke Yayasan Sarawak ngagai nembia Sarawak. Jadi nyakko berita tik ketiga ngenang setiari utai ke udah muka diatur dalam kandang seminggu tu tadi di Sri Aman itu. Lalu ke penudi itu peningat aku mai kita berarti ke Siti Hari Pengurami ke dekat diatur kelebih ke ujung bulan 8 tu ilah ianya Pengurami Panto 2026 edisi ke 17 ya jadi itu awak ke kita hanya sama ngadang ke ngadang rempu datang ke pantuk lebuah maya ujung bulan tu ilah ne. Jadi pengurami pantuk 2026 tu dekat diatur berengkah hari 29 untuk angka 30 hari bulan 8 2026 luar ya tadi bak pangau pantuk di pantuk Sri Aman lalu sekedar hari aktiviti toko pengawak ke dekat diatur lebuah maya tu ilah hanya jualan bazaria bisa menggerai komuniti sejati Dani ditangkan ke pentas hiburan muak ke malam jadi pengawak tu berengkah 24 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 bisim ke diaturnya pekit sepak tekro, pekit nyura anglukis, poster, pesta pantuk Biamga Street Soccer Junior, pameran agensi, fun walk, Piamga soft opening pesta pantuk dekat diatur kena 28/8/2026 ditangkan ke pekit ngedam pampat pekit pantuk idol pekit kilauan emas pekit pengurami atas panggau atau ngau pengurami atas panggau tu dekat diatur 28/8/2026 Piamga pengurami berjadi ke pengurami pantuk 2026 dekat diatur kena 29/8/2026 lalu Piamga hari ke sama dekat Mgadiatur Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik ya, Pesta Pantuk ngau pengawak berperina atas panggau mega dekat diatur muak ke malam mega ya 29/8/2026 lalu pengurami Nur Nangguh ke pengurami pantuk 2026 dekat diatur ya 30/8/2026 lalu Piamga Lebuh Mayatela dekat diatur pengawak nyuak ke prayes bak sidak kemenang abak gerai komuniti tercantik berserimai dengan pengurami pantuk 2026 jadinya aku ngenang ngau ngelansak setiap hari pengurami ke misil kadiatur 29/30/8/2026 ianya pengurami pantuk 2026 jadi kita harapkan mesemayu ke seminat kami di setiap mantuk di tu aja dan kita ke dia di strata menua tak usah ngatai ke rempu ngagai pelilih menua pantuk lebuh maya tu ilah jadi nen hanya utai ke dikunci ke aku lebih lagi bawa ni Sarawak kita ke sekali tu jadi mulai baru ngagai nuan di Kuching
1: iya.
0: Terus ke ni Sarawak kita sebuah sarito
1: iya terima kasih ngagai insin di Seriaman ini minta nuan Lucia nyedia ke sikit lagu kena menggal program kita sebab kita
4: anda ingat ke aku nen
1: oh, dia berdau cari na, mah.
4: Oh, aku, aduh.
1: Aduh, dia sekali tahu, madai. Aku dulu na. Aku lagi dek, ga? Aku.
4: Okay.
1: Ada anak nyabai ada, aku.
5: Aku, nanti aku bakal bayi tadi, kak. Aku bayi.
1: Okay. Kita ingat ke lagu tengok.

0: Ya, lagu ke dibaik Nick Rifiansi. Jadi tu berita ke terubah ke dibaik aku hari Kuching. Jadi tu program ke dia tu demalam. Berselimai dengan pengerami makai lemai apostolat Iban. Jadi bak pengerami itu aku bisa ngau ngulau pengerami itu demalam ya. Kalau pengerami itu dia tu bak sebengkah restoran ke terbilang. Kalau reunion Bash-bash RCIA 2022-2026 bisik dia tu serta mega ngereh komiti baru untuk tahun atau tahun baru ya. Yang jadi penyampau temuai ambil andai 160 ikut sida ke bisik datai yang kau membala nemir lalu sekedar pengawak ke bisik dia tu malam. Baka pekit mandang ke baju pemaduk mana untuk bala nemit kalai Darren mujul tulis ke gelarnya untuk sidak ke lelaki lalu yakino ianya Azlin ya lalu ba King dia Melchi Side nyadi King malamnya Queen Panina. Lalu sekedar pengawak ke bisik dia tu mereka ianya nyabut tiket bernasib. Mereka bisik di atur kelimpa hari sekedar bisik berlagu lebuah malam tu tadi ya. Jadi ianya tadi program ke dia tu malam tadi. Lalu ke sekali itu berkawal dengan program ke udah diatur ianya program tanggung pengawal sosial korporat CSR YFM Bidayu. Agit terus diatur bak lumpa ketiga tahun tau ya. Jadi batang pengawal berprogram tau ianya nemuai ngusuang orang ke udah pincin dari RTM. Bala peminat YFM Bidayu sidak ke gawak nyambil ngau orang ke udah tuai umur. Nita ke penerang ke dipansut pengurus YFM Bidayuh Juda. Yang manakah inisiatifnya endang pengawak ti dipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayuh serta ni mak sukuang ke mana hari Raban ke merik belanja ya. Jadi program tu dia tu kena masa sidak ke gawak ngau RTM dan kelebih lagi ngau YFM Bidayu lah. Sehari peramak tu kudah Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim disik ngulu ke Raban RTM Kuching nemuai ngakai siku orang ke udah pincin dari YFM Bidayu ianya Suwin Yusis bak kampung atas Singai Bau berengkah hari sebelah hari bulan 8 tu tadi programnya dia tu bahkan nama Kuching pedawan ngau mega di bau nyak tadi pengawak ke bisik di atul ke udah di atul ya lalu ke sekali tu peninga Siti lagi berita ke dekat di baik aku ianya perintah Sarawak maja negap ke agenda pemansang nembiak dengan pengawak atua minggu nembiak Sarawak 2026 ke di udah diatur bak Dewan Suara Semerahan kena 10 hari bulan tu tadi yang tu sarito 16 hari bulan 8. Jadi Menteri nembiak lumba ngemain dengan pemangsa orang dagang Sarawak Dato' Sri Adwa Karim Rahman Hamzah yang ada ke program ke beramai ke lekaja ke belia aspirasi kita untuk ngayan ke komitmen perintah dia terus ngaku Raban nembiak jadi aset strategik untuk pemancang menua. Lalu program tu dekat di penyadi Premier Sarawak. Ya, kemenaya udah dipenjadi ke kemarik kemenaya. Ianya kena 15 hari bulan 8 tu ya. Tadi antara pengawak ke bisik dia tu bersama dengan program tu yang kawam kem ngau ekspon biak. Pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace kemandang ke lebih 30 bangsa lari orang dagang Menua tu pihak mereka konsep belia pengawak nyuak ke negara Nambiak Sarawak dikena ngaku penyulut Laban Nambiak. Lalu ke sekali tu pala peringat 16 Laban di ngari ke 9 palang pelajar tinggi perintah ngau palang pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku berundur berebut ke piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur udah diatur 18 hari bulan nyentuk angka 18 hari bulan 8 University Teknologi Mara UITM Sarawak. Jadi nitiah ke pernah media dari Angkatan Zaman Mansan Sarawak Azam madah ke dalam pengelamat 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkah pekit ngau pengawak ketau narit ati. Renggat ke penudi benar pekit tu dekat diatur 18 hari bulan 8. Nyak berkawa ngau pekit pengelandik berjaku dua berbuat ke piala Premier Sarawak. Lalu ke sekali itu tajapan to program ke dekat di atul 2 bulan 9 dan aku dekat ngelansak ya ngambil ke kita nemu nama kini bagi pengawak ke dekat di atul ya kalai pekit main bul lundau dekat di atul berengkah hari 6 tu nyentuh 27 hari bulan 9 serta dekat diatur bak komplek lumak main pelilin lunduk ngau padang main bul sibet kampung sebat 16 tim hari pelilin lunduk pelilin miat sematan ngau kandang menua dipegai dun opa dekat ngau masuk pekit tau ni tak kepenal rupis pelilin lunduk pekit tau ukai Yasmina merangsang meran penghidup di berpengurai dan menggerak nyeri palan alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandik baru bak lumba main bul ya. Jadi pekit tu dekat di penyadi kadun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Sadang Datai nun nutup pekit atau ilak. Lalu ke penudi tu peningah berbaik berserima dengan Borneo Animation and Game Festival Back Fest 2006 dekat diatur di Kuching berlabuh 19 hingga 23 hari bulan 8 tau. Lalu pengalaminya di sana boleh masuk ke hasil 150 juta ringgit dengan ekonomi ianya nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio dengan pengawak ngemansang ke hub pematih. Lalu tu dekat ngagak pengalaminya jadi pelasal ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil tiulih di pedagang ke. Jadi pengalaminya ke terubah ya diatur upi ekonomi digital Malaysia ngau upi ekonomi digital Sarawak dekat sama dipasu pemekuah industri filem animation antarabangsa hanya sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur di Kuching. Jadi peringat mayu lah 26 minit lepas pukul 1 tengah hari ya. Pelawak aku nak sabar-sabar tengah B dekat berkongsi berita ngau bala peringat lah B ya ni.
1: Ya.
0: Sekali-sekala betul bayi kita kalau dudai bayi.
1: Ya, mat. Ya. Nak lah mirip ramah ni.
0: Oh, ya. Okey, bayi.
1: Okey, terima kasih Nin untuk KB program Ari Kucing. Jadi sebenarnya kongsi ke berita kami di Miri, kita berinang sitik lagu dulu.

Siti lagu Maria Swan Angel diberi nama Puruji Hati ya. Okey, jadi ngarap ke malam dengar kita atau mendengar tepi dengar lagunya. Jadi selamat tengah hari. Nyagai balap dengar kita sarito, terima kasih laman kita lagi setiap bulan yang kami sebuat kita bisik Gabby di Kuching, api mega insin di Sri Aman, Lucia di Sibu ngah Flora di Bintulu, api mega Hana di Limbang, tiudah berkongsi ke program-program atau ke program ke udah muncul di atur atau tadi. Jadi ke sekali tu kita terus ngagai miri dekat pengungsi ke berita ke cubah tu. Inya Siti program pagi tu tadi ya malam ninga di muncul di atur inya pengrami pemesai begulai ngau rakyat serta berjadi projek RTB tengah laman rumah panjai di rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung di Bukit Song tu tadi kena 16 hari bulan 8 inya sarito jam pukul 10 pagi dengan 12 tengah ngali hari itu tadi. Jadi pengeraminya sudah dipenyadikan yang berhormat Datuk Dr. Puan Manggil ini Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu penguat rumah ngau perintah lokal Sarawak. Jadi program itu pagi tadi sudah muncul diatur ya balap ringan. Jadi program ke Siti itu ianya program convocation ADTEC JTM ngau CitySec 2026. Hanya di program tu ianya EDEC JTM Kampus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau CityTech 2026 kena 28 dengan 29 hari bulan 8 2026. Jadi perkara ti pemandu dikerindu kemayanya ianya pengerami convocation diatur kena 29 hari bulan 8 tu di Dewan Interim EDEX JTM Campus Miri nanti mengukur 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semerahan ngau Bintulu. Jadi berbak ngonya CityTech 2006 diatur pengelamat 2 hari di foyer bengkel EDEX JTM Campus Miri ngau ramai kejaku inya IR 4.0 ngau sustainable energy hanya di jadi ke ngarap ke bala peringkat kita atau ke kelibagi bala-bala kita di Miri atau kena take di program convocation EDEX JTM ngau CityTech 2026. Jadi nak berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti berita mana tu inya si program ke dekat diatur ujung bulan 8 tu inya program Sarawak Kenyah Culture Festival atau ke SKCF 2026. Hanya di gerumpung bangsa Kenyah Sarawak inya Kenyah Culture Festival atau ke SKCF 2026. Hanya di gerumpung bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS dekat ngatur pengerami main asal Kenyah Sarawak.

0: ngau main bol. Lalu sepemanjang SKCF tu mai macam aktiviti bakal nyengkau lomba ngau main rakyat. Pemegak bisi program main gasing ngau nyala, pemegak bisi program nyumpit nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal, pemegak bisi bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal. Jadi muak ke malam enggak bisi showcase keberiaan inya berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ngarap ke balap ninga kita ke kelepagi di Miri sama bela ngelatai ke atau kengericah kaki pengrami budaya Kenya Sarawak 2006 ke dekat diatur 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi program tu masuk percuma lalu dibuka ngagai semua. Jadinya program ketiga dikongsi ke aku di YFM Miri. Jadi itu berita ke penudi itu. Jadi berita ke penudi itu ianya City Project ke dekat diatur di Padang Belon Miri dekat di Gagak Mana lagi ngena projek tip berga 445 juta ringgit. Jadi hanya kira ke City Project di diantik kita lebih lagi di Miri ni. Jadi projeknya sudah dikemendar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah diperjalai ke dalam bulan 4 tahun depan 2007 lalu disadang tembok dalam tahun 2030. Hanya di nama taiti dekat diubah atau ke dimansang kaki Padang Bilun Miri kita itu. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Jadi terminal mega dekat ditambah, ianya counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 itik. Lalu jembatan melepas penumpang dekat ditambah ke hari 3 ngagai 9. Jadi perkara tinarik ati mega Padang Bilun Miri dekat disikap ngena sistem pengatur pintar ngau mayuh agi proses automatik atau ke ngena jalai digital ya. Jadi kebenar ya, Miri nyadang mayuh agi penerbai bilun terus ngangai destination Asian baka menua Jakarta, Ho Chi Minh City ngau megak di Bangkok. Jadi artinya menua Miri nyau maja semak ngau menua bukai nyalai Padang Bilun kita atau ke Padang Bilun Miri. Ukai seminat diangkat ke mana lagi tang megak dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi lagi. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur laban kelebih lagi Miri tentu yang ninting bulan ninting tahun mayuh macam program ke dekat diatur kelebih lagi tahun tu inya visit Malaysia ya. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur kelebih lagi kita di Miri tentu yang mayuh program ke dekat diatur ninting bulan ngau ninting tahun. Jadinya kira ketiga itik program ngau sitik berita hari kami di Miri tu Gabby
1: yeah.
0: Pulai baru nguan di Kuching.
1: Ya yeah, terima kasih yang agak penguat program kita kena ke alah ya nyedia ke program akan nyedia ke berita berkawal ngau program atau pengawak session session sidak ya. Jadi itu peningkat mayu kita dekat nguyang ngakai lagu peminta antara session. Minta nuan Cia main ke lagu. Hello Cia.
2: Oh, sekejap nen. Nen
1: okay. Temenuang dari no, hati ya.
2: Agen nelan, agen nelan air yuan nen. Udah nyawa nak kata tekan ama.
1: Oh, ama. Hari
2: tadi nel ga. Tanya, udah ni tiu aku ngasa main lagu tadi nel flow. Oh, hanya nama kata main tiu. Iya.
1: Dan nanti nuat dah
2: Gumpul dulu bola kap.

0: Mana kaban kita bas mangya pengulu
1: tahu pengulu yang ni pengulu
0: pagi betapa pengulu asal aku tanya aku baru berita berita dah sih kau. Okay bas, sebenarnya kita berangkat bawa program lagu peminta ya, udah tolong kita bawa perinangau lagu kemarin ngejang pergi.

0: Nah, lagu kita yang ada hari tu peningan eh ngau
1: Okay, nah.
0: kita sebuat yang nyelinu dengan lagu mak ke hari ini namanya saya celak berkata nunggu dah eh?
2: Mia.
1: No.
0: Nama okay. Sih ada jauh menuju lagu kita ini.
1: Jauh harun dia dengan lagunya nih Tara.
0: Nyam kau kunyu beranyut arti bakal kebisitan dan lain.
1: Okay. Nasib bisa nasib bisa nih ada ngempuang semangat baru nih nih.
2: Kasih amat nih ngas wana bala indo bakal ke ngali hari tau nyak bapak ku ME boleh nata kena nyerang kita minggu baru.
1: ME nih mulai berani macam berita aja ya.
2: Ya dengar ME berani macam berita aja ku ya.
0: Ngawak ke muntah yang ya. Dengar ke jam kepanya itu berik ya kedeknya.
1: Oke namai utai kepala takut ya segi flow nyam eh.
3: Kadang ada badau eh ngawak pukul 12 ilak deh. Ngagak alasan yang macam berita aja. Kuma ya kak kita ninga berita ya.
2: Ya,
3: ya, ya macam berita apa kita ingin ninga.
2: Alah ada ME, alah ada lawan sila tu. Okey, pelinga. Hanya tadi kena ali berita udah ninyau Sarawak. Dan sebab kami nguyang ngakai kita ke dekat. Ngatai ke pesan rindu ati lengawau. Anak-anak nak telefon kami sebuat kita. Kita berlengkah Suriaman dulu.
1: Berengkah ri kami di Sriaman eh. Awalnya dia nanti berengkah ri kami di Sriaman tu. Aku kak mai orang ke Jawa medulo tua hanah ne. Oleh nana eh siapa kita nak telefon ne? Sini
4: sini ngaji kau baru bisa nyawa.
2: Namanya berkenyak ne.
1: Bisa crack bunyi
2: nama.
3: Nya beguntul.
4: Tangkap karan, nama itu.
3: Ya, gak gawat juga itu. Tangkap karan, nak. Kita asal tangkap karan. Nasib nak kena tangkap api ini perlu.
4: Sugu mana buat nen?
3: Pamannya.
4: Ada sugu buat nen.
2: Kai sugu lagi. Peniak nyoka cuma banyak
0: peniak. Ini udah baru. Kunti kita dia nen. Tapi
2: dia
0: apa karan?
2: Nyemunyi lamanya tadi.
4: Jadi tua saya terjadi zen.
1: Halo, ke terus ke
4: puno puni. Karena nyabe, biar kau kita ya tu nyabe.
2: Aku ngerti katanya nyaman tak kekeran. Namanya tadi. Insin sikit boleh lah insin.
4: Nak semangatan lagi insin.
1: Okay, nah. Terus ke dia. Nah.
4: Oh jadi itu bisa pesan rindu hati nah hari walau pening aku macam pesan lagi nih telepon lagi nih hari apa nama kebantu hari nitar ya tapi kali hari DJ sama belak jam minggu guys sama pening aku FM satu dunia aku ya minta tebahkan lagu semina aku ajak nemu hari James Rye kena merindang DJ ngau pening aku semua ya jadi aku pesan nanan suah ngayan kediri maya hari hangat serta bersebuan jaga pengarai diri ngau ngau dirimpu kita ya. Kepenuh dia ram me sampal ngau kami nyukung tim tu bila Manchester United ka. Terima kasih DJ ka. Kapa aku MU. Liverpool oh, kami.
0: Mana yang malam tadi macam deh.
4: Duli ai.
0: Oh cara.
4: Oh jadi itu sih enggak pesan nanti yang belum meninggal bahwa Facebook kita ini hari Juni Band. Sama tengah hari, sama kali hari DJ kayak sama berjalan ke pengawal baru hujan. Kami buat mirip tu DJ kayak minta DJ masang atau kamu nebah ke lagu hari Sandai udah kalak sangkai bati. Kena merindan terimpu nggak keban FB Bang Imanu, Ahduria Kluni, Medelin Insan, Zorina, Jantum, Jena, Shasha Amanda, Indo Kenawet, Richa Unup, nak tinggal gaya pengen daya, buat tuan rumah Murin, Bakuang Aik, Jalai Lingga. Sananang kurang hirup air musim hari hangat serta selamat belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ Gia. Oh tu duit tidak hari tu Bennett sama ngelih hari DJ Mamba mari di supi baru awak pekan nanti bisik minta lagu patah tiang sukung hari Robert ngalang jadi kena meri ngai dirimpu ngau kaban FB serta semua peninga WFM Iban harap ke terperindang. Terima kasih DJ ngau tu hari Jessica Itan. Halo DJ Kio wat ko ya. Semangat le hari serta sama berjalan ke pengawak bahari Minggu ti berberkat tu. Baru bisi ayan matahari ko ya. Ah sari tu pengudah bisi udah hujan kemarin. bawa semen lagu permintaan Trans Station minta tebahkan lagu Asai ke Kumang hari penyanyi Sheila J ke sudah ya. Agak kita nampin pintu enam ikut biro wanita berkunti dia out. Terima kasih DJ ya. Jadinya sekedar pasal rindu hati ya. Lagi tahu ke macam kebuka lagi bersiap lagi dah.
1: Oke, okay. Nanti gitu. Oke, terima kasih Hana. Ngau pesan ke baru dah diknatai ke area Facebook ke Limbang ne. Oke, jadi yang ke balap dingal yang ke kita nya dekat bertelepon kini natai ke pesan Rindu Hati Pak. WiFi Mas Suyaman, kita ada telefon 083-3254-36. Jadi kita terus boleh ngepeningan di kecubah hari WiFi Mas Suyaman ngali hari itu. Halo, selamat ngali hari.
5: Halo.
1: Halo. Siapa ngaku beranau itu?
5: Rengga Singa itu.
1: Rengga, hari ini itu?
5: Hah?
1: Hari ini?
5: Hari tanya sungai Selepin Bakong
1: tuh. Hari Bakong. Oh, hari Bakong. Nah, berita kita di Bakong mesti hujan kita ada malam.
5: Berita panas, hujan banget tadi pukul 10.30
1: tadi. Oh, banyak menya celak mimi lah.
5: Awah. Tapi dah lama aja, setengah jam mesti.
1: Oh, pia banyak menya deh hari kenadai oh. Napi ya.
5: Bisa nyamai mimi udah hujan tadi, bisa celak mimi.
1: Oh. Oke. Okay. Hmm? Terus ke pesan mandi, au.
5: Oke.
1: Okay.
5: Mhm. Entu tuju ko agai Bonifes IP. Nagai bala ke. Nalas buat me mai wah bala rito. Sa sida ninga nemu.
1: Mhm.
5: Rapai bai blama sudi age ngagai nai ko harap ke gerai me.
1: Oh.
5: Ne mua. Oh. Nya jadi je minta non muta ke lagu nanti bisa lagi dia.
1: Oh lagu nama.
5: Lagu hari Enusin Ngalai, Lama Lawan Tua Jadi.
1: Lama Lawan Tua Jadi. Oke, okay. Terima kasih yang kena rengas.
5: Oke, okay, sama-sama, bye-bye.
1: Oke, okay, bye-bye. Ya, jadinya kau mendengar kita hari Bakung. Bisa nanti ke pesan Rindu Hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Nah, 083-3254-36. Harus telepon ke Distia ke kami. Ngakai kita ke dekat nanti ke pesan Rindu Hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Nah, oke, okay, jadi sementara nanti mendengar kita ke abad telepon. Kita bak konti WiFi Mas Suyaman. Kita terus nguyang maca sekedar pesan Rindu Hati ke YouTube kita bak Facebook Suyaman FM. Jadi sebenarnya berbesar terima kasih yang kita akan bisa medak kami live bak Facebook rasmi Suyaman FM ngali hari itu ne. Jadi peningat tika coba bisa ngirong ke salamnya Alex Delta Bina Watabarau Aribatu 6 Jalai Penrisen di Kuching bersama tengari DJ Nora Aike minta terbakar lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di Kedah Merindang Animate di Selulat Betong pihak Muka Bulan Pengerindu di Batu Nia Ripian Yanang Alexis David Tabiju di Betong Wellington Imai pihak Muka Richard Unup di Simpah Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Gina Landi Mr. Max Jagad Morgan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Selebin Engau David Aluk di Semunyan Piam Gangga semua orang ke Ngelala Megak bagi kabar Facebook ko ya. Engau jaku pesan salam rindu, salam saya serta Megak, salam Malaysia Madani Rakyat di Santuni ne. Oke, okay, jadi terima kasih yang pentingnya kecoba lebih Megak ujuah cawa ngali hari itu bersama berjalan ke pengawak sama tengah hari DJ ngakai kita DJ 6 IT Session ku ya. Sama berjalan ke pengawak guys semua kita mamba mari kami di bawah tu ku ya. Pagi tadi bisa hujan mulai sebun keduanya mai DJ ku ya. Jadi ya piam gap ningal kita Richa Unop pan bisa nama tu ningal ke komen ya. Minta tebah ke kita lagu Riheli ku ya badok kiruah kena merindang semua kabar Facebook. Ya ke selalu mesan ke ya megak ku yang bala petunggal ngau je ke pesan ngarap ke semua kita terperindang ngau piam megak DJ 6 pintu selamat ujung minggu serta megak selamat berjalan ke pengawak ngagai kita 6 ku ya. Jadinya kos kedari pesan ya ke DJ mak kita ya di peningat kita ya, lebih lagi ke ditinggal ke sidak ya ba Facebook ke Suyaman FM ngali hari itu ne. Oke, okay, jadi Nadai atau kapin bisa peninga kita bertelefon kita buat wifi Sri Aman. Jadi nak ngasak kati mega peninga kita ke minta tebah kita lagu Ari Heli kita terus mendiang ke lagu Badu Akhirwah lagu kali kunci ketua tu nane. Agar apa kena setuju ke lagu kali pilih aku mengalih hari itu.
4: Setuju. Ya. Nah,
1: ya bunyi crack lah.

0: Yang nyadinya ke lagu hari Heli, deh. Di kena merinang balap ninga kita, ba nama tu tadi lagu peminta antara stesen. Jadi terus sangkai nuan di Kuching dia ni, neh.
1: Terima kasih ngagai insian lalu kita terus ngagai bintu lo.
2: Okay, ngagai bintu lo. Oh ya, terima kasih. Mai orang sibu meh, orang sibu ke bisik telefon.
3: Okey, di sibu nanti nuna kemarin ke bisik tanya-nya namanya.
2: Namanya?
3: Flora. Ada orang telepon kemarin.
2: Kemarin sari tau bisik.
3: Sari tau ngarap ke bala kita ke kak berpesan dia tadi. Telepon dengan kami bak lumur 084-353-224 kunanok 084 353-224 ya. Jadi namanya arus telefon kita sudah dibuka dengan bala kita sekali ke kami minta lagu atau ke ngirim pesan dengan bala baki atau ke bala kaban belayan kita. Oh, ambil tersau kapa belayan ya. Flow. Hello. Selamat ngalih hari.
4: Selamat ngalih hari. Belantai ya. Tua Nesa.
3: Belantai ya.
4: Belantai ya. Dekut tua baikku.
3: Pihaknya lah mempain lemu ini ke Belantai
4: kan sudah. Akhirnya nama nak pesan luar dia. Nak mainnya Belantai ya?
3: Hanya mau Belantai apa ke saat aku ringa. Aku duduk kau di tahun ini kami dua itu ke Belantai. Siapa tu tak ada ya?
4: Ini dagak tau. Nama aku lemah dari lama nak pesan luar dia.
3: Oh ini dagak.
4: Ini dagak hari yang lagi jauh suang. Selamat tengah hari ya kayak kita enam.
3: Lu teruskan pesan kan ya.
4: Okay, terima kasih ya. Hello, aku ini agak arena yang lejau suang ke pesan ke malamnya deh aku deh miri. Agak ini aku maaf deh jalan miri dulu muka agak tidak sawing nenek deh. Baru mes sawing jalan miri dulu. Tanak tinggal ke aku agak nuk bintang di Kuching. Lebih hake ngagai semua kapan belajar aku tadi ngajak pesan ku tengah itu nulis buat nama magai yang leban kita mayu ngas semua kapan belajar nuluan napnya rai kakus nangas selilai buat nangas paweh ada agai anak adik aku kesakit harap cok adik aku kesakit harap kejampak gerai agai nedion moga demi ri harap kejampak gerai dapat udah lama udah sakit. Nengai penting, no dengar kerja ko aku ya, bak dengar radio, bak telefon ya. Lebih ada agak kita nan harap gerai-gerai selalu tangkup mua, ane tangkup mata sia, hidung tangkup balat majerbu bak kami kulu kita.
3: Ada yang asal kelangkup mua tadi, nah kena kena kau berdatai, ke? Hidung nyu nade nun sepawatnya.
4: Nah, hidung tangku apa? Ningga diinsin. Nama berita kita insin, tidak ninsi. Flora. Hari limang deh. Hari miri, harap gerai magang.
2: Ya, udah limang sempat kaji.
4: Buka latte ya, tadi nih. Harap kita gerai belah lama. Terima kasih, Sa.
3: Oke, ini dagak. Bye-bye.
4: Bye.
3: Okay, nyak pesan ke terubah hari peningat kita. Jadi ngambil kangau tiga dua tu. Hello, selamat ngalih hari.
5: Hello, selamat ngalih hari.
3: Oh, siapa ngau ku beranau tu?
5: Oh, Cali.
3: Oh, Cali hari ni dia Cali.
5: Hari rumah siwa aku ni tau.
3: Oh, mungku.
5: Udah pulai aku berjalan pasal malam. Udah pulai.
3: Oh, bas ibu di tau. Merti ntar ni.
5: Ibu tau, apa market tau.
3: Oh, okay. Terus ke pesan Cali.
5: Itu ngagai cina madi kuria serian dia ngagai teri jauh di aku ngagai sania sipar dia ke uni jos ngagai cina dia ngagai sana madi kuri cina juang kuria ngobini na dia di cina juang kita sekarang dia ngagai kita nampi tu kuria
2: nampi tu kuria
0: Kati kan? Merenguang bunyi radio.
5: Lama lagu main lagi ni. Sepa main lagu kurang.
3: Bintu lo. Tanya nya balat mat bunyi nyawa ada bertimbang dengan radio dia dia calai.
5: Oh, itu sepiak nya hanya bukan go.
3: Bukan ada nya. Padam ke pian kan ya kaban nya.
5: Kau kurang nya sepiak aku nya macua tau.
3: Sama kaban nya. Kaget lah bawum dulu kita aku ke pesan. Budai madah pula makin jauh.
5: Nya
2: betul sahu dulu.
5: Lagu lagi sebelah kita main diam lagi au.
3: Oh, nak ada sebarang lagu ni, tapi badas.
5: Oh, nyamu ya. Nanti kita nak pintu ke biji, Lucia kasau.
3: Oh, Lucia kasau.
5: Okay, bye.
3: Okay, bye. Hari ini, nak berdua dengan saya dah. Ini, saya nyamu kan, kalau dia nak ketawa dah, ni ya.
2: Benar lah ketawa.
3: Oh, benar ni cik terima dia lah.
2: Okay. Rizal udung.
3: Sama kak pesaman ke kabar ni ke masa radio nak geningan nyawa ke optimal.
2: Mak kena seputih yang tu dah jarak.
3: Oh, lagi kabar yang berpesan kan. Okey, aku macam siti pesan dari Facebook megak ke bisi depan saku. Datang dari Lina Bugis. Mari selamat berjalan ke pengawak Bakonti YFM ko ya. Madah derempu hari kutama saya di Johor. Minta lagu di kena merenang semua kabar belayan ke ngelala. Ngau sidak serumah mbana ngulin sungai poi kenawit. Ngagai balai inok kenawit, dawa tungguli yang Melaya Ugo, menantu ngucok ya Basi Bujaya, ngau bala DJ ba Konti selama ujung minggu kau ya. Hanya pesan hari peningat kita Lina Bugisnya tadi Flo.
2: Oh ya, Murah. Okay, udah. Udah, okay. Ini kenyawa nggak kan nyawa harus ya. Takut kamu tu ningal. Okay, tu. Macam pesan dulu mutan eh hari lepas kami kena dari telefon tu. Macam pesan dari Facebook tu hari Josh Berayun tu. Sama tengah hari kau ya sama berjalan ke pengawak panas di Engkelili kayaknya dia minta lagu pulai ke sarang hari Rem Jana dikena ya merindang semua. Di Asan kau ya sama ngali hari kenuju kita 6 pintu DJ. Madah rempu hari Flat Sungai Pelan. Selamat ngali hari kenuju semua ke Benung Ninga radio jam kediatoknya dia minta lagu Linda Kemarau dalam hati ko ya dikena yang berindang sidak is bilik baru malampun simpang sarik di Serikai ke salam rindu ngagai semua Lina Bugis tu tadi udah ni Lucia baru dah dibaca nuan. Ni tu gini kak ya kebedau dibaca tu ne. James Anyau tu minta lagu hari Stila Philip ke dulu pengerindok ke dikenak yang merindang yang pu Mary Ubun Martin, Emilia Sam Indok Kenawit, Serina Sandau Janang ngau ya kebukai kebisik di tag ya di Tok Mayuah tu kebenar ya lalu ya madah ke panas tidak ya di Kenawit jam ke dia tu ok. Jadi bisik megak peningat kita hari TikTok tadi pun bisik nyon nak boleh gigak lagi pesannya ni. Lalu bisik minta lagu tok tadi Lucia ni. Lagu hari Florence Law tok. Peminat nuan. Berperinang dulu. Ni nuan Lucia.
3: Bisik tok peminat ni.
2: Oh bisik.
3: Tak ditok ngau dia ditok.
2: Okay. Kita mending ke lagu tu dulu ni.

0: ati balak terpangkak ke halus ya. Nah, nyak melagu ke bisi dipinta peningan na.
1: Ya.
0: Okey, ha udah udah geliran kami dua Lucia.
2: Iya, terima kasih nama ibu.
1: Terima kasih Flora. Okey, tunggu tanya Bi. Abi bisa telefon dak Bi?
3: Iya, bisa tu nian. Okey, okay, nyagai kita
4: Rek, ika. Kamu sitai.
3: Oh, boleh. Sekali tau me Hana. Okey, aw jadi ngagai bala pinga dekat apa pesan atau terus ngagai harus telefon kami di Miri 085-423-634. Sampai bisi tu Gaby tang terus baca ne.
1: Aw.
3: Okey, jadi tu hari Robert Ganja. Imadah ke selamat tengah hari, selamat ujung minggu, nuju kita enam pintu buat program Ninjau Sarawak. Jadinya hari Robert Ganja, Boniface Ipih tu dah tadi ne? Asyik ke udah dengar aku?
2: Ah, udah ya.
3: Dah ne? Okay. Jadi tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam Jalai Persing Kucing. Madah ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Bungai Pinang Ali Rick Anderson dikena merindang animate di selulap betung pemanggap bulan pengrinduk di Batunya. Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai ke bisik di rintai itu ngau pesan ke penudia salam rindu salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Okey, semangat ya. Okey, jadi tu hari Uka Batch amanah ke selamat perjalai ke pengawal. Selamat ujung minggu semua malam peningat. Minta sebarang lagu ke ditebah DJ. Kena merindang semua kita ke bisik dengar radio ke Sarito. Okey, Gaby tuang uji nyawat kengau tu tolong. Hello. Oh, okey, nang acau tu uji baru lagi. Bagusung 85-423-634. Okey, tuang uji ke peningat kita ke cuba tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya, siapa tu?
5: Don Tori Serato.
3: Don Tori Serato. Nama berita orang Serato, sari tu?
5: Mana?
3: Oh, gaya hari kita berkenai dah.
5: Jerbu, balat tadi.
3: Balat ne.
5: Hari hujan, hari. Ganti-ganti hujan tu, hari hujan.
3: Oh, ne. Lumpai hujan kita dia.
5: Adai.
3: Oh, okey. Terus ke pesan, Wan.
5: Terima kasih. Tang layan telefon aku, bedau aku, pesan aku menuju ke lagu tu, minta lagu Ari Stevenson, sebarang lagu Ari Stevenson.
3: Ari Stevenson.
5: Tak buat konti dia semua buat gerai, jangan penggerai. Harap ke ya, bisa jerke, lantau senang, mandua. Aku tu dah tuju ke aku, ngagai sedar Emilia Richard di Kuala Lumpur. Ngagai Sheila di Sibu, ngagai Tamang aku di Sibu megok, ngagai Nikoy di Bentulu, ngagai Hidai Rubo, ini untuk Hidai Rubo tu ne, ngagai Gat di Bentang Luar, di sini ngadan, di sini Kelampai, ngagai Satu Mas Antok Sebiliak, di sini Kelampai megok, lalu ngagai Bidok, Pogik tu. Ngagai Umang Rubino, ngagai Mia di Kapit, serak ke semua belagerai, lalu ngagai tidak sandok sebilik, serak ke Jimat pulai kusiam sari itu dia pegre, dan ngagai sengatan sebilik di Bentulu, lalu ngagai si Indai Mit di Miri, lalu ngagai belanak tunggalku di Brang, serak ke semua belagerai. Yang menyadai aku dulu merujik seratua. Kalau ngagai tidak ipin sebilik. Nama berita pin. Harap penuan gerai. Harap penuan kita. Si kita jimat dengan jalan luan. Punya kita tu balandap jerbu dia tu. Anak tak berhati-hati. Jaga penggerai. Harap kita semampai gerai. Kalau ngagai balo dismurin sebetang seratua. Biasa indah tunis sebilik. Saya tidak ada pilihan sebilik ya. So, ngagai bala bukai-bukai mereka. Ada oleh setiap nama. berkata susah pilih ya sama berita kalau berkait tidak para matu tidak ion sebilih ya pertaman tuyuan tidak bumbui sebilih ya dan semuanya melupa kalau tidak indah jalan sebilih ya kalau tidak boleh selintang nama mayu anak balap tunggal kuda sungai kelampai dia harap ke semua belagerai kita ada lengau ke bertemu kita harap ke kita itu sadai sembah lantau senang hari minggu tu anang usah ke diri semua kita lantang magang kalau magai tidak anti aku di kucil harap ke nua gerai menti anang tak jaga diri pu ada juga gerai sakit pakai ubat harap ke semua belak lantang kalau magai orang tadi sayau nak nemu dinin dua oleh diau dia tu ada nemu berita ketika menua ada sebuyau dan isi lain kan ada hidunya dia tiga dia ada sebuyau suara ya anda boleh kuel tiga lagi dia ada senanjung lagi ya boleh kuel benar menyigok yang ada dulu ya
2: enggak telepon enak cas ya
5: muka kini enggak telepon enak cas kini susah
2: kalau lain ya jawab deh kadang enak cas
4: harap gue bisa ningamal tengah hari itu nah
5: siang malam. Era tu semua bala dijari-jari gerai mai muncul dalam semua pengawal. Oh, indah gerai oleh baik ku sayang begitu. Ngagai kurang tidak sayau ke aku ngagai anakku cikgu Miri harap gemuruan gerai kenurun ngejar pula harap ke semua gede-gedai mendengar jalan luarnya. Ya jauh. Okey, bye.
3: Oh, jadi nyak pesan peningkat kita kecuba jadi ngarap ke bisik dengan eh bala-bala ke jauh tu tadi nak ulih pergi ke engka bisik munyi kulit siam yang kena nak bitri kini tipuan orang tadi iya betul. Okey, kita nguji nyawat kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat tengah hari Brenda.
3: Iya, siapa tu?
6: Mas Tanjung tu Brenda.
3: Oh, nama berita kita dia.
6: Eh, mana berita tu? Oh, baru mulai mendara rami itu tadi dah.
3: Oh, di ni ya, nama programnya?
6: Apa Times Square dia?
3: Times Square kita di Miri tu?
6: Kapit, kapit.
3: Oh, kapit. Oh, okay. Times Square kapit. Bukan ke Miri. Oh, peminat, peminat GB itu pelabak aku ni?
6: Ya, ya. Peminat mana? Jimbu, kapan aku ni band? Siapa, bapak sesian tadi tu?
3: Enam. Ya.
6: Enam.
3: Kita di Limbang dia.
1: Kita
6: tahu ke
1: Limbang.
3: Induk dah kita di Limbang.
6: Iya. Oh, berita Nana dari sana.
1: Hah?
3: Nana Sarita.
1: Nana.
3: Sarita.
6: Oh, nama berita Nana lo.
2: Mana ya berita relay? Tapi berita ada nyawut deh.
6: Biar, meyo, sehingga bakal, sehingga no baca, sehingga mana berita yo, yo.
1: Betul orang, betul orang, anu cikgu
6: lagi. Ya, katiku sehingga mana, betul orang, nyamel, lagu nyamel lagi, kan putar, kau sah putar, kau lagu betul orang.
3: Lebar dah di ibu orang, nyamel.
6: Ya, sehingga kaya ya, meyo.
1: Sehingga ya, sehingga nyawa bayar.
6: Ya, katiku dah. Tetapi tu nak milih bayar laki, jangan sehingga bayar perempuan. Sikit sama aja
1: tanya pihaknya. Ngai mengena ngampir
3: kami di lau wanita sarito.
1: Dena sakwara dari kami no magang.
6: Iya. Tahu
1: pintu itu. Dah dia lah
3: ketuai kami insiannya.
1: Iya. Ya kelaki udah nandai kayaknya cepu lari. Enggak kami
6: nak. Tapi sida kelaki nya kan dia takut kita
1: dan nya tidak nandai ngau sarito. Takut. Ya sida oke takut aja. Cidak tadi, oke takut aja, teremban, cidak ya.
6: Iya.
1: Eh, udah baca berita, lu lari. Lili lagi lah. Nenek naipak.
6: Iya, nama berita nenek.
1: Mana ya, mana, ini gak nyawak nama aku. Tengah ninja, lu nara ayan gak mana.
6: Iya, mana, tinggi takut nenek.
1: Nenek.
3: Takut kenuannya nenek.
6: Tinggi takut nenek, lepas deh. Bunyi ku ada utak nakut ke ada ku ya.
1: Ya, Steven kasih aman. Ngelamak tu nak takut tu nyun reban Steven.
6: Biasalah Steven, dia ujung minggu Steven. Sibian tiga-tiga ujuk namanya Sibian sama ujuk minggu.
4: Karena saya tak bulu ya. Ujuk minggu tu kan sawiat ya.
6: Iyalah.
4: Aku tu nganti ya sorry tu ngicak ke bisa beri ya gaji pergi lalu sa.
1: Opo.
6: Biar mizin.
1: Biar nama kami mungkin Sibian. Tengah bulan tu sikit menggunakan Sibian kami tengah bulan tu.
6: Ya.
1: Ujuk bulan kami nak menggunakan ya.
6: Ya. Tengah bulan tu kan tu.
0: Sibian ketiak ke kami.
6: Oh, pelaw, nama berita anda pelaw.
0: Baru dia tahu nanya. 5 minit tuan nanya. Baru nanya ke berita aku. Nadi
6: nganya ada tarif pelaw. Nadi nganya ada tarif tak.
0: Okay, mana berita anda? Kini berita
6: kawin anda. Udah berjalan?
0: Hah?
6: Berita kawin anda tanya aku tau dah.
4: Kat undangan deh. Udah berjalan ke ya pelaw.
0: Pama.
6: Nanya aja tau pak. Nah, mengano. Jadi nunggu kau boleh datang kini masa kita kawin ni lah.
3: Ya ga.
6: Ah, udah ada jemput ada berapa tiga peminat pak?
4: Apa?
1: Ila flow mereka.
6: Peminat, peminat siapa dah?
3: Sanggup berdiri 5 jam deh.
6: Sanggup, sanggup. Aku sikit sanggup, tu sikit sanggup berdiri.
1: Celuri.
6: Tidak tahu nama daya jadi pengantian di lari.
1: Celuri hadiah break break. Flow mana ilau deh.
4: Celuri sawit. Nenek mau macam.
1: Nanti deh jadi ngosem kian. Ini mau kira kira. Apa?
6: Mau bida berapa tahu? Eh, panjai cerita tu lagi. Dengar tem lagi apa tu?
1: It fire lah tu.
0: Baru ke sem radio ni.
6: Ini udah balik ya. Ikut tadi. Harap. Oh, Nen.
1: Oi.
6: Harap kita tu aman bila, Nen.
1: Baik ya. Kami rajin ya. Biar mengantik berenang.
0: Apa? Ya. Bisa orang nanti bagian.
6: Malah mari lah banyak. Oke, nolak kira merana ukses buatnya. Oke, selamat hari minggu. Selamat berjalan ke pengawal. Apakah kita ke kerja apakah kita tahu. Ada malam bisa hujan kami di kapit itu. Baru pertama, juga sebulan dah. Baru hujan. Oh, teruk main kerja lama tu aku dah. Kai. Main papi ya matnya baru papi saya nak kerukum jipun macam ni saya ko. Ha? Nanti aku dah jadi lo. Saya ni dia berakit saya nak ya.
2: Oh, nak dah ke bisa tipu
6: ngau air, mainnya. Nih, nyunyup dengan berang, nanti bunyi pasti kita nak baju punya berang. Nyuang ngau dia. Bila ni mulai baru.
2: Lama kita celum dah, bisa
6: gemar. Kasih ku dah.
2: Dia tanya celak kita ku dah.
6: Ya. Okey, pasal lagu hujung minggu tu Masonon mutakala, siapa mutakala lagu lagi?
1: Brenda.
6: Brenda mutakala aku lagi, lagu lagi Brenda.
3: Lagu namanya?
6: Lagu tu teu orang tu.
1: Kakak, nyanyian teu orang. Tu saya hati.
6: Bukan, bukan pihak tu. Dengar deh lagu ku, dipinta aku bernen belama tu. 4 kali. Sikit, mutakala kenen terus.
1: Apa deh, ada yang tanya kau deh, nama ngainai aku deh.
6: Ini aman deh. Aku 4 kali aku telefon lagi nuan. Lagunya ada sikit putar ke nuan lama. Terima kasih Nen. Dia udah mutar ke nuan. Lepas itu bisa kaitan bah, bisa.
1: Hah?
6: Bisa lah cerita Nen.
1: Ini kaitan deh.
4: Lain cerita.
1: Ya, laki aku benar nih apa kaitan.
4: Dia pasti karilihat Nen.
3: Cerita yang Nen.
6: Oke biasa cerita. Cerita bukai lah cerita kita
1: pembicaraan itu. Cerita bukai ya.
6: Biasanya tak ada ukai berkaitan dengan siapa-siapa orang.
3: Kalau gini ukai orang
6: betul ni. Terima kasih ya Om. Dan cerita lah lagu aja lah Nen. Okey, pesan hujung minggu tu nak tinggal aku megak lagi semua balaku di market kapiat ya. Tidak siapanya tadi. Ijah balas tidak ijah, tidak lewat. Kau harap ke kita mujur dan semua pengawal bekas sepagi tau. Nanti aku megang lagi ni ada kapit megang. Kau nanti aku megang lagi kita 6 session kita satu ni.
1: Kau.
6: Abira ni taklah bala kita tu atin itiak ya.
1: Ya, menya. Okay. Ya, kalau lagi tak kuat.
3: Lagi takut megang kemulai.
6: Ya, ya. Nah, nanti aku megang lagi bala kita Abira Unita, Ria RTM. Kau. Nanti aku megang lagi semua bala kelelaku, jawat aku semua. Ianya lagi bala anak adikku di Miri, ianya. Inai babo, ngau inai Leo, harap kedua itu pindah meh. Au, ni aku pesan kedua ekstari tau. Puan aku salih dua belum lama. Paman aku pesan nama aku nak sebuat kedua ya, nyuringat diri kedua ya. Au harap kedua itu pindah meh, raka ketengah hari tau. Anda tinggal aku megang agai semua bala kita, harap kita boleh lagi wujud dah semua pengawal. Anda tinggal aku megang agai bala aku jawab atau kesemai akan boleh sebut nama lah. Okey, selamat hari minggu okay, kita semua berjalan ke pengawal pekak setar itu. Okey, putak aku lagu kau lagi nak.
3: Okey.
6: Okey, okey.
1: Macam lagi kan anak, tu nanda anak itu.
6: Okey, Brenda. Okey, selamat hari minggu okay, kita semua.
3: Okeynya ya tadi Gaby peninggal kita ke dua tu. Oh jadi kira Pemindang ni istilah lagu tu.
1: Pemindang terus Pemindang. Okey
3: lagu Peminta tu. Tujuh ni Gaby ko ya lagu utai orang hari ini.

0: yang hari di tujuh ganian ko peninga kita tadi.
1: Ya, aku bisa nerima mesej tu dari Alice Girang, polis kita yang subak ke liput pulihnya. Rilau ni dengan lagu utai orang ku ya.
0: Ya.
2: Aku kau kena kau ada kau main
1: Alice. Alice bisa angkat leh nya leh. Aku ngai ku leh. Tengok nya. Nya tadi apa peninga
0: rindu main dengan lagu utai orang sida iu ne.
1: Tau. Sikit rindu ah. Sikit ha. Ani ngingin utai orang.
0: Udah enak aku sida ne.
1: Okay.
2: Kalau mendak boleh aku.
1: Aku sekali itu kita sikok-sikok gak nyawat kangau tau ke maca pesan dan nyak simpul ke lagi laban pengelola program kami udah bak studio di tau laban temu ai udah gak bisa lagi bak 34 aja. Kan nemu ya siapa lagi mak kita ninga siapa lagi.
3: Gue kamu puak
1: kan ya. Oh, kita yang berengkah hari Flora dulu ne.
4: Okay. Oh, terus maca pesan dari Facebook kami itu dari Judat atau Bedau tadi kini Mambam di Sibu kan jadi Bedau ni jadi yang minta lagu Bersumpah Masuk Neraka ngai ku kira ngau yang masuk neraka ni
2: enggak ya
4: di lagunya ke, dikenal yang berindang semua peninga YFM ke bala bananga telesak ku ya sungai muju ayah ibu yang berumah apo sungai liam bakung miri pesan ngarap ke terperindang terima kasih ya ku ya Stema Stevie Stay Love minta lagu Sulu Sapa Aku ku ya mayu hati tanya ke sidak tu nah, hari Frankie Will dia kena merindang semua bala kaban ke ngelala selamat berkat buat hari minggu terima kasih DJ ku ya dan nyak tau Daud sama berjalan ke pengawak ko ya ngasuh kita ketawa anang kurang ko ya.

0: hari Minggu. Selamat belalak semua. Okey, yeah. Nyajak hari aku di Bintulu.
1: Okey, hanya tadi El Flora. Tok lagi bisik datai namanya Mrs. Aria Eligirang. Balak lagu ke pasal silap DJ ku ya. Sumpah yeah. Akak masuk neraka. Uji minta sumpah masuk serga apa makan lagi. Ya. Balak. Okey, nyak tadi.
2: Lagu
1: ke neraka ku deh. Aku ngai ku angat neraka ku mai celak
3: kupi, neraka ku ya. Kupi angat. Sepu kupi angat.
0: Jerbu tau kena ulen sport anak kagak neraka
3: amat
0: kena neraka.
1: Okey, kita terus ke Hana.
3: Okey, terima kasih Nen. Terima kasih bala peninggal kita ke sini meda kita ba media sosial kita ke media rama kita ba TikTok itu sehingga nama ke brand nama sembah ratu nama itu Muil dengan Johnny atau nama tulis talent nama ukur macamnya
1: ayo
3: mari tu tulis talent beli kali kau tanya nama ukur macam tanya Ari Kriste Ari ni tu tarik apa yang nyau deh Ari Miss Miss Declan tadi bisa mega bisa tinggal kita ya bawa media sosial kita itu ngam Kevin Carl Payo bisa mega kita ngam mega Alistair Julian Hai DJ selamat hari Sunday kau ya ngam kita. Oh, jadi apa yang mega pesan rindu hati bisa dirintai ke begitu hanya dia ke mesti ngonya apa kita itu hanya Iba Vincent Mesha Merdana Shadi apa yang Nora Piling sebab kali hari DJ hari betunia panas hari kami ya sebab jelek pengumuman serta semua jam minggu minta DJ nebah ke lagu hari Lela BJ Baya Pengrindu ya tujuh ngagai kaban ya Sri Enti anggap ada ia Nita sepit kandau bak seluai ngarap semua gerai selalu serta terperindah terima kasih DJ apa yang mega hari Dilang Andin hanya aku ya sama kali hari DJ sama jalan ke pengawa minta putar ke lagu hari Ricky Anderson petara nantu ke penghidup tua ti kena merindah terimpu aja lalu ngau kami serumah bak rumah munggu jinggau hulu wak pakan terima kasih sini apa kita mega Peter Kilan Francis Ansis Clarence Midan Gramuang Anil Grina ngau mega Andrew Jai Masil ngau Ani Tinggi tadi bisa nyapa kena terima kasih agak kita kebisi buku lain kami hari pun jam neka ke dia tau nah lalu apa yang mega menyanyi kaku buka selama jaga pengerai kita Erop Aik Mayu lupa maya hari kita menyanyi kita nyoba sebuah untuk tarik deh jadi ya terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke diri apa yang mega terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak anggau pengelurus hati nyaja reko.
1: Iya, terima kasih Hana.
2: Nah, kita mau Hana.
3: Nah, aku mau kita sikit ngantai. Aku sikit benar buat tare.
1: Nama
2: gua aja nak.
1: Iya. Okey, kita terus ke Miri.
4: Jadi dekat baca sekedar pesan tang sebenarnya kita nguji nyawat ke ngau ke tiga atau hari Miri. Halo, selamat dengari.
5: Selamat tengah
4: hari, DJ. Ya, siapa harus telepon?
5: Boleh sebab ada DJ siapa? Hari Kapit tau.
1: Hari Mia. Kapit.
2: Mia. Mia. Jam.
5: Ya, betul. Okey.
4: Now, terus ke pesan.
5: Okey, terima kasih DJ. Pesan tu tuju aku ngajai semua balakaban aku di Makin Tersang itu. Nuh aku bergulai, nuh aku ngirup pagi semua ya. Dan yang balakaban aku buat Facebook, buat WhatsApp. Nak boleh sebut nama tidak terlalu mayung BJ. Dan yang bala ibu aku buat pelajar din. Dan yang bala kawan-kawan aku tadi cabut undi. Nyun ada nasib ke aku sehari itu buat Argo Fest tadi DJ.
1: Undi nama?
5: Ya. Ya, kan undi ke nomor namanya Mar, nama apa namanya? Mas mulih ke masnya.
4: Berapa ya, harga masnya?
1: Ya, 15 ke.
5: Harga mas nak nemu lah tapi ya mas disebut orang 5 gram besarnya 5 gram.
4: Oh, ne, rugi ya. Enggak boleh ya.
5: Nomor ya salah seleka di game. Tidak salah seleka tadi
4: okay. Boleh. Ya, kaget maya.
5: Pak Yana dan nasibnya. Ya, maya orang tadi bargo fest adiknya. Ngorang, meda orang ngajar ibar ni semua ya. Kami, kami sehari itu. Au.
4: Rami ya, aman kita ni ya.
5: Au, hujan, pagi tadi hujan banget. Datang ke tengah hari. Tengah hari itu, disik panas. Gak kami lemah itu, au. Terima kasih pesannya ngagai Tanjung tadi apa sila tadi aw ngagai ku ngobala kapan ku di to bak makin tersang. Lalu kami bergagai. Ya, nunda orang. Dia kak berlagu DJ ko ya. Nanti ya, nikah bawa nanak, bawa Lucy.

0: Ya, diyan di Cebu.
1: Mau?
0: Minta yan ada tay din jaga ya.
1: Kayanya
0: jaga kita berapa tadi? 5 pintu, 6, 6 pintu. Terima kasih. Terima kasih boleh nyambut teleponku.
1: Dah itu.
0: Kata aja mi DJ.
1: Okay.
0: Bye bye. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih. Okeynya peringkat kita ketiga tu tadi. Jadi aku terus nguyen ngagai Facebook Miri FM tu pesan ke Siti tu Ari James Anyau madah ke selamat tengah hari. Oh, jadi yang minta nebah ke lagu Ari William Awing terberasa kena merindang dirimpu api mega kena merindang Mary Ubun Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Ibra Mat Akib, Serina Sandau Janang, Lina Bugis ngau ke Bukai ke bisik di rintai ke Ritu ngau pesan ke Menudia, terima kasih panas kami di menua ke Nawit tu. Jadi ke Siti tu Ari Puna Selapuk madah ke selamat tengah hari Ari Jalai Gedung Serian tu madah ke panas di menua Serian au jadi tu Ari Jim Nisia Anthony minta butar ke lagu Pengrindu Asal menua Kenyalang ya kena di sana ke Reki Ujan ngau Carol di kena merindang balaku di Limbang ko ya. Oh, jadi ke penudi to Ari Jessica Itan. Madah ke selamat tengah hari. Manah gaya kami di bau tu. Bet segmen pesan tara station tu minta tebah ke lagu. Udah kalak sangkai bati. Kena Ari penyanyi Elvira Sendai. Kena merindang semua kita ke benda-benda ke radio jam ke teatro. Ya, jadi nyap pesan ke penudi. Ari Jessica Itan ngau jakuk ke penudi tu ari kami di WiFi Miri munyi ko hanah tadi anti ulih anang kurang nyirup ai ne au lebih ke laban sarito gaya ri kita tajak pen bisik kurang mimit jerbu tang anang nak ngirup ai aman ukai ai sitik ne na au nyadi nya pesan ya okey
2: nama salahnya nah
3: nah
1: ya ai ke sitiknya oleh tang na to suah ne na
3: anang kelalau
1: anang udo
3: bahasa saya
1: okey Gaby pulai baru ngon di Kuching
2: ya terima kasih ngagai bi kita nguyang ngagai Lucia
4: aho nya dari Sibu sitik sitik aja pesan tu nen ada dari Jose Entili rujuk ke pesan ke semua orang ke ngelala lebih ke balakapan ba grup WhatsApp ko yang harap kita bisa mending ke pesan ngali hari tu lalu ngakai balakapan ba Facebook ngarap ke kita rindu-rindu me selalu ko yang ngakai balap luar program selama hujan minggu jimat boleh gawak lagi ko ya
2: ada kangau kan
4: ananda bekijap telefon nen
2: oh no dini no sidak tau ne
4: nya kakau.
2: Oh, nak patu kita nan dari tu aja berjakau.
3: Rindu ninga kita biro wanita tu berjakau sudah.
1: Rindu ninga kita kecukup cha.
4: Lorong sahabat dataran tun tengku bujang dia.
2: Nama pengawaknya dia leh.
4: Program lorong sahabat. Namanya orang ke berjual mayu macam pemakai deh baik sudah hari Senanyum Malaysia.
2: Nama apa Selawak tunjukin lagi yang.
3: Lepas kecil dah nyebut pasal kita tadi bisa pengawal tadi. Bisa ke pengawal kita di Limbang untuk kebenar tadi. Tanya untuk bulan baru untuk Club Recreation RTM Limbang pun tadi deh. Apa sih ngatur ke situ pengawal yang ngatur ke majlis malam amal. Berserimbai engkau 55 tahun RTM Limbang tu lah kena 25/9 jadi mainnya kelab RTM lah kelab recreation tu lah bisa nua tiket dan nua tiket hijau tu tadi lah jadi engkau siapa keminat jadi orang luar pun mereka tahu sama belak engkau beli hijau gini lah tahu bertemu tahu kontak direct engkau messenger engkau aku umpo pun tahu engkau siapa DJ pun tahu
4: kelebihan kita di
1: tu meh beli ya skunsa kan lah
3: awak ramai kita jaga mana nurun
1: awak bersebut ke lorong sahabat tadi ne program kita dia di Sibunya Lucia bisi siku bisi siku vendor ke Aris Menanjung di namanya jual lem sheng tidak salah ko bisi ujinya kini Lucia
4: Baik lah. Aku uji ke Sita jauh dah uji ku. Tanya tahu pop crispy.
1: Apa?
4: Ngau opa teroboki ya sekapi ya nama.
2: Kena ya saya.
4: Eh makanya meminat nama kelahiran.
1: Oh, nama yang lain meme.
2: Sama tadi. Asal babai nyak ni.
1: Oh, kain nama aku nanya Lucia, laban rega ya, amai cantik rega pada aku ni.
4: Ya, ke nemu ku ku dai ke tulang ke bera sidanya.
1: Oh, tulangnya.
2: Tulang. Tulang. Lah banyak nya makan tulang.
3: Si tulang ke depan.
1: Habis si tulang tu. Nah,
4: teh me tulangnya nyamai
3: tu. Baikut lah.
4: Antai ari sai NP aku dai laban badalan tulang habis tu keboreknya.
2: Nah, nya.
1: Oh, jarang jarang ditemu.
4: Ama nyamai ku sedak nguji nguji nya ka ngai bulak ka
1: de. Yang ku manusia nare ku ngau.
3: Nguji kami lege.
1: Lege padah ke nya saya.
4: Ama mau lupa orang ke ka makai ka nguji pemakai mayu macam dia. Rega na nanya kau ga rega mah ya ga laban
1: ba ya rega
4: dia tahu au benda tu sida ari negeri-negeri bukai mai datai deh.
2: Hanya tadi tanya pemakai ba ke benua dijual di Sibu nah. Okey
4: kita mayu dia.
2: Kita penuh deh sekali nama ke.
4: Mama mbak pesan ku.
2: Ayo.
3: Nama ku Lucia tu.
4: Nah, mereka selama tu minggu mengagai kita sebuahnya kita lima aneh bi floor dari insir no. Gebi ngarap ke bajet belama gerai belama. Okay. Mujur belama dalam penghidup Tuhan berkat kita itu benam ngobala
1: ya, peringan.
4: Ya amin. Jaga pengerain ya. Aku nemu rekuang kita dia benulikat lah pada ya. Benar.
1: Bagi wajar rangkai itu.
4: Udahnya.
2: Okey. Nya tadi Lucia ke penuri Sulaiman Insin.
5: Okey, hawanya dia terima kasih ngagai balap ninga kita ini buah aku tanya tadanen alaban nama tunyu kat live hari kita Diana.
2: Iya.
5: 34 ya. Okey, jadi terima kasih ke balap ninga kita yang sudah ninggal ke komen sidaya Bas Yaman FM ngelih hari itu. Tak semua boleh dibaca aku. Tanang awak lagi ku maca lalu ngambil sekedari rintai lagu ke dipinta kita tebah aku. Hari tiga lah nyangka habis di peluang kuliah aku nebah ke kita ne. Okey, jadi ke penudi tu nen aku tu berkongsi ke Siti Ari Berita mana mah kira tahu di kumah kita mana tu berkawal ngoperasi kemadam ke nama tu kampung Tanah Kerapa Abak Jalai Kejah Tau Lingga Sriaman. Jadi operasi tu dah diketuk ke pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi pengudah ya tujuh hari operasi tu ke di Jalai ke ne. Jadi penerang pasap karatu bisa dipansut ke sapi pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ya Tiong Ling Hi. Jadi kandang nama tu tadi babas ke udah ngusnya tadi ABC berapa hektar tu ne 65 hektar udah dipadamkan lalu BC ditemu 15 hektar ke nama tu tadi berpotensi uliah nguasnya nanti sidak ke dia obat kerja taunya nak nyaga nama tu tadi nak nyaga penglikuan sidak ya hari api lah. Okey, jadi ngarap ke sidak ke dia di kejataunya tajapan kita bisa hujan dalam beberapa hari itu dan kita patut berjaga ne hari penusah ngus babas bakal kenya di 10 hari di kejatau Sriaman itu. Jadi nya berita ke pemadu ya baru. Terima kasih mengangkai Mr. Firdaus Arasi laban berkongsi ke berita tu dia tu ne. Jadi kira berkenyak meh utai kenyadi di Sriaman itu nen. Jadi terima kasih sama ujung minggu. Terima kasih mengangkain nen. Ala badang luan ke kita sebuah datai ke bapak nyangkai nih tajapan kita itu tadi kira biro wanita memakang nih. Minta ampun meh ke pala sida iu lebih banyak kita kebulai sama biro wanita tu teka minde midat sida iu kan amati tu jilis nemu sida ayah tu tadi.
2: Agai
5: bebas berkeliaran baluan. Sedangkan kita itu gawat.
2: Agai kak ngaban sila insian tau.
5: Katina deh. Sila ya bukannya. Benar.
2: Nah, kaya nyajak insian. Ya, terima kasih ngagai semua bala peninga ke bisik mendi yang kami sebuat kenyau hari tumu pagi nyentuk ke diatuk yang mengkak pengelola program kita hari 6 semua kami tertarik ngau nakak uliah bulangau kita serta mengkak nyedia ke berita-berita ngamik ke nyari ke penemu rama kita bala mayu lah. Lalu pihak mengkak mulai baru ngau kami minggu baru ngau berita-berita ke Bukai. Lalu dah tok lagi adik kita dekat Ninga 34 aja cara nyawa mulai ngau ikut pengelapan program kami ngau temuai ke bisik di kangau Pak Konti di tok. Lalu jakuk ke penudi hari kami di YFM jaga pengerai kita peninga kita belak nemu jam ke dia tok agik bersebun buat luar dia out. Kelebih lagi kita kebisaan namiat ya jaga pengelikun jaga pengerahan mai tidak nyapan suat laban mudah man kita kena penyakit kelebih lagi batuk semua kenyak lalu kulit dekat gatal-gatal ya nyak utai ke nuntung aku lebah bertunga atau ke lebuah berjalan bak luar dia. Jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu ke di bayi Vanessa ya ke, lagu ke di break nama sama belak mai jalai diri nyak tadi penerima ngau mai lah hari aku setama kak pengelola program kami kebukai ngau tu nyulut ke diri kami enam ngau tu mupuak dulu kami bye bye selamat ujung minggu.

0: Segulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat Gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke agak mendiang ke kami di YFM. Datai baru kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke dikeluarkan inti yang hari 6 ngau meka hari Minggu. Jadi program tu meka ulih di pada kita live ba Facebook YFM ya jam ke dia tahu ngau meka didinga kita pa radio hari frekuensi FM bakal selama. Jadi terima kasih peninggal bakal selama meka ba program tu kami mai temuai ke dekat di randau kita ya ba program tu temuai lebih lagi ke mekuh ke industri kreatif seni kita ya di menua kita. Jadi ke sarito kami di YFM cukup betuah laban boleh mai siku temuai ke di kumpai kita yang tadi terbilang nama ba dunia pemerintahan kita Iban siku penyanyi mega. Pelabak aku mayuh kita udah nemu siapa temuai aku jadi ngambil kena masa jam kita terus ngangau ke temuai kita ke ngali hari itu udah pemua aku itu selamat ngali hari selamat datang ya Ricky Ribut
2: selamat ngali hari selamat lemai ngagai semua lebih lagi ngagai seduai DJ Sam ngau DJ Min
1: ya
2: okay, terima kasih ngagai RTM, YFM kucing lah bantu dah ngangau kakau datai ngagai konti gitu.
1: Ya, kami muka di YFM merik terima kasih hangai nuan tu Tuan Ricky report ne lapan boleh ngelimpang ke diri meh sarito ngagai konti YFM bak program 34 Serah Nyawa Nemban Badan tajapan kami nemu meh baka kita tu pemerindang menyekitai mayu pengawak ke diatur meh menyukup kita hanya di sarito cukup betul lah laban wan uli data yang dikonti YFM nur kita yang tadi berandau nih yeah. Tuan Ricky berita ke pemaduk paru hari nuan udahnya cerita-cerita nuan pak dunia pemerindang okay. Ngau meka kenang bukai meh kengali hari itu oke okay. Jadi sekali lagi ngelalu kepala peninggal kita kita tahu meda live Facebook YFM kengali hari itu meda temuai kita Ricky Ribut siko penyanyi kita itu sigat tu cukup sigat ne
2: pai punya nah
1: ulih painya ya
2: okay. Hello
1: sigat,
2: semua
1: bora okey mayu orang dah ngelala nuan tu leh Ricky ne bala peninga kita sigi udah nemu nuan
2: bisik
1: udah nemu tangka bisik kau nya ka nemu ngau sili agi meh nuan tu atang sebedaunya tuan nanya nuan Ricky Ribut tu nang nama IC nuan stage name ke bekeni boleh berkongsinya tuan Ricky
2: okey jadi Ricky Ribut tu nang segi nama mayaku nama tinggi kurang
1: nama tinggi ya alu dikena
2: alu stage dikena name aku stage name lah nama pentas laban nguliah ke kojako suplen sebab laban nguliah ke tampak agi laban bisik duiko tamang ko Ricky ko dah terbilang nya kira nak nama ngai ngai nukar-nukar lah
1: yeah.
2: Si nama dari empunya
1: halo kakak ke Ricky Ribut ne
2: ya yeah, betul
1: okey bunyi kaku tadi engkau bisik mega bala peninggal kita ke udah nemu hari ni penatai asal nuan tu engkau beranau ngau sili lagi tu tu Ricky ne hari ni penatai asal kita tu ne
2: penatai menua aku nya hari Semanggang lebih spesifik lagi entulang
1: orang tulang
2: entulang kasai tu rumah Dingun sebedau datai nanti kita hari kucing tu sebedau datai ngagai Seri Aman lebih kurang 15 kilometer punya lah.
1: Urus Manggang ne. Ya. Tang dia tu udah ngentap ke diri di kucing di tu ne.
2: Lama udah bak kucing lah.
1: Oh, Ya, jadi kelimpah nuantuk ke siku hari penyanyi pemerindang boleh berkongsi megak pengawak bukai nuantuk Ricky.
2: Okey, pengawak bukai nadai mayuah tapi pengawak ke segi pengawak Kiki kurangnya aku tu siku Derisa.
1: Derisa.
2: Tahu ke kumbairang medical assistant officer.
1: Oh, MA.
2: MA, nama lama sebab MA lah.
1: Gawak di Kuching dito.
2: Gawak di Kuching dito.
1: Oh, okey. Ajak sikut penyanyi kita, sikut Derisa moga ke ngali hari itu. Tang ke ngali hari itu Pak program kita itu lebih lagi berandau ke bekawal dengan wan Pak dunia pemerindang tu meh Tuan Ricky ini. Okey. Jadi mulai ke pengingat tu tuan. Ni ke terubah nuan tu masuk ba dunia pemerindang tu. Berapa tahun udah jadi penyanyi tu?
2: Okey, selesai ku album atau ke single pertama aku rilis kena ke 8 bulan 5 tahun 2021. Artinya udah 5 tahun.
1: 5 tahun lah udah badunya pemerindang.
2: Udah badunya pemerindang tau.
1: Okey, jadi yang kan Nuan boleh berkongsi ke berkeni tau Nuan tau tu mekuh jadi sikut penyanyi tu tadi tuan. Engkau ngau berpikir kini tau ke pengerindu Nuan cerita ke keninya pengingat Nuan meh.
2: Jadi aku masuk pak dunia pemerindang tu munyi ke jaka orang kemaya tu nadai mimpi kebenar sebab tapi tetemu kekaban siko komposer terbilang kita iban kekaban ngonya alo baik ya tengah lah baik ya ngau tengah masuk dunia pemerindang tu
1: nadai salah tau nyebut nama ya deh
2: Jisli Jabu.
1: Jisli Jabu ayalah komposer atau ke orang ke
2: kira ke mai kuat dunia pemerindang
1: dunia tu. Pemerindang
2: nama dia kala medak aku belagu bebelahnya mah
1: kenyak ne
2: tapi dari segi ke bepekit aku ndak ngau ada bepekit
1: nah ada ngau bepekit ne
2: laban mayanya pun maya gi school subak pun jarang ngerti kota bernya lagi pun mayanya selesai ku kurang bepekit bepekit belagu ndak bakal dia tu orang nyo mayo kroke mayo PA system nyo mayo
1: betul atam belagu tu nang pengerindu nuan lah
2: belagu nang rindu tapi munnya kena rawah-rawah belah telu aja
1: okay, rindu hati munnya tadi tak nak nyangka diri nyo nyadi siko recording artis kira Jesli Jabu tu tadi lah angka ya medak nuan tu bisi ulih nyadi siko recording artisnya ya lu main nuannya nama tu record lagu lah
2: ya tadi
1: okey nya keterubah bekeni nuan tau masuk ba dunia pemerindang tau kenyadi siko penyanyi menyak ko kita yang tadi okey nyadi nama lagu keterubah di record nuan mayanya subak tuan ne
2: lagu keterubah aku single keterubah ku Berimbak Kampung Kerapa Mali.
1: Berimbak Kampung Kerapa Mali.
2: Berimbak Kampung Kerapa Mali. Jadi mayanya Tuan Jesli Jabu mpu asai ko labannya baru ka nubuah ke company akan ambai production coba. Jadi aku lah artis ke terubah ya. Bak ka ambai production. Jadi asai ko ngamnar tai pengawaknya Berimbak Kampung Kerapa Mali itu tai ka bakal orang ngerja tanya mungkal lah mungkal siti-siti pengawaknya aku baik berimba
1: siapa neng kebang lagunya tuan
2: neng kebang lagunya Jesli Jabu ngau abangnya Matius Mambang
1: nelayan
2: pun sama neng kebang ngau tiun semua lah
1: nama tu reti lagunya tuan namanya digagak ya kenuan tau ken nuan minta digagak kia lagu ke bekeninya
2: lagunya subak tu boleh beri ya begini aja. Nadai aku minta apa semua lah. Aku nadai madah ke aku kalah gue begitu. Tapi engkau yang nemu nya sesuai dengan aku kini tahu kena nguji dulu punya tidak semestinya cuma kena nguji dulu.
1: Nguji dulu nih. Single atau ke album mainnya?
2: Single
1: nih.
2: Semua single.
1: Okey. Ya lagu keterubah ke direkod Nuan. Keterubah ngerekod lagu tu tuan ke bisi pengingat hari Nuan. Begitu orang ngerekod lagu. Tahu ke, nama tu utai kebaru Pak Nuan? Jadi siko recording artis engkau boleh berkongsi ngobala peninggal kita udah mayuah sidak yang medak live tu selamat ngali hari selamat lemai sidak bungai cempaka sendi and Justin selamat David tu wis minta
2: okey berkongsi ke
1: bercerita
2: pengalaman ternyata dek maya first recording sebab memang ketok lah masuk masuk recording studio. Dia memang segi nebus lah mayanya. Oh. Memang nan muasai lagi.
1: Oh.
2: Baka akan masuk dalam gua bisa mah. Memang ya, tapi nyau kelama-lama. Okey lah.
1: Oh, ya nyau kira ngepun ke tadi.
2: Ngepun kira memang.
1: Mutai baru pak.
2: Dan mutai gagak kebenar. Tengah oh. baru pak kita dah.
1: Oh, kira nyamat apa nelebak baru.
2: Nelebak baru. Tumbuh tiba-tiba kia hanya tadi nyau lain lah saya.
1: Amat. Dan sebenarnya untuk engkau bisa pelabak aku bala kaban nih. Ke udah kalaknya di recording artis. Engkau bisa dengan cerita Rizidah ya meh.
2: Aku tu mengikut nadai kan nyala mayuh kaban bak dunia pemerindang sebenarnya tu. Jadi kenyata tadi lah tertemu kenyata tadi lo
1: kira tuan Jisli nya lah lo
2: tuan Jisli nya mamai ko.
1: Okey nyata tadi kira kendak mungkal nama tu tanya kita ngagai temuai kita nya Ricky Ribut keterubah ya kemasuk bak dunia pemerindang. Mayuh lagi teka dekat ditanya udah tu lagi peninga nama tu lagu-lagu ko dah dikeluarkan ya. Nama tu kelimpah hari berlagu ya bisa pengawak bukai meh bak pemerindang tu nah ya, okey jadi kita ngetun lama udah tu lagi nampung ranau kita bak program 34 Seranyawa nemban badan.
0: Segulai sejalai gau YFM bak program 34 Seranyawa nintian hari 6 gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik, penglandia jari, ngarang tuap, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal. Kita ke Agib Gulai Bapak Program 34 Asra Nyawa Neban Baadan ke lemai itu. Agib Gulai ngau temui kita hanya penyanyi ke tahu di kumbai kita yang tadi terbilang bak dunia pemerintang kita Iban Ricky Ribut.
2: Terima kasih.
1: Okay. Ya. Okey, jadi tadi tu berandau berkawal dengan keterubah nuan tu masuk bak dunia pemerintang tahu ke nyadi siku recording artis tu tadi Tuan Ricky ni. Okey, ke nampung randau tua. Nama genre lagu ke dikerinduk ke nuan tau ke dipilih nuan jadi siko penyanyi itu meh tau.
2: Okey, genre lagu aku tu bisa kira macam-macam lah, bisa lagu lagu rancak, bisa slow, artinya pop ngau rock ballad lah.
1: Jadi lagu keterubah tadi berimba.
2: Lagu keterubah tadi berimba kampungnya lagu slow, rock ballad lah.
1: Rock ballad.
2: Tahu ke belada korangnya.
1: Jadi nakak ke dia tu berapa buah lagu ke udah di record nuan?
2: Okay, nakak ke dia tu aku udah ngerekod 6 titik lagu single.
1: Oh, 6 titik.
2: Titik Beraban. Ya ke Berabannya joget ke Tegal COVID.
1: Suah gabala peninggal kita di YFM ninggal lagu ke ditebah kami meh atau ke lagu ke di Bainuan baka ke pemadu di kerinduk kurang atau ke tau kumai kita ni tari barrel utai manah gagak petara.
2: Ya betul.
1: Nya
2: manah gagak petara.
1: Ya ulih berkongsi ke genre-genre lagu ke di Bainuan nya tadi tuan bisa 6 buah lagu dah di record dia tu ne.
2: Ya. Genre tadi menyebabkan tadi tiga itik genre lagunya pop tiga itik gaknya ballad
1: rock ballad, rock ballad lah. Tok lagu rancak utama nak ke utaranya lagu rancak
2: rancak lah kena pop lagu rancak adanya lagu slow lah nyamai kan tiga itik lagu slow tiga itik lagu rancak nama segi kebuahnya laban segi pelan lah labannya nanti orang asuh merindang dapat tuh baru orang makain taruh lagu rancak
1: jadi lagu ke udah di record nuannya anang sama ke sidak Tuan Jisli Jabu ke ngaga atau ke bisa orang bukai ke Tuan kau boleh cerita mimin bakal tai manah gagak petara lelaki kirim petara. Engkau bisa komposer bukai mah ku aku.
2: Okey. Mulai ngaganya tadi lagu aku kebukai nya bisa digagak komposer bukai maka. Maka lelaki kirim petara nya digagak Wandi Ibrahim.
1: Wandi Ibrahim
2: komposer. Jadi sitik ge lagu Tangkai Serah Nyawa saya ko digagak Matthew Mabuang. Komposer.
1: Ya.
2: Jadi nujim aku yang ngumbai sedak yang tengah nanti di mana-mana megang berbakat megang sedaknya.
1: Utai mana gagak petaranya meh bunyi kau tadi lagu ke Pemadu di Kerindu Korang atau ke arinya nuan meka di Kelala Orang ne.
2: Ya betul.
1: Utai mana gagak petaranya nama cerita lagu nya tadi tuan tu nang lagu tu di kingin wan pu asuh nuan digaga orang tau ke lagunya digaga orang ngagen wan ke bekeni tu tuan Ricky ni engkau boleh bercerita au
2: okey lagu tai manah gaga antara tu undang idea kunci kami laban mayanya aku dah ngau first single ku nya tadi lagu slow. Jadi aku madah ge tuan Jesle Jabu aku ka lagu dah tu lagu rancak kan.
1: Rancak meh.
2: Berandau kena belah kedai kopi lalu betul-betul mah bisik utai manah gagak petara mansa. So randau kita lelaki nya makan dari manah utai gagak petara pia na. Oh tegagak ke lagu tuan ka ko ngono ya apa semua. Okey lah meda tanya ke lo bincang-bincang mimet lah kene kan nama tai ka patut dipasuk ke dalam leka ya.
1: Ya, awarnya tadi lu digagak ke lagu mah ya, tadi. Ya,
2: digagak ke lagu.
1: Kira kita yang tadi menyikutai berterima kasih mau teh kemana gagak petara meh.
2: Terima kasih yang gaya teh mana gagak petara menyikutai kita. Ka, Indo baje-baje akan laki sigat-sigat.
1: Engkau kita empu meh
2: ya,
1: kan.
2: Betul. Kita itu semua teh mana gagak petara megang lah. Nah, ndak ngiranya mana gamal jai gamal ka. Utai tetap utai mana gagak petara megang.
1: Betul. Okey, aku nyapa dulu bala ke medak tua bal live okay. Tu. Jadi engkau kita bisik teh tanya meka ngagai temuai aku. Ricky Ribut tahu maka aku macam tanya kita sindon ini selamat lemai kai nuan Ricky Ribut ko ya.
2: Oh selamat lemai mak atau siko hari bala ke selalu minta lagu aku tu selalu nyapa selalu nyapa maka bunga peluang tu nyapa ya baru kak
1: Bungai Cempaka tu hai Ricky
2: hai Bungai Cempaka
1: Sandy N
2: Sandy N pun sama
1: Justin David
2: hey Justin
1: okay selamat ujung minggu peminat lagu Ricky Ribut tu ku ya
2: terima kasih terima kasih
1: terus ke karya berkarya apa dunia pemerindang tu tuan ku ya okay engkau kita bisa tanya lagi tahu aku ngari kesidak ya nanya nuan meh tuan ni okay lagu bercerita berkawal ngau lagu utai mana gagak petaranya tadi tuan ni nanti maya nuan bisi show ke tau ke tanya nang lagunya di baik nuan tau ke engkau bisi lagu-lagu bukai meka ke di baik nuan tuan
2: nanti maya ke show-nya memang utai mana gagak petara tu nang lagu wajib ke mesti bisi di baik aku lah lah banyak kira ke identiti tau ke tanya hashtag kan kumpul tanya utai mana gak petaranya nya di lagu bukai kelimpah di lagu ke 6 6 itik tadi 5 itik kan nya tadi aku main lagu bukai ri penyanyi bukai lah tapi biasa ya atas request orang nanti tanya makin lepas ku 10 nya rancak-rancak ge main lagu kerancak ke milih lagu kerancak ke
1: iya okey hanya tadi sekedar lagu-lagu ku dah di record dan wan tadi bisik 6 itik lagu tadi ya, ne tuan
2: 7 masuk ke baraban
1: semua lagunya bisik rock ballad bisi lagu rancak bisi hati kak nguji lagu genre bukai kak tuan bakal lagu ke lagu lagu tradisional kumahiku kita itu ke lagu bukai medandut kini
2: asai hati itu nang kak magang uji tapi nak nemu penerimaan orang tapi nganyam lah ngarap ke bisi kubosa ke pandai ngagak lagu ke macam-macam je lah oleh ngadu lagu yang macam-macam irama mah. Nang kak nadai milih rentak aku tu.
1: Okey, hanya lagu-lagu ku dah kalau di record Ricky Ribut. Udah tu lagi kak nanya kengkau bisi perambu baru. Engkau bisa lagu baru kini. Tang sebenarnya kita mendiang ke siti lagu hari Ricky Ribut atau peninggal lelaki kirim betara atau
2: ya, lelaki
1: siapa neng kebang lagu tu tadi tuan?
2: Wandi Ibrahim.
1: Wandi Ibrahim ni lelaki tu nama cerita tu dah sama ke? Kurang lebih baka utai mana kakak betara ke?
2: Iya, ya, tajuk aku nya milih tajuk aja mainnya. Gigak kaku lelaki kirim betara gagak kok kok.
1: Ah lelaki kirim.
2: Lu gagak ini ceritanya yang pula.
1: Okey tu Dudi lagi hari utai mana kakak betara ni?
2: Iya Dudi lagi.
1: Tadi record apa company ke sama?
2: Company sama Kadambai Production.
1: Okey, kita ni apa perindang dulu. Udah telgi tuan nampung randau nama tu Prambun Wan meh tadi tuan okay. Eh lagu-lagu baru ke bisik meh okey.

0: Lelaki Kirum Petara. Nyak Siti hari lagu temuai kita, Ricky Ribut. Lagu keberapa dah direkod non mayanya tuan Ricky?
1: Lagu tu tindak salah ku lagu ketiga aku tu.
0: Lagu ketiga ne.
1: Tiga keempat lah. Nak ingatkan ni ke bagi ke dulu.
0: Jadi lagu tu Lelaki Kirum Petara tu mayuh maka nanti kami kawa duty. Mayuh maka orang minta lagu tu Ricky ne. Kira boleh diterima nama tu mensia mayuh untuk kepala peningal kita yang menyata dari kelimpah nuan lagu ke bukai menyata dari ne. Okey. Jadi terima kasih peningal kita ke lagi berkulai dengan kami buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Terima kasih muka ke Gik Medak Live bah Facebook kita.
1: Terima kasih.
0: Ya, atau tanya muka dia ya, lagi aku maca angka kita bisik teka dekat ditanya ngau temuan kita. Okey, tarik nampung randau tu tadi Tuan Ricky ni. Perambu nuan ke dia tu entari tau ke berita ke pemaduk baru hari nuan. Engkau bisik lagu baru kini benuh di record kini, benuh digagak kini.
1: Okey, nakak ke dia tu bedau bisik lagu baru. Tapi hati dia udah bisik kak ngagak-ngagak, nguji ngagak ke diri lah.
0: Udah bisik ternyata tadi.
1: Perambu.
0: Udah bisik lagu ke dekat di kakak.
1: Udah bisik.
0: Benuang
1: mah dalam proses. Tapi ngai madah dulu lah. Ngai ke nganti lagi lu ndak kak.
0: Bisik kawal ngau petara kak.
1: Nadai saya.
0: Genrenya berdau oleh pada
1: genre berdau oleh pada laban tu proses ngadu tu kadang-kadang kita atau bertukar barang maya kita kak nukar undak sesuai ko jako tukar gak tinggal ya
0: amat laban pelabak ko bisi meh pala peninggal nanya nuan eh pelabak ko kemaya tuan lagu baru
1: punya murah selalu nanya tapi nya berdau bisi lah bisi pengiruh mimiat
0: amat
1: anti aku bisi lantang orang kan ngadu lagu berikutnya ganda free ya bisa lubah mimet lah.
0: Aman. Okey, jadi apa lagu nuannya tadi

0: Mari Ricky report kita penyanyi ke di Kerindo ke peninggal kita ini. Okey, jadi beranau senantang nuan pak dunia pemerindang tu tuan penguji ke di asai ke nuan tu. Engkau boleh berkongsi mimet meh. Enggak bala peninggal kita penguji. Engkau bisa penguji meh ke kita yang tadi.
1: Okey. Kau nyawat begitu. Penguji pak dunia pemerindang tu kebenar ya mayu tapi keras ga dunia pemerintah untuk punya kurang.
0: Oh amat nih saya yang pun
1: ya ya. Tapi ke segi yang aku asai lebih berat baku nya tadi kita yang uji bakarya nyangka lagunya akan hit atau ke viral kadang-kadang utanya nak jadi bakal ke di kekak kita jadi tanya masuk kita down mimit lah.
0: Bekeni ke senentang bakal komen ke detok kita sama nemu deh tadi tuan ne kadang-kadang tadi kita yang terima jako ke anak tu mana ambil okay. Kebanding tu nyu ngali hangke jako Melayu tu bakal kecaman kenya ne pengurang kita yang menyatakan nanti bisik nerima untuk kebekenya bekeni nak nendal ya tuan.
1: Naka ke dia tu kur semangat ke nadai ke nerima semangat. Kecaman ke asasai ku nadai
0: ke kelalu
1: kelalu biasa-biasa aja si dai komen te ke bisi ngepost utai dia jadi bagi aku nanti ti bisi pun aku ngai nyawat aku ketika McDonald aja lah laban semakin kita bersawat lagi semakin utainya jadi besai ke besai dinga kaja lah ambil ambil dari sudut positif nanti si dah bisi komen te kejai dia
0: ya nanti ke mengkritik kok kita yang dari nama tu mengkritik ngecara kebetul
1: cara kebetul cara kemana nadai salah tengah mari penemu.
0: Ya, nyaman eh meh tadi tuan eh retinya cari sida yang ninga.
1: Ya.
0: Tasuk ke sida yang nemu kita itu dari bak dunia pemerintah. Semina ngau cara ke positif mengau cara ke betul tadi meh.
1: Bak kira munyinya tadi pasal tinya mak bisi ninga aku tai ke kurang manahnya bengal kaja lah kemudian
0: ikno aja meh tadi ne.
1: Kita ilung kasak lain kayaknya dia lagi.
0: Aman. Okey, semudah nuan ke bergelar secret recording artis 5 tahun kau dah tu. Yeah. Nuan pun ngasai ke bisi ubah ba pengidot nuan tu tuan. Artis ubah kita jalan ba sebelah pasar entar orang nak ngelala tu dia tu ba sebelah pasar Ricky ribut kurang. Bisi ngasai kau tu kebekenya tuan.
1: Hanya andang berasai lah. Sidak kang lalan tadi bila bertemu bertemu belah pasar kadang terus nanya saya dah nyengkanya ndak ketingnya ndak ndak sabar ge kak tengamnya uti ukai sano kak saya dah kak ngumpul nya dulu lah au kak ko nyam saya dah bisa lah halo bertemu nya mai bagambar apa semua so rindu ati lah bertemu ngau sida bekenya lah
0: ya ngau pemina semua okay. Jadi bisa tu dapur Indai Boys tu Tuan Ricky ni
1: orang miri dia tu.
0: Oh, ngelala ni.
1: Ngelala.
0: Peminat punya ni. Aku bisa teka tanya aku ya Tuan Ricky. Seminat dekat nanya nanti nyemak bisa orang dekat ngasuh nuan nyada ke lagu ke digagak ke ya. Kini nuan kak nguji tau ke bekeni. Nemu nuan tanya
1: paham, ni. Okay. Okay, terima kasih dari ini boy terima. Ada pun ini boy yang terima. Aku ketua sahut aku. Aku nanti orang kak ngagak aku lagu. Memang aku ngau bersayati lah nerima lagu kak ngagak kita ngagak aku. Tapi aku kak dinga ke dulu lah. Kadang-kadang kak dinga ke dulu sesuai mana kendaknya bak aku lah. Minta ampun tiko kadang-kadang udah ninggalnya rejia atau ukai ngomai dak mana tapi itu ndak
0: nentucun
1: ngau aku pihak aku madah sida tapi nadai salah nang aku ka aja katanya masalah dia tu orang nadai ndak mayu harakan nguji atau coba de ninggal lagu tu tuan ninggal lagunya mai kita milih ya
0: betul
1: hari semua aku hari 20 titik lagunya kita milih yang tu nadai mayu sida ke udah nguji ngasuh lagu lah
0: nanti bisa dikelalu kenuan
1: banyak anang dikelalu
0: arti tadi nanti kita berlagu kita seminar berlagu kan tuan mesti kita yang tadi lagunya ngambak kita
1: medak medak leka medak tiun ya atau rasa nanti asainya boleh ngangkat katanya. Segi

0: sikit terima lah.
1: Oh, ya.
0: Lah banting ngambil pihak aja pun lagi nanti enggak jadi, enggak jadi, enggak top, enggak viral pas semuanya guna ke kos gaknya enggak masalah.
1: Aman. Ya, okey, jadi engkau kita bisik ke kolab kolaborasi engkau Ricky Report. Ya, terbuka hati lah.
0: Terbuka hati, betul.
1: Siapa kita jatang ya kak medak lagunya dulu lah. Okey. Tu berkongsi nuan tu ke merindang orang tu. Tuan Ricky ni pelabak aku 5 tahun tu mayu udah dua merindang ni. Di Serata Sarawak engkau nyak kalak bas menanjung kini engkau boleh berkongsi mimin ngau peninga ke mendiang ketua awak.
0: Okey, senantang merindang orangnya dang udah kira selampur menua Sarawak udah datai. Ari Kucing datai ngagai Limbang.
1: Udah datai Limbang dia.
0: Udah merudi pun udah. Kira mayuh lah udah bagi menua udah dor merindang dor belagu. Terima kasih ya kak Ngenapulu atau ya kak kalak ngambil ku merindang lah.
1: Jadi nuan atau lapan nuan ke tadi ke Drisa ke kita ya. Nari penanggul ngagai nuan ya nanti orang kak ngangau ke nuan ni. Tim guna ke nuan kak berlagu.
0: Okey, nari penanggul lapan aku aku gawa office hour saja. Kira ujung minggu aku segi free lah. Jadi intinya kena ke hari ke hari biasanya ngambil cuti ke aku pihaknya tapi selalu ya aku ngambil ngambil show lagunya ujung minggu lah
1: ujung minggu
0: ya. Tapi inti kebetulan orangnya ngagaknya maya weekdays aku ngambil ngambil cuti lah
1: orang dari penanggul
0: ada penanggul
1: tahu di Kangau aja. Okey, kelimpah hari merindang tu kalau di Kangau orang ke bak pengawak bukai tu dunia pemerintahan tu bakalnya di juri kini tu tadi Tuan Ricky.
0: Okey, sekelimpah hari merindang aku pun suah nyadi juri paket paket lagu, paket tandiang lagu karaoke lah. Laban aku mampu dah kala belajar bisik sijil menyukur juri bertauliah lah. Bisik kat juri mpu. Di anjur RTM punya sobat. Ya bisik khusus mula satu khusus satu dengan edban khusus edban juri ka. So mayanya kami diajar lah, diajar oleh komposer terkenal kita cara-cara menjuri. Jadi engkau peluangnya bila orang bisik ngangau kerja di juri nya mende kena tengah nguji ke nulungnya di juri. Ujung bulan tu ila pun bisiknya di juri. Mbak salah siti pesta lah tapi enggaknya disebut enggak orang.
1: Simpan dulu punya
0: nih. Simpan dulu.
1: Jadi juri kan nih. Bulan baru tu ila ya.
0: Bulan tu.
1: Bulan tu nih.
0: Ujung bulan tu.
1: Ujung bulan tu.
0: Mbak siti pesta.
1: Alu lagu sekali ke bekeninya tu jadi juri aja.
0: Selalu ya jadi juri aja tapi dalamnya jadi jurinya.
1: Asuh rob lagu kan?
0: Bisa kan orang nundik ngasuh belagu punya. Sitik dua lagu punya lah.
1: Bahkan nuan ke belagunya tadi Ricky ni. Nama-nama pengerami atau ke nama-nama event. Kau kan tadi nuan uliah mana? Bahkan langira ukai semina pengerami hari Upis Perintah. Bahkan ke orang ke berguna nuan maya dina.
0: Uliah, dina, birthday, apa semua punya. Tahu kan ngau megang lah.
1: Uliah lah. Uliah. Penanggul buat nuan ni. Okey, jadi pengingat manis nuan. Buat dunia pemerintahan tertentu. Mayuah tu. Sebedau tua berkenang ke berkaul ngau dunia pemerintahan ke dia tu. Senentang AI, aku kan nanya nuan lagi tuan ni. Okey. Pengingat manis nuan.
0: Okey, pengingat manis aku hanya tadilah rindu bertemu bila kita bertemu ngau peminat lah. Kau ndak ngumai peminat atau ke dah selalu ninga lagu. Bila sidak ya bertemu ngau aku onyen Ricky Report pihaknya tadi ya. Lalu bergambar lalu tanya nyalah mai berkelala tak berandau lah maksud aku jadi rasa itu megah hati lah nyanya ke manis nda rasa nak kala asainya lah ya. Kira asainya asai tu nyadi hati
1: betul asai
0: betul asai
1: lama tu meda orang
0: meda orang je amat
1: bedahnya kelimpah renyah meda dunia orang
0: nyama ya ke ninga di luar dia nanti kita ngelala aku bak luar anak takut nanya
1: betul.
0: Okey, nama lu nanya.
1: Okey, tu peninggal kita Jonathan Rayang. Selamat ngelai hari yang kenuan Ricky Ribut ko ya.
0: Okey, selamat ngalih hari Jonathan.
1: Aku nang cukup rindu ke suara Ricky Ribut.
0: Terima kasih ya.
1: Lagu ke digakak muka mana magang. Okey, kira peminat penyokong nuan mah tadi ni.
0: Okey, terima kasih Jonathan.
1: Ya, okey, sekali lagi aku engkau kita bisi teka dekat tanya about live kita atau tanya dia lagi aku macam mah nama teka dekat di tanya kita. Okey, jadi udah tu lagi tuan aku kan nanya nya meh pemansang dunia pemerindang kita.
0: Okey.
1: About AI ngau pemansang kebukai meh. Okey, engkau kat ninga penemuan Rinwan.
0: Boleh, okay. Boleh.
1: Ya, kita ngetu dah lama peninga, udah tu lagi nampu randau kita.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, gau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Penglandia jari, nyarang buang, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, lagi buat program 34 Seranyawa Lemban Baadan kita ke lemai tau. Lagi muka pergulai ngau temuai kita penyanyi ke Tebilang, Ricky Ribut. Sekali lagi, terima kasih Mangga Gainuan tadi tuan eh. Okay, boleh berandau buat program kita ke lemai tau. Okey, jadi dia tu tua kak berandau senentang pemansang dunia pemerindang kita Iban.
0: Okay.
1: Kita fokus ngau dunia pemerindang kita Iban meh. Bak nuan bekeni ke diperhati nuan lagu-lagu ke dia tu genre ke dia tu penyanyi-penyanyi ke dia tu tu tuan Ricky.
0: Di peda aku dunia pemerindang kita Iban cukup jauh udah mansang lah. Genre-genre lagu pun udah bermacam-macam. Di baik sedanang mana-mana magang. Sampai saya ke orang pun senanjung pun datai din tengah ya.
1: Udah nemu
0: lagu kita, lagu etnik kita Iban lah. Tak tahu ke etnik kita Dayak.
1: Betul. Udah jauh amat mansang.
0: Udah jauh mansang. Kadang-kadang tak nyangka kita genrenya tahu tak. Tahu terbisi
1: aku medak siti TikTok tu tuan ni nanti tak salah aku orangnya hari Nigeria kini nanti tak salah aku meh aku medak live TikTok sedaya ya dia tu sidak ya berjukit dan sekitarnya ngena lagu kita Iban
0: ya.
1: Hari penyanyi-penyanyi kita Iban pada aku nanti retinya lagu kita itu udah didengar orang bak serata dunia.
0: Serata dunia.
1: Aku bisik medak terpansa meh. TikTok orangnya hari ndak ciri hari menua-menua kin banyak tarik tuan. Nang sidaya konten sidaya berjugit ngena penyanyi kita Iban.
0: Ya ya. Manahnya.
1: Ngelamak tu kita ningal lagu Korea ke di kena orang deh. Tu dia tu nyolong lagu-lagu kita Iban kisti utai ke nama tu ngasuh kita itu megah hati meh.
0: Ya betul. Nanti kau beka tau nyebut itu beka lagu berkikis bulu betis nah. Tu. Nah dia nak nemu orang senanjung kena tau Melaya dia nah. Kita Sarawak tu ni bawah kira lagi lah. Lagunya enang selalu kena orang bak pengrami pada aku. Semua orang berjoget kenanya.
1: Kira lagu rasmi. Kita lagu tanya kau kita tanya tadi. Lagu wajib.
0: Lagu wajib.
1: Okey. Senentang AI tu tadi. Tuan Ricky ni. Nama komen wan ni. Senentang lagu-lagu AI kedekat-kedekat orang dia tu. Bak penemu wan meh.
0: Okey. Bak penemu aku. Nanti kena kita dia semerindang atau keberhibur kurang nadai salah kena lagu AI dan untuk kita boleh hasil dari lagunya tadi ya nak diiktiraf lah kumbaya bisik MACP kurang nak mengiktiraf lagu AI tergagak dari AI labanti bisik temu sidak yang kena lagunya. Semak jako udah dibayar royalty tadi. Contoh bisik 10 ribu bayaran. Kita kak bayar pulai baru tiga kali ganda.
1: Oh, kenyak ini. Awalnya senentang AI-nya tadi.
0: Iya, iya kak, mesti kak karya kak asli lah. Uleh-uleh kena AI itu memang uleh mantu sebagai guideline karena muang ya, tapi kita ingin naknya 100% tau ke 50% pun selesai ko berdauliah. Laban sidak bisi garis panduan begini ke penggunaan AI dalam lagu kita iban tu.
1: Ya, laban kita mendaknya pan Siti Ari pemansang dia tu tuane lagu-lagu AI ke dia tu. Nadai empas ngakai penyanyi kita kena dengan AI tu muka ko.
0: Empas ya.
1: Laban aku minta ampun tuan ni. Kadang-kadang lagu AI tu rindu ke kita ingat ni.
0: Ya betul. Empas ya banyak tadi mah. Bila lagu AI tu mana? Orang yang masang lagu AI-nya aja. Lagu ke gagak-gagak ke segi betul-betul gagak asli karya aslinya. Nyendak diringa orang dia ya kan nyo. Bisa select mimik lah pada aku.
1: Ya, bisa tahu diatur atau diadu ke baru mah teke bekenya ne.
0: Tanya tadi antara cabaran dunia pemerintahnya.
1: Nya mah pemansang ya.
0: Pemansang ya.
1: Dunia
0: ndak boleh ndak kita ngai nyadi ke kita nyekat teknologi yang menyekurang.
1: Iya, nya kira penemu Rinwan ada nyangkong sapa-sapa.
0: Iya, ada nyangkong
1: sapa. Oke, terima kasih ke komenwan nya. Laban aku nanti bertemu ngobala artis, bala penyanyi deh tuan Diki ne. Aku nang nanya nya. Nama tu sedang senentang lagu-lagu AI. Ngau mereka atau mereka suah di tinggal kita. Orang ke cover lagu orang bukai, bakal lagu nuan pelabak ku kalau mah orang cover atau ke orang mai ya nama tu berpekit kini bak penemu nuan tu nih tuan. Nanti nyangkun siapa-siapa berkeni ke nuan tuan.
0: Okay, lagu cover tu kebenarannya ya kumbaira cover tu lagu asal diubah di dia ada orang nak music baru karena mak ni nya kumbai cover lah. Bagi aku nanti ya nadai melibatkan commercial tahu ke boleh duitnya boleh jaon lah. Tapi bila yang melibatkannya ya nyu boleh bayar hari lagunya tadi patut ya mesti kak minta pemendara di hari orang ke mencipta lagunya lah tahu ke ngempu lagunya jadi sedak uliah direk bertanya ngagai orang kempu lagu mana lagi dia suh ngena bersurat lah bisa hitam putih tanya tadi bahwa kita dah bisa pemendara cover lagunya
1: amat. Okay, nanti bakal orang kemai lagu nuan berpikir nadai
0: masalah nya mana gig nanti kak tanya ngambil ke temu orang gig ke lagu
1: aman ya atau ke orang ke orang diri ba TikTok nya kak mai lagu nuan
0: tahu,
1: gini
0: nadai penanggul tapi menyingkirnya tadi bila melibatkan nyo
1: royalty
0: apa semua
1: Okey ni nyu laban nuan kenyebut pasal royalty tu tadi tuan ni utai ke meka bisi meka aku meka sebana meh bala artis kita itu engka tu penemu nuan tu tadi tuan bayar ke di kangau kita belagunya tadi tuan ni kau lawan ulih nyebut imit kini
0: royalty tu ulih hari streaming tayo punya lah hari lagunya ba media sosial tak kap kenil lah tayo royalty tu. Tapi ya ke tanya tadi tentang bayar
1: kita
0: lagu show merindang tadi. Hanya ke diri. Jadi aku kak mengelansak mimit tentang kumada baka gaya dia tu. So kita artis ke dia ambil merindangnya. Kita artis Sarawak tu. Nah, bisik kurang mimet bayar tau ke jauh-jauh kurang ri sida di Melaya dia nah. Jadi nanti uliah ngena peluang tu aku minta event manager atau ke siapa kena di penganjur atau punya beri pamagi mah. Bayarnya ngagai local artist nah. Utamakan local artist lah. Ndak milihnya aku tau ke siapa lah. Angkat ke dulu local artist kita.
1: Lagi pan menyekunuan tadi kita nyu udah mansang tadi deh. Kira bayarnya tadi pan patut bisi ubah mimit meh. hari ke sebab
0: leban persatuan Amada Anak Seni Sarawak atau ke Aras dan bisi fight untuk fight katnya leh niki ke harga tengnya memperjuang harga ternyata niki kan lebih kurang selebel ngau orang dia nah tapi nya memang ndak uleh dia pejalai ke kita ndarnya leban ukai semua orang bisi dia nilai ketih nggak bisi orang Tegal kak ngambil untungnya lain nggak kira ya lagi ya lebihnya melibatkan ketihnya kira bisnis kayaknya
1: amat ya oke okay. Hanya tadi kira penemu Rinwan tentang bayar ngekai artis ke belaku menyak lapan bisik muka ninga sebana hari bala artis kita ya.
0: Betul.
1: Okey, jadi nyu kita nyu pan datai ba ujujuang tang lagi bisik te ka dekat tanya tu lagi tuan. Idola nuan ba dunia pemerindang udah nya lagi jakuk perancang nuan agai nembiak rapat baru tau ke sapa-sapa jak meh ke dekat nya di recording artis ngau beka bekeni orang ika nuan ti nyema berguna ke nuan. Tang ngetu na lama tuan.
0: Okey.
1: Boleh terlegi kita bertemu baru.
2: Segulai sejalai gau YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandiak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal. Agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Pak Adan. Agi pukul yang temui kita Ricky Ribut, siku hari artis atau ke penyanyi terbilang kita Iban. Jadi nyau bawa ujung-ujung randau kita itu tuan eh. Nggak berasa ini sejam tu dah.
0: Nggak berasa inar.
1: Nanti nanti Agi mayuh teka dekat ditanya tentang program kita itu nak seminar sejam. Tanah dengar awak. Okey, nampung randau kita itu bawa dunia pemerindang tu pelabak aku nuan pupan bisik penyanyi kenang dikerindu ke nuan atau ke idola nuan meh ko kita yang tadi kau bisik tu tadi Tuan Ricky
0: idola ko tu ko rasa ngambil siku aja lah kebenar mayuh idola tapi nyal lendak lah sebut lagi tau ke tindak ndak sebut bukai lagi enggak tengah lagi lain tapi kasigi dikerindu kundar lebatnya rimit ninga nyawa sada nyawanya Dato Zamria Merah.
1: Oh, Dato Zamria, penyanyi legend
0: kita. Ya, penyanyi legend kita.
1: Atang suah kalau berkolaborasi ngoyo ya? Lagu gulai sama kini?
0: Nya lah aku ya idola tapi aku nak kala bertemu ya hila ama tengah te habis ini nga tau madah ke lah. Iya.
1: Okey, laban rindu ke lagu-lagu Dato ni.
0: Ya. Lebih lagi namanya lagu ke temannya.
1: Aman. Kena jayau tubuh nuan.
0: Kena jayau tubuh nuan.
1: Ya, lagu lama, lagu legend, lagu lama ke terbilang. Okey, jadi tu perancang, jakuk perancang nuan lagi ni biar bak baru tau ke siapa-siapa aja meh tadi Tuan Ricky ni. Lepas nuan kira siku, tau dikumai kita senior, bak dunia kita pemerindang, nama kini jakuk perancang nuan. Okay, orang kedekat, mekuh kediri bak dunia pemerindang tu. Kan jadi siku penyanyi, minyak ke kita ya.
0: Okey. Kena peluang tu aku merancang sida ke biak-biak ke lah. Nyadi penyanyi, nanggai nguji. Laban nanti kita udah nguji baru kita nemu. Nyadi nanti kak, nyadi penyanyi mesti kak kata tanati. Nama ke bisik mesti kak katanya. Suara sada nyawa kak bisik lah. Nda entu tau sebarang darga tengah ngai ke urang nak nerima
1: aman kenya
0: dan yang keduanya penampilan nomor dua lah
1: aman
0: tapi kelebih lagi patah patah sada nyawa tu lah penting gitu. Tahu tahu belajar-belajar.
1: Aman.
0: Mayon dia tu kelas vokal. Kumpul pun kadang-kadang nanti bisa masa pun ngau kelas vokal. Tajak ya berdau lihat keman ke. Tidak belajar tapi kira kena kita
1: lagi belajar.
0: Tapi hari segi ninga, hari segi tengah nemu lah kita bukan kadang-kadang tak boleh nunda atau tak kusidah.
1: Aman, gaknya. Okay, tu berkenik ke cara orang ika nuan tu tuan ti semua sidak berguna nuan kan nuan boleh berkongsi ke media sosial nuan atau ke cara orang ika nuan ti berguna ke nuan belagu merindang.
0: Nya utai ke penting dah lah. Nanti kita di luar dia bisa ika berguna aku tahu PM tahu ke DM aku menyukarang ba Facebook giga kita nama Ricky Ribot. Nama spelling orang putih ya. RICKY RIBOT. Kadang-kadang tu bisa dah nyepil nama Paiko Beauty pun tak temu sida. So TikTok pun boleh ngena nama ana hari kiri bot. Instagram aku pun ngena namanya. So sida tahu biasa sida ngiga secara tanya lah private message ya. PM aku.
1: Jadi hari media sosial tadi boleh ngangau nuan ya, ya, boleh beranau ngan nuan kat ni.
0: Labuan tak demo nombor telefon.
1: Harinya tadi lah.
0: Harinya tadi lah.
1: Nanti berguna ke nuan. Okey, nyak tadi tiga itu cara TikTok, bisa Instagram, ngau Facebook.
0: Facebook.
1: Okey. Okey, jadi jaku ke penudi hari nuan tuan. Okey, ke penudi lagi kita mega dekat ninga kesadaran nyawa hari penyanyi kita Ricky Ribut. Dan sebenarnya kena ujung ke randau kita yang jakuk ke penudi jakuk simpul hari nuan Ricky tuan Ricky.
0: Okey, jakuk ke penudinya aku kena peluang tu mari besai terima kasih ngagai orang-orang ku dah nyukung aku ba dunia pemerindang maka bala pendengar minat YFM tu selalu minta request lagu aku pihak maga ngagai seduai DJ dua ikut DJ ke Ari Subak dengan aku suah nak nebah lagu aku tang baru 5 tahun danya baru bertemu bertemu mua tu dan merasa tembaga handar hati pian megang terima kasih ngagai sukung YFM ke nyukung aku ngau artis bukai mah ngau semua bala-bala ke ba dunia pemerindang bukai mega begulai mah kita segempung sejalai
1: ya. Okey, nyak kira jaku simpul hari nuan Ricky Ribut lalu kami di YFM mega lebih ke aku umpu ngau DJ Min beri besar terima kasih ngan nuan lapan ulis ngenatai ke diri kira kita berandau meh hanya ke berita berita ke pemadu baru hari nuan senentang dunia pemerindang apa program kita ke ngalih hari itu ke lemai itu kau bawa ke bukai lah ngangau ke nuan baru nih
0: ngupi bak luar uli
1: ngupi-ngupi nih. Okey, jadi terima kasih Mayu harap ke gagak jampat lagu meh tuan nih ke Mayu bala peninggal nganti nama tu lagu baru hari nuan. Lalu kami muka ngarap ke kita ngarap ke nuan mujur pak kiri nuan meh.
0: Amin.
1: Okey, jadi terima kasih ngakai kita peninggal kemeda kami live ba Facebook ngau ninga ke kita ba radio lalu pihak muka kaban aku DJ Min jadi nulung aku ba program kita itu. Okey, jadi kita kat ninga sada nyawa Ricky Ribut live tau meda Facebook kita jam ke dia tu. Kak nguji main lagu Nuan Siti ni tuan-tuan.
0: Utai mana kagak petaranya mah ngambil kesedaya ninga live
1: utai mana kagak petaranya
0: betul
1: okay.

0: Okey, kira ya menyata ya tuan.
1: Nai tuan best kan?
0: Nai tuan best ne. Saya bayar. Okey, terima kasih ya. Bertemu baru. Ya. Yeah.

Akhirnya tadi lagu Kedibai Elia Anang Bertanjah Jako. Kita megak baru aja udah mulai ngau pengeluar program kami. Sam hapi yang megak temui kebisidika ngau buat program 34 Seranyawa Nemban Badan ianya Ricky Ribut penyanyi ke mai lagu Utai Manah Gagak Petara. Jadi baru entak ngali hari kita mulai ngaku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk kengai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 atau lagi peninga mai kita mendeng ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur udahnya lagi. Terus mai kita ninga ke Gallery Y lagu kudah di lulus ba PPLTE. Jadi kita terus berperindang ba rentak ngali hari kita merindang semua bala peninga kita nak ngira dini ndur kita jam ke dia tu banyak kita ninga ke kami ngena RTM Click tau ke mendeng ke kami reporter RTM serta ninga ke kami menega ngena channel Astro 871. Terus ke pengrinduk kita begulai ngau kami 24 jam sari ke sekali itu lagu dari Lucy M Anangka Buladek.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

dibai Mae Franklin ke lemai tu lagu kada beri nama Anang Jakonya. Kira ke 31 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ngagai bala kita ke nang rindu ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu. Lebih lagi maya ujung minggu. Anang-anang ngadang, hapi yang mega anang nak bersedia laban kadang-kadang ne hari kita itu tak ngenyit udu kudik. Ngenyit hujan diumbak ke ngau ribut ke kelalu balat nah. Kira kena sebut kita kudek minyak ni. Lebih lagi kita kenang rindu berjalai ba tebiang tasik. Rindu ngintik ba belah sungai. Tau ke rindu mega berjalai jauh kini. Bisik kita tu tadi ngambil peluang ngambil awak hiking kini maya ujung minggu. Tau ke berjalan ngagai kebun neh, ngarap ke kita sama berjimat ngau gayari ke mayari. Nanti ya tumbuh pagi ya nyudah bangga panas. Angkanya muak kelemai dia gayari kita suah mat berubah serta dekat amat kudik maya lemayari. Laban, okay nama ni peningar hari ke diperhati, hari ke dipedak ni. Baka ke pagi, nyentuk ke tengah hari, hari panas, kasa amat. Udahnya, nyengalih hari tau ke maya lemai harinya. Lalu kudik ni. Ya kudik tu tadi, ukainya kita itu tadi ngai ke hari hujan. Tang nanti nyau, lalu diumak ke ngau ribut. Pia mega ampuh na lama kini. Utainya mega uliah medias kita, pia mega uliah mai. Yang penusah ngagai kita lebih bagi kita ke benuang ba tanah utai ke kenangi kita ianya utai ke ngemedis kita ke diau ba kebun kini kita nanging kanya bisi utai ke bisa kini ayan tau ke begau lebih mayari ke kudi ngujung ke utanya tadi ngemedih ke kita pia mega apungo kini suahmat labuh mayari ke benuang kudi berjimat me kita ini ukai semina ke kita ke di tanah di menua pesisir raja diau di negeri mega kita patut berjimat kita ke deriba lebih lagi kita ke ke amat deriba muak ke kibak jalai laban kita nemu bak kibak jalai enti di pedak ba bandar raya Kuching ni tu nangnya mayuh pun kayu ke besar-besai pi mega ti kita berarti enti kita medak ba kayunya tadi habis ipunguk ni laban sekedak kayu yang tadi sampai di tutuh kini ngejuang ke punguknya tadi nanti di maka ribut kini ngejuang ke nyak tadi uleh ninggang kita ada memaya kita ke deriba berjimat me peningan nak ngira di nindur kita jam ke dia tu kita berperindang ke sekali tu lagu kedibai manca nak berani laban matahari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Okay, lagu kedibai Melissa Francis Bakapama Engkada Halangin. Ya, aku bisa berhati ke Siti Berita haba page Facebook why page Facebook Berita RTM Sarawak atau opening ha kalai tu bisi nyadi tunggak ke semarahan tu ne. Jadi berita tu bisi diayan ke ba Berita RTM Sarawak. Kalai madah ke siku orang udah mujur berkena ke fire extinguisher ke kita tahu ke alat pemadam api tu neh ya ke tuang warna mansau nya neh ya tu udah mantu madam kapi tau ke madam kapi ke ba kitchen hood begini kita kat nyebutnya ne utai ke kena nginsap asap tau ke nyedut asap buah maya kita ke berapi ha, jadi utai tu kitchen hood tu endang ya bisik ba dapur kita ngambil asapnya tadi nak kebukai ta nak muka-mukai kes kenyadi tu ba siti rumah ba lorong 1A1 kota Semarahan na pagi tu tadi nadi ne. Jadi rumah tu enya rumah ba Tia Vista lorong 1A1 kota Semarahan. Nitih ke report ke di padah ke hari bidia gerakan operasi bomba Sarawak. Kira ke 5% kira ke setengah menya kitchen hood tu tadi angus. Pagi tu tadi ne. Ketegal ari api menya jadi ari orang ke jampat jampat atau kesikal madam kapinya ngujuang kota itu tadi selamat saja dalam 5% udah angus ne tang bariputnya tadi nadai dipadah ke orang bisi bakal atau ke nadai report ke bisik kes pemati ne jadi kepun angus tadi agi di pansia ne hanya meh pemanah anti kita bisi alat atau ke perengkah perengkah kena madam kapi tau ke disebut kita ba jaga orang putih fire extinguisher tu ditepuk tau ke disimpan kita ba rumah lebih lagi ba dapur tau ke ba bilik tidur kita ne hanya meh guna ya ne nur kita itu tadi mantu tau ke ngambil kita uliah ngurang kagi apinya tadi jampat ngelekai nanti kita meda apinya tadi bisik ke mau-mau jampat spray kita jampat jadi api nak jampat ngelekainya ambil pemana nanti kita bisik ngembuan tau ke bisik nyimpan perengkah madam kapi bak rumah okey nya tadi berita ke bisik di pratik aku berita online bak berita RTM Sarawak kita bawa perinang dulu ngal lagu Ari Laila BJ Bujang Rambau Sekolah Subang.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dalam sampal The Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
0: Oram Sampal The Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi' urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi' urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Dan rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih berkelang kami bawa YFM untuk Galeri Y. Kalau kita ke sekali tu, bisi 10 lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terbaik kita minggu tu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, dan yang Aria Magdon, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tempuh, yang Aria Magdon. Udahnya Siti lagu ke Pemaduk Baru Hari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah, ditangkan kengau penanyi Indo Do Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba Galeri Wagi Time Cup minggu tu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu siapa juara carta kuliah minggu tu? Sama kedekatnya Petra Kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu.

Pagi ini ke kami bawa FM Tok Gala Rewind. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu udah terkesai Ari Sela Junior Dion Galaka di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebedar tu. Udahnya Siti lagu Ari Elizabeth Sawai Pengerindu di Tuja Dion Galaka lagu tu di tengkeban Rika Rawing ngau Jeffrey Undi. Serta lagu undang alih tunduk Ari Stanley Bayang Tion ngeleka Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Ruam lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita sudah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu buat program Gala Rewind kita ungu.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul.

0: ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Kita lagi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisik 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usuat. Penanyi tu penanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sikit udah lama aktif merindang di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usuat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang pu. Lalu tion ngeleka lagu tu di Tengkebang dia selit jabu ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke peludi kita yang udah tu lagi, ianya lagu Richless. Lagu ke debrik nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey, jadi nak tu ajak galeri kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM udah tu lagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

Ya, lagu ni jenika sanggam karung bungai surat bubungai lagu kenangan pun ke segmen sadar lemai saya tu. Terima kasih ngaga kita ke game mengkam gulang kami nyentuk ke dia tu kita ke benung nunga ke pemelayan diri sebilik lemai tu ke benung berapi nyumai berdapur benung lang kereta kini nuju ngagai kedai makai hengkanya benung kemudian ke YFM. Terima kasih lebah milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita. Jadi lemai tu segmen sedar lemai dia kita ada kat bergulang aku Nancy Tamum terkeisi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi udah tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program lalau pergidup bergulang ngau Bishop Erisum Pencingan jadi pukul 6.30 tu lagi dia berengkah ngatai ke pesan berbatang pesan berat buat YFM ke bisi dikirim kita ngagai kami lalu danya lagi terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7.30 lemai maka selama ada kita ada kemendian ke berita tidak tabut terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli dito serta bak jam ke penudi dia kita bertemu baru sebentar mendian ke berita hari yang kesepuri Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Latai Baru, setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu kepada kita bebup penyanggup baru lamar 24. Lamar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku indu orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuya kasih aku Tuhan nuan ti anak David anak aku tindu merinsok benar kena rasu antu tang Jesus ndak nyawut dia seleka sida murid dia datai ngagai Jesus alungan sa ia berjaku ku sida asuh ia pulai ia nitiah kakita ilu ndak ngetu kutap-kutap danya ke Jesus nyawut sida aku seminak diasuh ngigok raban bedus orang Israel ti lenyau. Ningonya induknya datai lumrami di kaki ya. Ku ya, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ya ngagi ukui. Ku induknya nyawut ya, nya amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai tila buah hari meja tuan ia. Nyalai ko Jesus nyawat ia, nuan tu induk dibesai pengarap. Utai ti dipintak nuan dekat di kerja nitiak ke penekak nuan. Anak ia ti induk lalu suman tekalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita itu, kita ingat pasal Jesus, dia berjalan ke utara, agak menuang kandang Tyre dengan Sidon. Kurang lebih bermula Lebanon kemarin itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Agak menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus itu, ianya awak bisi peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayu. Serta bisi peluang megok oleh bersemiang. Serta nyenyo ke diri awak kuliah nangkup pemerintah ngau pemati. Ti ditemu ya dekat nyadi bo ya ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megok ngadak peluang tu nyenyo sedang ngajar bala murid ya pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngajar bukai di dekat diberi serta diajar Jesus ke bala murid ia. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri dari bala maya. Tang kita ingat ndak mukai-mukai lebuah masa tu megak ia lalu digusung siku induk. Diminta kasih Jesus awak kemuruan tu dari anak induk ia. Jesus terubah bakal kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkak. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya ketegal ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa. Serta anda ibuah medak takut anda ibuah neguk ia. Nyalai kena nyawat tanya dua titik aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silih lagi hari baca bab kudus kita. Baca kita berinjil tadi diambil dari Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita baca lebuh Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndau dia di kerja Jesus, laban berita pasal penataya dia temu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita ingat pasal induk siku,
tingusung Jesus. Lo induknya bangsa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Juda. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Juda. Tambah megak, orang Canaan tu ndang munsuh lama orang Juda. Berengkah hari penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Juda bergedik ke sedak. Lalu sedak pan bergedik ke orang Juda. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Juda, laban seduai semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia terkena menua mayanya. Lebuh induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya, Jesus bakal kena ibuah serta ngai. Tambah megak ia bakal kena jakuk tikasar dengan induknya. Kutuan Jesus, awak ke kita yang beri anak mit makai dulu. Tak patut kita yang ambil pemakai anak mit lumri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi, nama reti jakuk ke depan sud ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngenak jakuk ukui. Nanti semua buat jakuk kita iban, ngumbai orang ukui nyok tak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jakuk ukui itu tidak dikena bangsa orang Juda berjaya bangsa bukai. Tak menjadi bersemua bangsa jakuk. Jalai nuan nyebut jakuknya, yang kaum gamal nuan tinyebutnya, tahu ngasuh jakuknya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jakuk ukui itu, lalu Hindu nemu jakuknya dia kena pasal ia, Jesus semak senyum serta berjakuk ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takang lesai ke induknya. Amat dalam jakuk Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kena temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba katu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik ke orang Hindu. Kesuah dia perjai atau kena kebaruah korang maya zamannya menyak. Kita juga nemu Jesus tak bergedik ke orang bangsa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia ti ngerai ke siku orang gila di mana gerasa. Kena ada kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jakuk tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah ya kemindah ke utara ngga bala murid ya. Awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari kedia suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajiah bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuh yang ajar sedang reja pengawal ajih, ia nemu ia mesti dulu ngereja tu ke bangsa orang Juda. Ukai ketegal bangsa orang Juda tu de kerinduk kalah talak lebih dari bangsa bukai, tang lawan tu jalai kuda dipilih Allah talak. Ngenak bala timimit, Allah talak ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala orang Juda, Allah Ta'ala dengan nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 ikut. Melatih sidak waktu sidak oleh nampung pengawak ia jadi kenyelamat dunia. Jadi reti jakuk Jesus ngau induknya tau disebut ke kita yang bunyi tu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar serta ngerai ke bangsa orang Juda. Tang tajak pihak, aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia. Nyak kebuah ia kempang nyawut Jesus. Ku ia, nyak amat Tuhan. Tang ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempok anak mit.
Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kia bisi pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi nemu ngena rundiang yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kanak induk ya, Jesus meri peminta induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai kia. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udah ngerja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talong. Lalu muruan tu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai dia tu menjadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisik ngemuan pengerindu. Pemedis dinuntung anak ya, cukup balang nusah ke hati ya, laban ia balat rindu ke anak ia. Pengerindu ngau penyayau induk tu ke anak ia megak jermin pengerindu lah talo kena biak ia. Empat pemesai pengerindu ia, ia kempang mansang agak Jesus. Tindak dikelala ia. Serta minta pengerai ke anak ia. Amat terubah ia minta Jesus ndak nyawat seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngau pengerindu Jesus. Munyeka St. Paul, pengerindu ndak mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjakuk ngau Jesus. Terubah ya yang umbai Jesus tu anak David. Tang berujung yang umbai Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngau raja dunia tiulih ngerja pengau nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang ngai Jesus umbai Jesus tu siku ada orang tiulih ngerja pengau nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talong. Nyalai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengau nyelai, taya kebenar Jesus tu alah talo. Pengarap tu ngujung ke ya nyembah Jesus, serta ndak mantul takut leju. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu, dilengkak ke aku nakat tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita yang sama dia jenuh, serta lup samping aku ngagai Allah Ta'ala tip tarong apai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu ia minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan tip pemaduk ya, oleh nuan kasih oleh nuan dang sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai tip semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah Nuan di disurga. Boleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekewaja dia tu ludatai kebelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupuk aku.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

lagu di Lucy M Badu Kiruh lagu ngujung ke jam dia tu pukul 6.43 minit lemai selama-lamai dengan kita ke hak baru buku lengau kami buat YFM kepada mandi ke YFM dan ngiranya nama ajak pengau kita lemai tu atau ke benung dalam kereta kini seraya kita ke berapi kini berdapur mandi ke YFM terima kasih hau jadi tu datang bawa aku maca pesan ke BCD kirum ke kita ngagai YFM banyak kena email atau ke WhatsApp konti kami YFM Iban itu jadi itu maca pesan ke diterima hari tuan rumah Sambau berenangan tulang jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sibu Kapit Bintangor Long Urun Belaga Bukong Pelasuk Aur Bangat Duri Remambung Luban

Hulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan, Tanah Baru, serta Kabar Melayan ke Bukai, Ting Lala, Rumi, Anak Nanang. Jadi pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Niang tu dekat di Sengai, Bala Mayuah, kena 17/8/2026. Berumah Sambau, Nangan Tulang Sri Aman, serta dekat di Anjung, Pagi Hari 2, 18/8/2026. Nandu, isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang Sri Aman, serta dekat di Anjung, Pagi Hari 2, 18/8/2026. Lalu pesan ke sekali tu, pesan diterima Ari Jonikel Billy Anak Katang atau ke Apai Dara. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke diau ba rumah Sati Sungai Pituah, Mutung, Mudung, Tapang Hujan, Berayang Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat Licuak, Barit, Nyiar, Uluruban, Seriduah, Pelasuk, Pangge, Sungai Antu, Nangai Bus, Kerubung, Skrang, Praja, Rumah Christopher, Banyung, Banyung, Mungguk, Ranggu, Simpang, Sayah Nia, serta Kebang Belayan, Kebukai, Ting Lala, Bulan, Bulau, Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau, tau ke Bini Katang Anak Gima, Udah Nadai, kena 14/8/2026. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu dekat dintu Belamayuh Lemai tu buat rumah Dana Antering Sungai Sawak Kup Ibus, lalu dekat Dianjung Pergila buat pendam Kristian sebekas Kup Ibus. Jadi penerang ke Siliak telepon ngaga Jonika Billy tau ke Apai Dara buat lumur kusung 16314-2902 tau ke ngaga Alexander Michael buat lumur kusung 17809-2056. Nandu, isi pesan tu pesan madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau tau ke Bini Katang Anak Gima, Udah Nadai, kena 14/8/2026 tu. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu tadi dekat din tu Belamayuh Lemai tu berumah Dana Antering Sungai Sawak Kup Ibus, lalu dekat di Anjung Pergila berpendam Kristian seberkas Kup Ibus. Jadi penerang ke Siliak Kebang Belayan telefon ngaga Joni ke Billy atau ke Apai Dara berlumur kusung 16314-2902 atau ke ngaga Alexander Michael berlumur kusung 17809-2059. Jadi pesan ke Siti tu mega, pesan berat tu Ari Umban Anak Tawau tak ke Inai Boy. Jadi pesan tu dituju ngagai Dr. John Brian Anthony, sebilik Dalat Anak Bawa sebilik di Miri, hingga Anak Mempati sebilik di Miri, Tupang Anak Kiai sebilik di Bintangur, Kebang Belayan di Selangau, di Jiah Selangau, Jampi Semadik di Sebakun di Jiah, Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh, Sungai Mas Bintulu, serta Bala di Buduk Seratua, serta Kebang Belayan Kebukai, Tik Ngelala Peter Anak Ikuah tau ke Apai Boy. Jadi pesan tu madah ke Peter Anak Ikuah, Peter Anak Ikuah tau ke Apai Boy, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Barumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau, kena 17/8/2026. Malam hari 1, lalu dekat di Anjung Pagi Hari 2, kena 18/8/2026. Penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Umban Anak Tawau berlumur kusung 19469-4299 tau ke ngagai Albert Anak Peter berlumur kusung 19897933.
tu Nando baru isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Peter anak iku atau ke apai boy, udah nadai kena lemak belas hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di sengai buat rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau kena 17 hari bulan 8 2026, yang malam hari 1 serta dianjung pagi hari 2 18 hari bulan 8 2026. Penerang kesiliak ke pembelayan telefon ngagai bini ya, ianya umban anak tawau berumur 0194694299 atau ke ngagai Albert anak Peter berumur 0119897933. Dah tu lagi agi mega nampung sekedar pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai kami buat YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu Ari Wilson, Meringai, No Anda, Aku Buai, Siti lagu Kena Merindang Kita Lemai tu, tu lagi mega maca, sekedar pesan ke bisik dikirim kita ngaga YFM, sebedau kita mending ke Misa Kudus hari Minggu dah tu lagi out. Jadi tu Siti pesan ke diterima hari Kirona Johnny West dituju ngagai kebemlayan kediau bawang asan nanga teliak krian seratua nanga luau awet seratua julau sibu pak sibu mawang sibu sungai tebelian tanjung bekakap melanggan sungai apung sibu kuciang kapit miri bintulu serta kebemlayan neka bukai tinglala ex-counselor Johnny West engkamat. Jadi pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat udah nadai kena 14/8/2026 jam 5:30 lemai ba hospital KPJ Miri. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu kena 16/8/2026 ba rumah Peter Tingum bawang asan sibu lalu dekat di Anjung kena hari 1 17/8/2026 pukul 8 pagi ba pendam sebilik gani nisi SMK bawang asan sibu. Aku nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat udah nadai kena 14/8/2026 jadi ni yang tu dekat di sengai lemai tu 16/8/2026 bak rumah tinggung bawang asan sibu lalu dekat di Anjung kena 17/8/2026 pukul 8 pagi bak pendam sebilik gani nisi SMK bawang asan sibu. Oh. Jadi sebenarnya kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke sekali itu dengan kedua lagu hari Sicilia Ulihkah Aku Ngempu Kesulai Titrubai.

0: Dalam nama apa? Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu, hari besar Maria Dara Bunga sebaik niki ke surga 16/8 tahun 2026. Aku pada kibian hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia ke diri ngintu misteri kudus. Muati kengasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa
2: ngau ngagai kita menyadai aku laban aku dah balai berdosa dalam pikir aku ngau dalam jako aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, uliah penyalah aku tiba lah dudu. Nyak kebuah aku minta Maria tiba berkat meruan bungas. Semua melekat ngau orang santai, lalu kita menyadai aku. Bersemayang kaku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala, tiba maduk berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita, ngagai penghidup, tiba meruan belamau.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami merecima kasih ngagai nuan. Ketika mulia nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa? Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala, terima kasih berkuasa, terima kasih hidup, terima kasih nikit Maria darah bunga, senda dosa, indah anak nuan, tubuh ngau semangat ngagai mulia surga. Beri kami bersemayang, awak keseruran berarti kutai dari surga, kami tahu aruh, nyadi orang tiba kunci mulia ya. Nengah Yesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, hidup, lalu merintah ngau nuan dalam penyarakup Roh Kudus, Allah Ta'ala, datai, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letuji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca aribuk pemandang. Bagi 11 ayat 19 ngagai bagi 12 ayat 1 ngagai 6 ngau ayat 10. Rumah sembiang Allah Ta'ala di serga lalu dibuka. Lalu peti lampang batu adat bisik dipedak dalam rumah sembiangnya. Udahnya sitik tanda ti besai, lalu pegari di langit. Ianya siku induk ke begari ngenak matahari, lalu kaki ya berpelasar ke bulan, lalu bakpala ya bisik sitik makota ti digaga ari 12 igik bintang. Ia ngandung, lalu nyabak laban ya radai dekat beranak. Sitik agik tanda pegari di langit, ianya siku naga ti besai, ti bercurak merah. Ti bisik tujuh igi palak, ngau sepuluh itik tanduk, ngau tujuh itik makota bak palak ya. Ia narit sebagi yari tiga bagi bintang, ti di langit ngena ikut ya, lalu nikau kesidak kebaruh ngagai dunia. Naganya lalu berdiri di mua induk kebaru dekat beranaknya, dekat makai anak induknya, lebu anak miknya ada. Induknya lalu ngada ke anak lelaki siku, ti dekat merintah semua bangsa ngenak sebatang besi. Tang anak ia dirampas lalu dibaik ngagai Allah Ta'ala, ngau ngagai kerusi di raja ia. Induknya lalu rari ngagai menua puang, ngagai si tindur ti udah disedia Allah Ta'ala ke ia. Aku lalu ninga nyawa ti inggar bejakuk di serga. Dia tuk pengelepas kuasa ngeperintah Allah Ta'ala kitai, ngau kuasa Kristus ya, udah datai. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ya kala tala.
3: Mas Muantara Saud, kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
4: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
3: Bala anak induk Raja Bukai sama begulai ngau bala anak induk Nuan. Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Nuan ti dekat nyadi bini Raja, pendiang ke utai ti disebut aku. Anang agi ingat kebalan miak Nuan, ngau kaban belayan Nuan.
4: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
3: Pemajik Nuan dekat ngasuh Raja ingin rinduk ke Nuan. Ya Tuan Nuan, nya alai Nuan nak tahu nak ngasih ke ia. Ngau ati ti lantang serta gaga sidak datai lalu tamak ngagai istana Raja.
4: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Baca kedua. Baca ari surat Santai Po ti keterubah ngagai orang di Kurin bagi 15 ayat 20 ngagai 27. Kristus sudah diangkat kari mati. Nyadi orang keterubah diangkat ke hidup baru ari bala orang ke udah mati. Laban ti pemati datai oleh siko mensia, pengangkat ari mati megah datai oleh siko mensia. Laban semua mensia mati di bait Adam. Nya alai semua mensia dekat hidup di bait Kristus. Tenggenap iko dekat diangkat ke begintir-gintir. Keterubah Kristus ke buah bungas, lalu lebuh Kristus datai baru, nyak baru bala nemiak Kristus. Udah nyak baru pengujuan datai, lebuh Kristus nyerah ke perintah ngagai Allah Ta'ala tiapai. Lebuh ia udah ngerusak semua pemerintah, perintah ngakuasa. Laban ia nak tahu nak, merintah nyentuh ngagai maya Allah Ta'ala udah ngangkat ke semua munsuh ia di baruah kaki ia. Munsuh ti pemadu dudi dirusaknya pemati. Laban Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua utai di baruh kaki Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih.

0: baca Injil. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: baca arin je kudu netehkan luk bagi satu ayat 39 ngagai 56.
1: Mulia kanuan oh Tuhan.
0: Maria angkat lalu beguai-guai mupu anggai sebuah negeri di menua Judah di bebukit tamak ngagai rumah sekaraya lalu meri tabik basa ngagai Elizabeth. Lebu Elizabeth ninga jaku tabik Maria anamit di dalam kandung Elizabeth lalu ngkebut penuh laban roh kudus Elizabeth lalu berjakuk dengan nyawa hati hingga berberkat menuan dari semua induk bukai lalu berkat meh anak ke dikandung ke nuan lalu nama kubah tetu nyadi baku datai ke inai Tuhan aku nyau nemuai ngagai aku laba lebuah kuninga jakuk tabi nuan tadi anak mit ke dalam kandung aku kebut gagah hati berkat meya ke Arab ke jakuk Tuhan dekat dikamatkan. Maria lalu berjakut, semangat aku ngemesai ke Tuhan. Lalu hatiku gagal ke latala tijuru selamat aku. Laban ya udah kasih ke nembiak ya ke baru hati. Belabuh hari dia tu, semua serak dekat ngumbai aku berberkat. Laban ya latala, tiba kuasa udah ngerja utai ti besai ke aku. Kudus meh nama ya. Ya mandang ke pengasih ngagai orang kenangi ke ya. Hari serak siti ngagai serak siti. Ya udah mandang ke pengering ya, ngenak lengan ya. Ya lalu mambar ke orang ke sumbung ngau semua pelan sidak. Ya udah muai raja ti berkuasa di kursi di raja sidak. Lalu ngeninggi kurang ke baru hati. Ya udah ngenyang kurang ke lapar ngau tai ti mana. Lalu muru sidak ke kaya pulai puang. Ya udah nulung nembak ya Israel, kena ya ngingat ke pengasih ya. Nitih ke semaya tergagak ya ngau aki ini kita ngagai Abraham kau ngagai peturun ya belama ya. Maria lalu dia ngau oleh sebut kira 3 bulan adanya ya pulai ngagai rumah ya ampu. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Nadi saretau tajak ukai hari kebetul Maria dara bunga sudah baik ikut ke sekeratan awam sida bishop Malaysia Singapura Brunei mai sarito di intu nyadi hari besar Maria dara bunga sudah baik ikut ke surga nyadi sarito pengawak ke penghabis toka mana mai dalam penjalai pengarap kita orang Katolik tu ingat ke Maria di baik pulai nikik ke surga ukai semena semangat tan tubuh ya lebuh ayah ke ninggal ke dunia tau. Jadi rita tau, ia nak nengah bakal kita mensia dalam kubur atau kebut. Tang Allah Ta'ala maik ya terus ngagai menua surga. Jadi pengarami itu selalu diintu kita kena 15 hari bulan 8. Jadi tu hari kita Katolik mesti datai ngagai gereja. Jadi saat itu kita Katolik ngingatkan pengawak Maria dalam penghidup Jesus ngau gereja megak. Kita berbahasa kia terjadi indah Jesus ngau model pengarap kita. Jadi Pope Pius ke-12 madah ke ajar pasal Maria de Manikit Kusura tu jadi ke Doma dalam tahun 1950. Nama retia, retia tu meh pengarap ti asal dalam gereja kita. Indah nengah ya kedebaik ke surga tu mega ukai disebut dalam buku kudus tentu hari tradisi gereja lalu dibelak mati ke dalam penghidup gereja. Jadi hari Maria kedebaik nikik ke surga sarito meri pengendal angge semua kita. Tu ingat ke kita bakal Maria ke debaik ke surga kita mega uliah maliak kemua ngagai pingdup muruan begulai ngau Allah Ta'ala. Jadi pengarami besar itu merangsang kita wa kehidup dalam pengarap andal ke semaya Allah Ta'ala ke penyelamat semua kita. Kepenuh dia benar Maria nunjuk ngagai pengasih pengering ngau penyelamat pengawak ngi Allah Ta'ala. Pengangkat Kristus dari pemarai meri pengandal ke pingdup muruan lalu penuh dia benar ngalah ke pemarai. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap kalah ta'ala.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung air roh kudus, diada ke Maria darah bungas. Merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu luluh pas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samora sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruang belama. Amin.
0: Maria de bai niki tubuh ngau semangat agai mulia lalu nyadi kelai ti besai, madang kutai terdekat nyadi bagi tai tandi itu kita lagi berjalai nuju mulia nyalai aram kita bergulai dengan Maria mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan, Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja ngambil ke kita ngantik ngau ati ti penuh pengandal ke pengangkat ti udah disemaya Kristus ke kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ketuai kemegai perintah di dunia tu, ngambil ke sidak nyaga pengelikun dunia serta ngapuska pengawak ti berperang. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penaluk kita ngagai Maria, ngambil ke orang Kristian uliah berserakup begempung begulai ngau nembiak Tuhan ke baruah pendiau, ke diangkat ka ngagai mulia. Tuhan dengar ka kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ruang bilik ngambil karani pemain kementas ati ngir yang genap ruang bilik kita. Tuhan dengar ka kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke sidak keudah parai ngambil ke sidak diangkat ngau Kristus begulai ngau Maria, induk darah bungas, serta ngau orang sante. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngau dunia, kami mai semayang kami, begulai ngau Maria darah bungas, orang keterubah, dikangau saun dalam mulia pemenang anak nuan, tidup lalu merintah, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristi ya. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami dah terima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya dia airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ia.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiring aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring berjari wan kepuji ngau mulia nama ia. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Awak kepiring tu pemberi bahasa di kami angkat ngagi nuan da Tuhan lalu dengan Maria darah bungas di pemaduk di berkat tengari kami bersemayang tidak baik nuan ikik ngagi surga awak kati kami disar ngena api pengerinduk seruran rinduk ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur beri terima kasih ngagai nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala berkuasa selama ruang belama dengan Kristus Tuhan kami lawan sehari itu darah bunga setindai Allah Ta'ala sudah dibainiki ke surga ti nyadi kepun ngau gambar ngi gereja nuan ti dekat nyadi sempurna lalu nyadi ke tanah penganda ti benar serta berperindang ngagai bala nuan ti agi berjalai nuju surga ti benar nuan nak ngasuh tubuh yebut dalam penam ketungkah sehari tubuh yempu yang ngalit kati udah ngada kanak nuan jadi mensia penempak semua penghidup nyalai begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami muji ngemulia kenuan belama-lama.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakal mun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ia nyekar ruti lalu beri terima kasih mecah ke lalu nyuaknya ngagi murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu mpak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu irup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti itu lalu ngiruh hari calis itu kami merita ke pengarai nuan oh Tuhan nyentuh ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai nge pengangkat ya kami nyuak ngegai nuan Tuhan roti pinghidup nge calis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngon wan lalu melawan wan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja wan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngegai pementas di penuh. Bungulai ngau pop kami liau ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke bugulai ngau meriah darah bunga setiap berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph setiap berkat laki ya ngau sedar rasul setiap berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah apai ti pemaduk berkuasa dalam penyaraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngik nuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepaskan kami dari semua penyakit, Tuhan. Kami bersemayang engkau mana kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantip penganda tidak berkat, engkau penatai pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nanggi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyerahkup nitih ke penekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Tu anak domba Allah Ta'ala, tu maya tenanggung dosa dunia, diberkat mesida. Kedekat ngau datang ngagai makai malam, anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai, tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian, bersemayang kita. Sepengudah nerima sakramen penglepas, kami minta nuan ngemandar ke Tuhan. Awak kenengah Maria darah bungas, di pemaduk diberkat, tinggari kami bersemayang, tidak baik nuan dikit ke sengagai surga. Kami tak dibaik ngagai mulia, pengangkat hari pemati nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timaduk berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

terbatuk batang berita. Kesusasteraan mesti setipak engau pengeremai digital, engau AI, dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap, antara garis menua diputar ke buat tikas action. Perintah tetap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagai peranak ke dikerugak gaya hari kemarau. Selamat lemai, bukulan aku ni si tambuh bawah berita lemai 16.08.2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Pemansang bawa perkara kesusasteraan patut setipak engkau pengerbah digital, engkau pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dan tu kaya agi mengkang relevan ngak kena biak rebak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik pengerap hati di acara tu ukai semina uliah ngetan ke asil sastra menua tu. Tang mega uliah mandang ke identiti ti baru barenggat antarabangsa. Perkara tu dekat dijapai ari cara ti lebih interaktif baka animation, filem panda atau ke muzik. Yang madah munyinya bapa pengerami makan lemai engkau nyuak ke prize pekit ngan nyada puisi merdeka renggat nasional ke-40 2026 di Kuching. Jakuk ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah Ari Sarawak mujur nyadi champion engkau pengawak ia ti ngenatai ke puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penanggul Sebun Asap merakak garis antara menua di Sarawak patut dibawum ke bak renggat ASEAN dikenal ngigak cara mutar ke penanggul ke pemadu manah dikenal ngurang ke empas hari penusahnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perkaranya dekat dibantai ngagai raban komiti penguasa menteri-menteri ASEAN berkaul ngau penanggul sebun merakak antara garis menua. Yang madah ke upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngari ke Malaysia dalam komitinya dekat mantai ke Perambu serta Pemar ke ditapik Sarawak. Yang megak dekat ke pelilih menua bakal Kuala Beram dekat dikemerat ke laban penusah angus kampung tahu ngujung ke sebun asap tamak ke Brunei. Merebak ngonya Sarawak udah nganjung peminta operation reniah ke hujan lalu dia tu benuang berarti ke maya ke pemadu engkeman endur berjalai kenyap. Ia maksud ke jakut tu, pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke prais ungkup pekit hasil pengelandiak jari renggat negeri di Kuching. Bawa pengawak ke sebakar Dato' Amar Douglas kemegak nyadi chairman raban komiti penguasa penusah ngenyit negeri Sarawak. Pada ke perintah udah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagi peranak ke dituntung gaya hari kemarau. Komiti penguasa penusah ngenyit bagi menua ngupis bekal air menua pesisir Jebab. Udah dikerah berjalan ke atur engkau lengkas bak kandang durti berguna ke bekal air. Yang madah ke tempoh 12 jam tu ianya berengkah hari sebana diterima kalai bekal air ndak tahu ndak dianjur ngagai peranak ti napik penanggul. Berbak ngaunya upis pengintu penglantang pendiau terus ngagih ke air irup ngagai peranak ti berguna ke bantu. Penanggul peranak bak kandang menua pesisir ngau garis antara menua limbang ti nada dokumen pengelala diri patut diputarkan ngau lengkas. Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah pengawak tu berguna amat dikena nentu ke rakyat nyengkaung komuniti Penan ndak dikelawang ke ari akses perengkau guna ngau pemansang. Ia dekat ke perkara tu terus nerima perhati ari kerjasama agensi ke berkaul. Dengah raban petugas khas ti berengkah beroperasyen dalam tahun 2023, dia 5,776 peminta bisik diapil bak Selampur Sarawak ti udah dikemendar ke dokumen pengelala diri. Limbang, bisik 72 itik peminta udah dikemendar. Berbak ngonya, bisik 52 ikut di Batu Danau Mega udah mujur ngulih ke dokumennya. Yang madah munyinya buat program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian buat Dewan Kampung Belading Limbang. Memperkasakan komuniti sempadan tikas bagi menua buat Dewan Kampung Belading di Limbang. Buat perkara ke sebakar yang megak ngingat ke Raban Nebiak ngambil nyeliah ke diri ngerja penyalah merakak garis antara menua serta nitiah ke undang-undang menua sepiak. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Semua sekolah primary ngau secondary hari baruah ke mata upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka baru bakal selama berengkah pergilap. Upis pelajar negeri JPN Sarawak madaka pemutus tu berindik hari baca indeks pengamah angin API. Ungkup pelilih menuanya udah nurun tikas baca baru hari 200 hari tu. Sebedau tu baca API Serian ngelui 200. Ianya tikas tik tau ngerugak pengerai. Ngujung ke semua sekolah ditutup.
JPN Sarawak ngemerat ke perkara penglantang, pengerai, enggau penglikun nembiak serta komuniti sekolah. Kelebih lagi, lebuh napik gaya ari ti angat serta penanggul kendak di sadanyadi. Raban sekolah megak udah dilalau ngambil nitih ke prosedur operasi standard. Enggau garis lalau berkawal enggau aktiviti ke bawah luar, maya timpuh gaya ari angat serta bersebun. Sebarang ubah tahu ke penerantik pemadu baru, dekak dipadah. Kurs asas pasal cara guna enggau etika senjata api patut digagak nyadika mandatory. Gagai penerima senjata api ti diwaris ke. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' William Mongin, madah atur tu berguna amat dikena nentu ke penglikun mengkang nyadi perkara ti pemadu di Kemarat. Enti nada atur ti betul, orang ke baru bempu enggau engkau ndak nemu prosedur ti betul, lebuh nguna, ngintu serta megak etika maya nguna senjata apinya. Ia maksud ke jakutnya ngagai RTM, pengudah berjadi ke pengawak nutup kurs etika asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api siri 1 2026 Bapalan Pematih Polis Pulau Sarawak Kuching. Kos tu berguna amat berindik hari penusah senjata api, ditau ngerugak pengelikun serta ngujung ke kes berbadi nyawa. Ia megak merambung rembai ke program pemerhati, enggau kos tik bansanya ngagai menup sisir buat pengawak tingatur roadshow. Kos tu kediatur Persatuan Penembak Kleh Bahagian Kuching, enggau kerjasama opis pelilih menup Kuching di Pasuak urung 60 ikut raban penyerta. 2,663 ikut ukui udah nerima vaksin rabies enggau microchip hari program vaccination rabies percuma di Miri. Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak ngerembai ke bungkur vaccination mesti cakah hagi di Kemujur. Dikena nentu ke komuniti dijaga nyeliah hari di Kelugak penusah rabies. Penus program tu diatur 2 kali seminggu, maya ujung minggu, kalai orang ke ngempu ukui ulih ngambil vaccination enggau microchip percuma ke di pejalai unit veterina mindah kin gitu. Ia megak ngelalau orang ke ngempu ukui ngena awak tu nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin enggau microchip. Kaban Kaunsel Negeri Sita Senadin, nyak madah atur ti dekat nempak Miri nyadi menggeri nada penyakit rabies berguna ke kerjasama ari semua raban lalu ukai semina tanggung pengawak perintah ajak. Program senyadi menggeri nada penyakit rabies berguna ke kerjasama ari semua raban lalu ukai semina tanggung pengawak perintah ajak. Program sebakar dekat diatur kena 22 hingga 23 ribu lalapan

0: operasinya tembuk pengudah majoriti kandang dur ke kena perusahaannya udah dijaga. Kelimpah gaya hari hujan bisik mantuk ngerarak api. Perusahaan hangus ke diriput ke kena 10 hari bulan 8 tu tadi nuntung kandang dur pemesai urung 80 hektar. Lebuh operasinya tembuk 65 hektar pemesai kandangnya mujur dirarak lalu 15 hektar lagi bisik risiko penusah angus mit nyadi. Operasyen hari ketujuh ngau 18 ikut pemesai JBPM dibantu agensi pengintu pengelikun orang periman Malaysia UPIS Antaliai ngau parit JPS serta UPIS rampak menua. Kena hujung ke berita batang berita dibaca baru. Kesusastraan mesti setipak engkau pengerembai digital serta AI dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjur berkelahi ngagai peranak ke dikerogak gaya hari kemarau. Tunakah berita lemai Saritu Peninga, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah Aliasan. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebuh jalan ke projek pemansang bak kandang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dekat nentu ke semua genturung pediau bak kena menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpahnya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising menarik agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke Bendera Malaysia Tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Tumega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur Gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Lagu ni Ricky L, kenyang mata ngujung ke jam dia tu pukul 7.52 minit. Lemai, selamat bergulang dengan kami bawa YFM. Kita akan lagi mengkam bergulang dengan kami bawa YFM. Terima kasih lah bagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerindahan kita bersari-sari. Lebih lagi kita akan dah mendiang ke kami 24 jam sari, 24 jam sarinya yang kaum kita akan dah ya gawa nitih shift engkau malam tu kita gawak kini berengkah hari lemah itu tadi nyentuk ngagai tumu pagi pergilak kini. Terima kasih meh serai kita kengerja pengawak merindang kita ngagai lagu-lagu serta berkunci dengan kita sekedar berita megak nyentuk ngagai pukul 12:30 malam tu lagi buat segmen sada lemah engkau pemerindah malam tu lagi bergulai engkau kaban aku kebukai merindang kita nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Jadi tu peninga macam sekedar pesan berat ke BCD kena tai ke kita ngagai email YFM ke anda ambil dibaca aku tadi bahawa pukul 6:30 tu tadi jadi tu pesan ke diterima Ari Grace anak Kambul ia ke dituju ngagai kaban belayan tidiau bawa rumah Joseph Ungum Sebangki Pandak rumah Edi Sebangki Panjai rumah Bangin Tintia Lalang rumah Sebeli Batu Berbini Atas rumah Roslin Nuja Batu Berbini Baru rumah Juil Nangasan rumah Rachel San Pandak rumah Langan Bulo rumah Jarob Cangkul rumah Tutung Danau rumah Rubin Sayat rumah Jefferson serta Kaban Belayan yang kebukai kediau di Selindung Merio Marup Atas Sungai Keruh Barak Merindun Pudai Bintung Nyemungan Skim Skrang Panjai Ruai Wong Pandak Wong Panjai Ensawang Selepin Miri, Mandamit Limbang Kuching Sri Aman, Lacau Betung Sibu serta semua Kaban Belayan ia kebuka tinggalala Mpandai Anak Ambak. Jadi pesan tu mada ke Mpandai Anak Ambak Udan Adai hari 5 tu tadi kena 14 hari bulan 8 2026 yang diniang tu dekat di Sengai Bala Mayu buat rumah Jabu Empit Lemai tu lalu serta serta dikubur pergilah 17 hari bulan 8 2026 buat pendam Empit Lubuan tu jadi pelerang kesili lagi kita tak telefon ngagai anak ya Grace buat umur 019-889-5806 banyak pesan kedua diterima kami buat pesan kedua penudi ke diterima kami buat YFM jadi pesan ke penudi tu peninga kalau pesan pemati megak ia ke diterima Ari Jonas Anak Mawan atau ke Anggun jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan ke Ngelala Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai jadi pesan tu madah ke Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai udah nadai kena 15/8/2026 niang dekat disengai kena 17/8/2026 buat rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat Dianjung kena 18/8/2026 hari 2 nya pesan ti diterima kami buat YFM jadi pesan ke pesan berat terus kena tanya ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp oh konti YFM Iban laban dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi terus bergulangkan kami YFM tu lagu ke dipilih abah sada lemai setiap lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanaki.

0: Saran Mai Sunnah di YFM.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ya, Suina Kenuan, lagu di Andre Transmission, lagu kena merindang kita ke menu mendiang ke kami kena RTM klik Maya tu atau ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Terima kasih laban lagi mengkam bukulang kami buat YFM segmen sedang lemah lagi bukulang aku Nancy Tambor minta ke isi tu lagi merindang kita dengan lagu ke udah di sedia ke kami untuk kita merindang kita malam tu. Tu lagu Ari Stella Philip Nuan dipilih aku. Sedalamai YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, okay. Hari Abang Kedai tu aja boleh bersebun peringatan perindu pan nemu di lamun sebun nyaman ada penyayau perindu pengibuh ngagai pangan kita bini tau ke laki kita kini. Nyak meh Siti lagu retro hari ni Michael Jemat merindang kita malam tu peninga. Jadi nyebut berkawal ngau sebun tu baca API ke daripada aku buat website My EQMS dia tu kalai tikas pengamah hangin malam tu nurun udah kurang hari sebedar tu semina dua menua aja agi ba ikas angin ke tau merugak pengerai tu baka di Serian 157 Kota Semerahan ngerikut ke baca tikas pengamah hangin 152 nyadi ndur buka tu udah ba ikas pengamah hangin jalannya baka di Kuching 94 Seri Aman 79 Seri Kai 74 Sibu 65 Mukah 58 Bintulu 68 Semelaju 74 Miri 75 ILP Miri 72 Limbang 64 tak kata jap ya peningat tetap meh nyaga pengerai dia berumah nanti nadai pengawal berat dia aduh tak ke di kerja kita berluar terus ngena pemampul mulut engau hidung atau ke face mask lebuh kita berluar rumah anang nunu jam kedai tu laban terjapan pada kita udah kurang tang ia tahu majak nanti pengawal nunu majak dipercayai ke bab menua kita jadi terus ninga ke berita-berita berkaul ngau tikas pengamah angin awak ke kita nemu berkeni gaya ikas pengamah angin di menua kita terus bergulang ngau kami ba segmen sada lemai tu Siti lagu Ari Stevenson terlihat hati dipangkak janji.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ya, Siti lagu hari Shania Twain, You're Still The One. Siti lagu country pop romantis ke terbilang pada tahun 1990-an. Jadi kita megat tahu mendiang ke program lagu-lagu country and western malam tu. Bukulai kau pengeluar program Matthew Abu atau ke MMA. Malam tu merina kita penglama sejam. Okey, tu lagi terus merina kita dengan lagu kau dah dipilih. Kena merindang kita bak segmen Sada Lemai, lagu Ari Heavens, Aku Nemu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayu ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ianya meh siti program Nai Nemua Birami NNB 2026 ke dekat diatur kena 21 nyentuk ngagai 23 di bulan 8 2026 bak Sungai Asap Belaga. Jadi kita ke diau semak engau Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Nadai salah tahu engau sampal ngerami ke program Nai Nemua Birami 2026. Oh, ane irau mayu artis atau ke penanyi ke udah di kangau yang kawam nembiak miet ya ke nemu atau ke landi main sape ke umur 12 tahun Adrian Anyi Robert bisi mayanya ila lalu yang kawam penanyi Rosena Urai, Jolie Jangan, Roslina Bilung, Wat Rock, ngau Rosie Mila mega dekat merindang kita Maya program Nai Nemuai Birami 2026. Lalu tu nyeng kawan pengeluar program kami, kita kedeka bertemu dengan pengeluar program kami baka Sida Monica Midi, Mr. Ed Melangi, Pemaga Melati Badi, Ken Michael, Rajesh Booking, Uncle Stone, Imelda, Johnny engkau pengeluar program ba YFM Bidayuh maka bisik sama sampal ngerami ke lagi program tu yang kawam Linda, Pemaga Mil, Mildred, Francis, Philo engkau sikut lagi pengeluar program di Miri ianya bawa FM Kayan ianya Husun dekat merindah kia yang kawam juda maga ngari ke YFM Kenyah atau jawapannya udah nyadi pengurus YFM Bidayuh tanya tetap Nurun mega sama ngerami ke program Nai Nemuai Birami 2026 kena 21 nyentuk ngake 23 28 2026 berkali pukul 6 lemai nyentuk ngake pukul 10 malam bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Ok, jadi itu nak kita bergulang dengan aku dan saya tambah minta kisi bak segmen Sada Lemai. Udah tu lagi dia kita dekat bergulang dengan pukul program kami Meet You Abu. Udah bersedia bakal nanti di dekat Merina kita nyentuk ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Lagu hari Rosie Mila siku hari penanyi ke mega Merina kita buat program Nai Nemuai Birami 2026. Gak tu nyaga pengelai dirimpu. Selamat 7 minggu. Selamat malam. Bye-bye.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti dijalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turun peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebuh jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dekat nentu ke semua genturun pediau bak kanang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimparinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturun pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak ulih ngena air bersih.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Orang Sampau Long Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, Depa Masterpiece.

Okey, lagu ke terubah Winnie Albert kau lagu ya. Nadai ganti nuan. Okey, mai jam kita pukul 9.29 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di konti. Ungkap ya, hari itu hari Minggu 16.08. Begulang kau terdapangan DJ MA. Tau ke tiu nampuang penuduh DJ EC kita tadi ya. 6 ke pukul 9 malam. Sada lemai. Okey, ya kebenaran terima jam kedai itu ningat kami hujung jimat lebih kita kebebaik ke peringkat pengangkut ngarak ke sama belak likun datang kepalan ke di tujuh ya ke benung belak bak rumah ningat kami bak dapur kini bak ruai bak tanjuk kini. Okey, seraya ke berandau malam tuai ningat kami terima kasih ngarak ke program terang di dengar nyentuk ke tengah malam tu lagi ya. Bersama bang jam ke terubah hari Minggu pemerindang malam kita ni BC program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi. Okey, tazirannya mending ke lagu Alvarez Laja dulu tetap bakal selamat.

dalam Kristus. Terima kasih ya. Ngagai apai di serga. Laban ke meri kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program jadi keluar ke nanti hari Minggu ba YFM Iban lalu untuk meh Siti program kenya di palan durah kita tidak berkongsi ke penyelai tau ke cerita amat ke bisiknya di dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban tau ke penghidup orang bukai ke bisik di peda bisi didinga kita nyadi tau kari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ke Tegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi di kumbai kitai kesaksian ngenak program Aku Boleh Penampak kunci kami cerita ke tau muka runding meri pengarap meri penampak ke baru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis nguyang kati bala menyadik bukai dalam Kristus ngambil kesidam manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus bala menyadik utai kenda uliah tang nadai utai kenda uliah di kerja Tuhan reti ya tadi di pedak kita nda uliah di kerja kita tang kita nan anang nda ingat nadai utai di dunia tu ke enda uliah di kerja Tuhan. Nyame cerita ketika dikunci ke bab program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Bekaul ngak kuasa Tuhan atas ari kuasa semua utai di dunia tu. Cerita tu nyadi bak kaban kitai bangsa bukai tungak ke menua ulu di Miri. Tungak ke menua ulu di Miri. Utai tu nyadi bak siku induk ke udah beruang bilik. Lalu induk tu bisik anak lelaki siku. Lalu anak lelaki ya tu endang endak menuku. Endak menuku ulah. Jaik jari, jaik jaku. Enggai gawak, udung irup. Enggau macam ulah kendak menuku tak kendak manah dikerja. Pian megau-gai seminak. Ngembuan anak kena menuku bakanya peningah tang laki induk tuk megak sebaka udu ngirup udu nginsah bini lalu ngai gawak macam meulah ndak menuku seduai menyanaknya tadi ke alai malu meh tudah induk ke ngempu laki ke ngempu anak ke endak menuku tu urang pen kin kitu bejakuk ke seduai menyanak ke ndak menukunya tadi. Jadi bertahun-tahun meh tudah induk tu ngetat ke pemerintah diri nguan laki ngau anak ya kendak menukunya tadi besmiang besampi meh tudah tang nadai gak ulah anak ngau laki ya tu berubah manah ndak nyalah-nyalah baka cerita Santa Monica angka kita kalak ninga ke cerita ti nyadi bak Santa Monica dia deh ari siti nyonda alah ditat ke induk tu age meh pemerinsa gau pemalu ke ditampi ya sekumbang ke nguan ngempu laki gau anak ya ke endak menuku bekanya ke alai ya tu ndak alah tat ke pemerinsa gau pemalu ke ditampi ya lalu nguji mutus kesebut ya ya berunding dekat munuh diri. Jadi cara ya munuh diri atau ke cara madam kesebut ianya ngena cara ngirup racun. Nama deh parai metoda induk tu tadi laban kudah ngirup racun munuh diri. Tang lebuah ya ke parai dia ndak berasai semengan ya tak berjalai lalu dibaik melikat bertemu ngau raja kengena mahkota emas raja kedipedak ya baju burak perenciang dia di induk tu medak namanya Jesus piakku ya nyata me Jesus kedipedak ditungak ya maya ya ke matinya tadi ndang amat gamal Jesus kesua ditungak ya besmiang lebuah maya ya ke agi hidup amai nyata me Jesus tu piak deh ku induknya tadi dia Jesus berjakuk ngau induk tu kok ya
Nuan Bedau Maya Parai. Nuan Bedau Maya Parai. Laban Maya hidup, Nuan suah bersampi ngagai aku. Lalu Nuan endang suah ngerja pemanah ke semua orang. Pulai meh Nuan ke dunia baru, lalu baik pesan aku. Biar meh sekedap ari jaku pesan tau ke jaku Jesus ngagai induk tu. Udahnya tadi, bangkai induk tu ke agik di induk.

Ia madah ke pesan Jesus ngagai kita mensia ke agi hidup. Lalu ari induk tu Tuhan bekerja mai pesan ia. Munyi ke bula tang cerita tu nang amat laban nada utai kena oleh di kerja Tuhan. Nya utai kepatut dikingat ke kita. Terima kasih ngagai Balari Limbang ke udah berkunci ke cerita tu. Ia nyak sidak kekalak bertemu ngau induk kenya disaksi Tuhan tu. Lalu cerita induk tu ukai semina didinga kita bak program aku boleh penampak tang kalak viral munyi kurang kemayar itu. Lalu endang suah ditusi orang kelebih lagi menyadik kita bangsa orang ulu tungak ke menua miri. Jadi harap induk tu terus berjalai ke pengawat Tuhan. Ngerembai ke pesan ngau ajar Kristus. Datai bab mujur program peningau seberau ngelengkak ke bala kita sekali agik ngerah bala kita kunci ke mecerita atau ke penyelai ke bisi nyadi bab penghidup kita empu diri sebili kamban atau ke penghidup orang bukai ke bisi dipedak kita nyadi ketegal pengarap Kristin. Kita tahu nusi cerita bukai semina ngena tulis kita megak tahu ngena rekod bercakuk. Kita kenggai berkena kena mamat tahu berkena kena mabula. Kunci ke cerita kita nyatadi bak inbox page Facebook aku boleh penampak. Ngagi bala kita kelebih lagi ia keudah boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pastor Steve Balang dan lagu ya ku dekat ke teguk nuan Tuhan. Okey, balik kita ke dan tu pengerainya agarap ke jam 4 semaneh. Okey, lagi dengan kami tentu yang bab jam ke terbang pemerindang malam kita pukul 10 dan kami nabur ke berita malam. Kita ingu yang dulu ngagai gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya. Di pelabak ke besi hujan bak sekedar endur di bagi menua kapit engau sibu. Ada hujan di Limbang, agi bersebun di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Engau, Serian, Kalai, Gaya, Angin, berpuput ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam, tungak ke barat, Engau, utara, menua kita di tu, Tasik bergelombang, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi, ya, kesuah, pengangat Engau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya ke benung garing-garing mega. Okey, belalak berehat ke kita. Terima kasih laban ke gini dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, di Sematan, Lunduk, Bau, Padawan. Okey, oleh dengan kami nak 101.3 FM tau ke ninga secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV Astro 871. Nginjau lagu dari Stephanie G. Nginjau lagu yang nujah penguji. Pukul 10, kita sama mendengar berita malam hari kami di YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Mission Ruai to the World ditetap dekat Mai Industri Craft Sarawak dan Market Antarabangsa berbangganya dekat muka peluang ekonomi kebesar lagi kelebih lagi ngagai komuniti menua pesisir. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah penyulai ngam pengaya budaya Sarawak bakal buat kumbuk bisi potensial kebesar dipandang kebatikas dunia. Yang nyemetak madah ke hasil ari penglandik jari ti asal ukai seminat mesti ditan dan megat dikemansang jadi pun penatai pengawal perkara dagang dan penumbuh ekonomi menua pesisir. Ia maksud ke jakutut bak pengurami nyuak ke perais Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching yang ansa araban pemekuah craft ngerembai ke pengawal market digital nguna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawal pemandang antarabangsa ngambil ke ulih rembus ngagai market global. Perintah Sarawak dekat terus merisukung belanja dikenang negap ke industri kreatif seni pemerintah gau penau menua tu nyadi penyungkak baru ekonomi negeri. Sapit Menteri Dagang Temuai, industri kreatif gau seni pemerintah Sarawak, Datuk Senodan Lawan Madah Sektor Kreatif, ukai seminar fashion gau seni pemerintah ajak, tang megak ulih muka peluang kerja. Sektor terbegak ngada raban pedagang serta mata manyagi temuai datai ke Sarawak. Yang lalang bala pemain industri mansik potensial pesaka asal penyelai Sarawak serta mandang kenya dengah macam tukuh kreativiti nyengkaum fashion, tekstil asal, music seni pemerintang ngau reka bentuk. Ngambil ke banding kia ngemasuk ke elemen pesaka asal bakal puak kumbuk dalam gaya fashion modern jadi kecara dikena nentu ke pesaka asal mengkang relevan ngerembai serta uliah diterima dengah penemu ngau cara tik baru. Ia maksud ke jakunya di miri. Penembian di menua pesisir Sarawak ngembuan potensial pemujur ke sebelah engkau nembiak di peliliah menua bukai. Menteri Pelajar Innovation engkau pemansang bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah endur siku-siku nembiak belajar ukai penentu penyawah sidak oleh nyingkang dalam penghidup tang pemujurnya berpanggai baulah tipuah disiplin ngau pengeran dalam siku-siku anbiak. Berindiarinya yang lalau bala anbiak kelebih lagi sidak ke diau ba menua pesisir ngambil keseluruhan ngena ngau mana tiap peluang kebisik disedia ke ngagai sidak. Ia maksud ke jakutuk ba pengurami nutup Karnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Teks jaku yang dibaca ketuai bagi pelajar UPIS Menteria Donald Henry Nohet. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dah dipinta nentu ke kandang menua semeriang kebisi berisiko maya gayari beribut nyadi. Tuberindi hari penusah pun kayu tumbang ga pengerusak rumah ketegal gayari ti indak manah lemai kemari. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah aturnya nyengkaum netak pun kayu ke tinggi tibisi risiko tumbang. Sistem parit mega patut diperhati ke dikena nentu ke parit meruan bersih nyeliah ke penusah ampuh bah ngenyit. Ia maksud ke jakunya ngagai media pengudah nguluk seminar wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga ke syurga di Kuching. Menyujung ke berita malam kita untuk pihak malam tu malam hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Terus ninga kami dalam pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dinyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah Aliasan. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari pengawak ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madai ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanan menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah rinya yang madai ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak ulih ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Lang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-ulat.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesri main kau adik kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Ia berjam kedua pemerintang malam kita hari Minggu. Habis program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi ya. Kita ke dia di Sungai Asap Belaga. Nyak ya Hanan ingat. Bertemu Ngah Bala penyampai-penyampai radio kita. Ibat program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Kena ke 21 ngagai 23 hari bulan 8 tu ya. Bertemu Ngah Bala penyampai kita di YFM Iban. Imelda. Okey. Uncle Stuan kita, Rajesh Booking, Ken Melati, piamga bos kita, nyak ya Monica Midi, kelimpah bala-bala penyampai kita, Ari Station Radio ke bukan eh. Bos kita, leman berita, nyak ya Mr. Edmund Megak, bising engkau kita maya nyak ya, aram sama berami ba Sungai Asap Belaga, okey. Sebelum mending ke program Pelasar Jurai 6.35, mending ke lagu ke disada Stephen Mel, ngau lagu yang berani mati. Kedua lagi, mulai ke peringkat mending ke lagu lama di sada Edward Pusah, ngau lagu yang dilah racun nyawa. Okey, penyanyi kita ke dia Sungai Empit di Kota Semarahan eh. Okey, jam ketiga lagu-lagu country and western. Saya aku nyapa balik kita buat fanpage kami eh. Terus dengan kami segulai sejalai YFM.

0: YFM.
1: Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu hagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilia diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Isu kawin tumu tau ke laun, suah nyadi buah jakuk bak raban bangsa, ukai seminak dia tu tak megak kenyau ari subak-subak. Sebagi ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak, laban ulih nyaga nama diri, lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tak ke mecet ko kitai, tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi, ngambil ke ulih nyawup kitai, berarti ke ni bagi pemutus tip pemaduk mana berpelasar ke gaya ngau tuju penghidup sikuk-sikuk kitai. Bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program pelasar jurai 6.35 ungkup ke sarito, ungkup ke minggu tu. Ya, nama berita semua bala peninga, aku bersampi ke semua kita sama belak gerai ngebuan berita ke mana mujur dalam pengawak serta gerai belama. Ya, terima kasih ya. Ngagi kita kena lejuk begulang kau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku Reverend Pastor Graham Manujang begulang kau kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom Pastor, bertemu baru tu Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, berita aku mana. Terima kasih tu dah ngelalu kaku sekeledak ngagai konti kita. Ya, awak ke kita terus gaga-gaga selalu, lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih Pastor. Ya, berita aku megak mana, lalu semua bala peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tu dia Pastor, pelabak aku topik tik dekat di penjurai ketua sari tu, kawin tumu atau ke laun ni tik engkeman. Jadi perkara tu suah didinga kita, suah dikenang kita, lalu agi mengkang didinga kita, mengkang disebut kita nyentuk ke sarito Pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya reti ya tu tadi, ukai perkara kebaru metu tadi Pastor. Laban agi didinga, agi dikenang kita.
1: Betul.
0: Atang sebedau tua jauh agi berjurai ke topik sarito Pastor, ngambil ke nena agi didinga semua bala peninga kita. Erti kawin tumu bak konteks jurai tu atau ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk, lalu bak sidak ke lelaki ianya ya ke berumur 25 ngagai 28 tahun nyak kawin tumu Pastor. Lalu entik kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya. Nyak tadi kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu. Keterubah tu Pastor. Pelaba aku kalak megak kita ini inga cerita aki ini kita subak tu de Pastor.
1: Hmm.
0: Tau ke apa inai kita kini keteba agi bak generasi baby boomers ke kita.
1: Mm-hmm.
0: Tau ke bisik megak bak sekedar generasi X.
1: Hmm.
0: Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini Pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ianya sidak ke induk agi berbelas-belas mau umur de Pastor.
1: Oh,
0: Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul-betul.
0: Nyangka nuan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari jerita ti didinga atau ke utai ke dipedak nuan empu meh Pastor?
1: Oh, nang amat. Okay, ba aku labannya ke ba antara dikumai kita baby boomer. Okay. Orang ke dulu agi na ya.
0: Yeah.
1: Lalu mayuhana terpedak ku taiti bangsa tu bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga. Tang bak mayanya ke mayuh agi ianya dia suah apa inai lah. Ni kedua ya.
0: Hmm.
1: Now dulu kelia apa inai ngasuh anak sidak babini tumu nama kebuah laban ngambil ke bisik nulung sidak mega ya bumai berkebun laban pengawak tik berat mayanya dah bejakuk ke pasal pelajarnya agak kurang mimet gak generasi ya. Mayanya nah ya.
0: Aman.
1: So sidak indekan ke bumai mah lalu berkebun mah katiku ngau mayanya dia. Tangba rebak ke dia tu nyau layan lagi semua utai tu dah. Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu lagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus lagi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang biliak diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke. Nah, tak berjakuk ke pasal kawin tumu ngau kawin lawan tu tadi. Ya, bak aku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam kota itu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuah sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya, kayaknya tadi kira tanya kita keterubah ngau kita ngemun ke ranau kita, ngau kita ngemun ke jurai kita ba topik kita ke minggu tu de pastor. Aku setuju gak dengan Wan nyebut tadi de pastor namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi ba sidak ke induk menyadek. Ya, aku lagi ingat ko ini aku madah ya belaki umur yang 12 tahun pastor. Kita ada tu nanti kita meda anak mia umur 12 tahun nanti ya ke Indo nya. Aki beda anak mia ya pastor.
1: Betul betul.
0: Ya tang bakinya me gaya atau ke utai ke nyadi suba laban munyi ko pastor laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita suba ngemberan ke pengamak bumai ne pastor.
1: Nang amat nang amat.
0: Okey bala pedinga hanya kalau kita muka runiang kita lebih kita berjurai ke topik kawin tumu atau ke kawin laun niti angkeman. Nanti kita berhati kata oleh pastor. Dia tu tren ti pemaduk baru ianya bak tahun 2025 berpelasa ke Riput Upis Statistik Malaysia umur pukul rata kawin keterubah first marriage ko kita ada pastor di menua kita di Malaysia. Dia tu nambah ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Atuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayu orang ngelanja ketika sidak kelebih lagi bak sekedak generasi Y ngau generasi Z ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Nah, komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya laban kebuah aku jebuatnya laban tetuk nyadi.
0: Ya.
1: Ya menon nyadi bat generasi ke dia tau ya tidak tempuah sidak ya. Nah ngamat munyi ko aku tadi laban fokus sidak ya dekat ngemujual ke pengawak tau ke karya sidak ya dulu nah ya. Lalu sidak ya ngai ngasuh ketegal niri ke rumah tangganya oleh ngemerat oleh dekul ke pemansang karier sidak ya pemujual pengawak sidak ya sidak ya bak mayanya bakal orang teknikik tangga teknikik mengenuan dikik ngagai kejayaannya nuju ngagai kejayaan laban niri ke rumah tangga tu siti tanggungjawab tip sai barang dia tu mal okey nyekul kana megak berguna ke belanja tip sai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri ke ruang bilik. Lalu ngapa ke tanggungjawabnya. Lalu tanggungjawabnya serdiserah ngagai. Aki ngoini lagi tu sahnya lagi. Nah, ya. So nyak alai dalam rundiang aku. Sidak dekat nyedia ke derimpu ngau cukup. Ngambil ke masa depan lebih niri ke rumah tangga masa depan sidak ya terjamin nak tak sengapa okey anang sekali dekat kawin berpun ba feeling tang kita mega bisa plan enti akino nyedia ke derempu nyadi tanggungjawab nyadi bini nyadi inai jemahila enti lelaki ya dekat nyedia ke tanggungjawab derempu nyadi apai nyadi laki okey laki ti engkeman laki ti rindu ke bini ti bertanggungjawab ngagai ruang bilik tu utai kedai ajal kita ya So rumah tangganya dekat mujual nanti yang nyeria kenan putih termasanya. Rumah tangganya dekat bahagia. Lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tu sengapa ngai nyadi mayan ya. Ngai nyadi mesti terpantau bab bandil tanya.
0: Ya, laban tadi Noah nyebut utai dia tu udah mau magang. Amat pastor amat mau. Ibu kita yang mendak terbukai. Pempas ke dikena anak niat deh pastor.
1: Betul.
0: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampian ampian kainnya nadai lagi pastor. Dia tu semua pempas pakai buang.
1: Pakai. Ya, ya nang amat nang amat.
0: Jadi utai tu mau. Lalu nanti kita nak bersedia anyangka berat ke ya nih pastor.
1: Nah ngamal. Lalu buah anak udah sekolah lagi. Nakak mah belanja bala anak.
0: Ya nakak meh ukainya terus masuk pemberi satu pastor.
1: Ya.
0: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
1: Betul.
0: Mayuh peringkat ya deh.
1: Betul.
0: Oke, okay, nyak tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya bala peningat. Tok deh pastor lebu nanti kita nyebut kawin tumu. Utai ke suah lagi buat runding kita kita itu tadi berunding utai ke nak mana deh pastor nak mana aku tu tadi kita berpikir empai cukup macet lah sanunya ko kita banyak tadi ekonomi pun empai tentu tegap kerja pun agi kecua-kecua empai boleh batang pengawak ke menyana deh ko kita nyak utai ke berunding kita atang bunyi ko aku tadi pastor. Apapun tadi aku bisa nyebut baik kena kawin tumuh atau ke kawin laun kedua-dua itik perkara tu bisik pengelebih dengan pengurang yang pun
1: dah pastor. Nah, mama.
0: Lalu nanti kawin tumuh sitik hari pengelebih atau ke pemanah ke ulih diperhati ke tua ianya tua ulih nyaga nama diri ngau pengudus tubuh diri empu dah pastor.
1: Betul.
0: Erti ya tua ulih nyeliah ke diri hari itik dipetenah nanti terlalu lama berpangan atau ke bersulu.
1: Nah, mama.
0: Pelabak aku perkara tu moga bisik dikemeran ke bak aja pengharap kita pastor.
1: Betul. Nang amat. So Siti utai ti selalu diajar aku ngagai orang kebiak bak gereja ni ya. Ia nyak bekeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak ti kebukai. Ya lebuah sida emkang meran ke pengudus diri. So enti sida ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngasuh sidak bertemu ngau aku. Nama kebuahku ngasuh sidak ya tumu bertemu ngagi aku. Ya, contoh bak minggu sitiknya kemari aku bisi ninga so siku yuh bisi girlfriend aku bertanya nguya kata amat amat pastor badah amat ga ya cukup balak mana terbuka oleh aku bertemu ngau seduai au pastor gagal mayati ya meninga pastor dekat bertemu ngau sidak ya cukup gagal ya. So nama kebuah pastor bertemu ngambil ke nyempulang sidak ngau penemu jakuk Tuhan ngir yang sidak bertumbuh ngambil ke sidak nak labuh laban pengelemi laban pengingin tubuh dari empu. Maklumlah kita ke biak tu ya ya mayuh nal pengelemi mayuh nal pengurang tang bekeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemi nyeliah ke pengurangnya nyak berguna sidak yang guna kita itu ketuai ngiriang sidak ya merik counseling ngagai sidak ya ngajar sidak ya guna mat nyaga pengudus diri empu. Udah sidak disikap sidak bersedia nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi kok leka jakuk sebut nuan tadi megak lah ha? Namau te ketumu resiko ti tumu lagi resiko ti lawan lagi. Okey, tumu yang kita nyaga pengudus kita. Okey, pengudus kita. Tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna. Okey, persediaan numbuh ke ruang bilik. Lalu enti yang matang. Bisik kerja ti meruan. Nemu tanggungjawab dari empu. Manah nal sidak yang niri ke rumah tangga. Enti et kelalu lawan nu 40-an. Okey, nu sampai 40. Okey, pelabak aku ya aku terus merangsang sidak ya niri negi laban jaku Tuhan madah.

0: So awak ke pengamat bimbingan Arya Pastor berpun bak lekan jaku Tuhan nya ngelepas ke sidak ari semua panjuak-panjuak dekat datai.
1: Ya. Amatnya pastor mayuh panjuak baluan ya pastor.
0: Betul, betul.
1: Ya, ya ke pemadok berguna mega anang belalai-lalai nu kita itu tadi
0: anang amat, belalai. Anang belalai ya.
1: Anang belalai ke apa inai kita, anang belalai ke pastor kita mega.
0: Betul.
1: Okey, bala pedinga hanya tadi sekedap perkara ke di pejurai ke kita ba pusin ti ke terubah. Bak jurai kita ke sekali tu kita dekat jatuh nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udahnya kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Ya, kita lagi bergolengo kami buat program Pelasa Jurai 635. Lagi bergolengo aku Reverend Pastor Graeman berjurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita lagi mengkang bergolengo kami bala peningah lapan kita lagi dekat nampung jurai kita itu ke ujung lagi. Jadi tok de pastor kita itu tadi suah megat ninga siti ari pengelebih tua tok tadi kawin laun, ianya ekonomi tua tegap agi, laban tua udah bisik pengawak tetap, dan bunyi ke nuan tadi kamu enggak pastor, tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit meh ada pastor.
1: Betul.
0: Kelimpah, ari segi rundi yang tua pun, rundi yang tua tadi matang agi. Ya, laban tua udah mayu penelebak, tua udah mayu benda utai kenyadi, aba kaban tua kini ba orang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakiah kita empu kita kita ulih medak utai kenyadi-nyadinya ulih mematangkan kita ko orang
1: eh? Betul
0: nya tadi pemanah tok ke pengelebih lebuh kita kawin laun lalu enti bisi pengelebih tentu bisi pengurang mega pastor ne ari segi sosial ko kita nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi nyangka Su Ahmad dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Nanya
0: bila nanya kemaya ni pastor.
1: Betul, betul.
0: Jadi utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didinga kita. Tang sitik perkara ke baasai hati aku tu pastor. Pengurang ke nyangka berat mimin antik tua kawin laun ianya ari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke Indok ni pastor. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang Indo entah yang sudah ngeluai umur 35 tahun, reproduktif sidak itu bisa kurang deh pastor.
1: Dan amat.
0: Lalu nyangka bisa tusah dekat bisa anak menduduk hari deh. Sedangkan lebih kita bijako, bisa anak tu tadi perkara keberguna pastor. Lah banyak ulih, apa kini kok kita ulih jadi penerang bak ruang bilik kita. Penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Nanti semua perkara tu mereka jadi pastor. Tusah tak ke nak boleh hana nanti kita udah kahwin lawan tu de pastor. Kati ulih lantang meh kau laki ngobini de pastor.
1: Oh. So nyak kebuah kau sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ya. Yang guna counseling ari pastor. Laban bak counseling pastor

0: Buah rundiang madah lalu ngajal nama resiko enti nyemak sedaya terlalu lawan bebini belaki tau ke megak enti sedaya terlalu tumau bebini belaki laban bak dua itik tu dua-dua megak bisik resiko enti terlalu tumau megak bisik resiko nyau bisik kedua entuk enti bisik anak aki ini tinya diapai lagi nu bertanggungjawab lagi dah ngemata ke sidaknya lalu ba aku nak tentuan keman so ni maya ia ti mana ti patut niri ke rumah tangga ba ajal aku lebuh sidak ia diberi counseling sidak ia udah nemu pasal penguntuang niri ke rumah tangga ba maya ti badas nama pengawak ti badas ku aku tadi lebuh sidak ia udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki, sebagai apai. Lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai, sebagai bini. Lalu lebuah sidak ya, ngemuan penemu bakat tu, sidak ya udah bersedia niri ke rumah tangga ti bahagia. Laban bak maya seduaya udah mutus kerundiang dekat nancang ngikat tali semaya, lalu yes ngagai pengandiri. Lebuah sidak ya udah diajal teman satu tadi deh. Labanti sidak ya nak diajal lalu bepun bak feeling ya bak pengasai selalu nal pengasainya ngemai penjarut bak ruang bilia kak nal besengki ngau ruang bilia ke laki ngobini tangu kertinya udah sidak ya namanya di counseling bersatu nadai agi sidak ya bersengkit nadai jakunya asal kita bisi boleh bergulai sikup bisi pengasai sikup bisi pengasai tentu megak bisi bersengkit tang sengkitnya berdasarkan ba kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan ti udah bertumbuh dalam ya nanti ya terus nadai counseling tadi pedias maya dah ya so menjadi dalam Tuhan ni maya ti patut ni maya ti engkeman sidak niri ke rumah tangga ianya ba maya sidak ya udah diajal udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun ba pengamat leka jako ya laban kunci kebahagiaan ruang bilia ianya lebuh ruang bilia din tak ke ba pengamat jako Tuhan
1: reti kenuannya tadi pastor sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya
0: betul
1: anak ngiram tajak penumur sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya nyak nadai nyadi ke penangguh menyanyi pastor
0: ya ya
1: sama megak ngagai sidak ke kininya umur udah tuai mimit kini asal udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okey punya
0: iya iya iya tanggungjawab diri lalu nemu nyadia ke derempu dalam ya. Segi utai kena guna kita yang megak inah duit ringgit megak kematangan ya. Kita lebih lagi orang laki laki itu yang nyak ketuai bak ruang bilia lebih umur orang laki nyak udah 30 bak aku wow nyak te cukup balat matang nyak dah
1: ya.
0: Nyak te cukup balat mana
1: ya munyi ke tua tadi pastor lepan umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh
0: betul
1: nantinya pengalaman tu tadi ngajal tua tajak utainya nak nyadi betua tang tua muda utai ke nyadi ngelingi kita
0: betul betul
1: ya ke bala peningan cak tadi perkara ke dipujurai ke kita hanya di pastor mayu mega utai ke udah dipujurai ke tua jadi tu tanya aku ke penudi mentok pastor nama Jakob Lalau nuan ngagai sidak tik milih bayak kenya kawin tumu tau ke kawin lawan.
0: Oh, terima kasih ya. Jadi Jakob Lalau aku ditu anang ke lalu segawat tau ke jampat-jampat mutuas ke rundiang dekat bebini belaki bisik ngi kedua ya ya nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku berani munuh derempu anang sampai bekerja mau ya anang sampai bekerja nyak kepua tadi aku tadi badah mana hamat minta penemu minta counseling hari orang ketua ya bala pastor kita anang sekali-kali bepun bak feeling kita laban feeling atau keperasaan kita yang selalu mai pejalai singkang kita yang terbimbing reti tekoku tu selalu ngaga pemutus rundiang jampat-jampat. Dengar tau, anang segawat. Oh. So, anang megak terlalu rindang, lalu rindau ke pengawak kita, ke pembujur kita, datai nu kita nu dah, nu bisik meligai rumah ke derempu barunya, kita duka kawin anang, megak terlalu rindang sampai ke 50 tahun kita nu ka barunya diri terlalu rindang, yang menyadai awak, awak ke anang terlalu lawan, mahau, terlalu lawan, ngikat tali semaya, okay, laban, bisik resiko, lalu bisik megak, tinggal berkati mana lebah munyi ko lekaja ko di pejurai ketua tadi enti urai induknya nu dah 50 tahun kak pedes-pedes ya kak bisi anak na ya kecuali muzizatnya di lah ya, ya. Kita nyak nak nagang lah laban bisi muka aku nemu urai 50 tahun ya. Bisi anak nyak muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dengar tu ajal aku udah dibimbing, udah diiring, udah dikaunseling oleh pastor. Nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati nu kijap-kijap mata dekat merniang sekoknya. Anang lawan madah ngege pastor au. Nama kebuah ngambil ke uleh diiring, uleh di ajal, uleh diberi kaunseling. Awak ku tekad di diri, awak ku juluk hati nuan, amat-amat pulai keberkat ngagi nuan, pulai keberkat ngagi ruang bilik ti dekat di diri nuan. Ingat tiap ikut kita bisik mimpi. Nama mimpi kita dekat medak ruang bilik ti bahagia. Mimpi kita dekat lebah sendiri ke ruang bilik, kita dekat bisik anak, anak indo, anak laki. Ya, begulai ngu kita, makai berami begulai. Tuk mimpi sidak ya tekad diri ke rumah tangga. Amat nak. Ya. Lalu ruang bilik ti senang, ruang bilik ti berdiri bak leka jaku Tuhan.
1: Okey pastor, terima kasih, terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utai ke disebut pastor, ingat kedua itu perkara. Anang kelalu segaut, anang kelalu rindang. Dua itu segaut ngau rindang deh pastor. Okey bala peninga, ngarap ke semua utai nyata ada boleh nyawab kita yang lebih lagi kita kagi single ko kita kagi benungi gak tahu yang kita kagi benungi gak wai sulu kini. Ya ngarap ke program Pelasa Jurai 635 oleh nyawab kita lepas kita begigak ke kali yang penghidup kita. Okey pastor, simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Niri ke rumah tangga tu pengawak ti badas. Niri ke rumah tangga nya ianya Prabu Allah Taala ngagai kita mensia. Laka Yakub Tuhan madah ngai nyadi lelaki ditejuk ke diri. Nya kebuah ia ngaga ino lalu nyadi ke penuluang ya. Tang mayu orang kebiak dia tu nguna tubuh sedak yang ngau salah. Anang bakanya menyadik dalam Tuhan. Anang ngena tubuh kita yang ngau salah. Laban dia bisik resiko tip besai. Nyak kebuah ajal aku di tu. Anang bepun bak pengasai. Ngai ke kita labuh. Ngai ke kita rusak. Lebuah kita niri ke rumah tangga. Anang bersedawat. Anang megak terlalu rindang. Laban ti kita sedawat, kita terpantuk berbandil lagi. Enti kita terlalu rindang megak. Nyuk ngai ketik kita tinggal perahu lagi. Au ngai ketiga kita tinggal bas. Tinggal esprias kurang kedua ya. So anang bekenya au awak ke kita amat-amat nyedia ke derempu. Tang dinga jakok to. Tang putus kerunian yes I do ngagai pangandiri. Bepun ba ajal jakuk Tuhan ti ulih nyamin penglantang nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan kaunseling ari pastor kita beguna amat laban ajal sida bepun berindi ba jakuk Tuhan ti ngiri yang kita nuju ngagai penghidup ti meruan penghidup ti senang lantang penghidup ti dikingin dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga. Nama kebuah kita niri ke rumah tangga, awak kebisik penyenang, awak kebisik penglantang.
1: Okey, terima kasih Pastor Graham kesimpul nuan tadi Pastor bak topik tua. kawin tumu tau ke laun ni ti engkeman ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu. Jadi ha pastor sebelum tua nutup program tua ungkap ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi pastor.
0: Oh, terima kasih. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Terima kasih nuan udah ngiring kami hari pun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus. Program tu cukup balat badas. Nunjuk ke jalai tepatut di singkang kami. Nunjuk ke jalai tepatut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut balati rumpas balati dekat niri ke rumah tangga sida ya amat-amat di iring ngau pengamat leka jakuk nuan laban leka jakuk nuan siti aja mah nyamian kebahagiaan ngagai nama-nama utikat di diri ke kami bak tibantu ianya ngagai ruang bilia berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai ri nuan siko aja dalam nama apa ya nak Noro Kudus kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita, hasbadau kita, nancang tali perahu. Bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun. Nyuntuk ke pengujung, terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Megak. Kau dah berkongsi ke sekedar penemu, kau dah nyaut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditabur ke. Jadi, ngotok bala peninga, tu nakak program kita untuk minggu tu. Mumpak dulu aku.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Yang lagu ke terbayang country and western kita enggak lagu di sada Kony Frances enggak lagu ya Neighbor on Sunday. Okay, sejam dengar kami nebah lagu-lagu country enggak western kita yang tu ke penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okay, sempat lagi adakah macam sekedar peminta bala kita fanpage kami. Terima kasih bala admin ke udah update bala penyampai ke gawak neh. Okay, terima kasih ya ke benung datang baru rumah angkanya bisi mindah tadi wai. Okay, nampuang baru dengar kami radio baru rumah. Terima kasih manyu-manyu anggar ke program terang didengar malam tu ya. Okay, ni nemu angkanya bedau ke mandi. Okay, hagi dekat belelak duduk dulu ngenat ke jaring pun eh. Okay, selamat belelak malam tu, malam hari Minggu 16 hari bulan 8. Okay, habis bila kaban ke ngatai ke pesan nanti bolehnya anan tu berjegau lah malam hari ndak tu mana agak bulan tu ya kesidak ya. Nemu-nemu lah kita nih tanya pihak ngarap ke semua pengawal ke di kerja kita di perambu kita nya mujur magang-magang tebal lagi bala kita ke gawak shift malam malam tu nih. Okay, mendikan lagu Alabama Bone Country, kedua lagi Sammy Turner Lavender Blue.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lavender Blue, lagu di sada Semi Turner. Okay, mai jam kita 11.13 minit malam. Okay, semalam lagi tuai rumah ngadan medan dari sembilan ke program kita ngaji kaban kita Klinsmann bega. Terima kasih ya hari ini ngah pemerintah malam. Okay, di fanpage kita YFM station pemerintah kita nyai ya Luisa Jogi MA selamat bertugas semalam tu. Aki Kaira bega minta sebarang lagu kena merindang semua kaban. Kaban kenala Boniface EP MA di selepian malam tu minta lagu Igu Anthony Utang Dulu Out, lagu Meligai Pengerindu. Stephanie Sanguang besi nyapa apu lelengau ke dinga promo tupai ngau capi ke kia. Terima kasih ya Judy Ben, selamat malam MA. Selamat bertugas di konti pemegang kaban kedai tu Smith Hujun Tumbai. Selamat bertugas, terima kasih. Alex Daltabina Watabarau di Batu 6 Jalai Penerisan Kuching minta lagu Hotel California. Kena ia merindang kabar-kabar kesuah enggak berpesan ngelamat tu meh kekia. Gagainuan selamat bertugas di konti. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih. Niurita Noriam gastinya apa Jeffrey Jeff di Batu Kawah MA minta sebarang lagu. Kena merindang kabar-kabar FB enggak semua kabar-kabar ke ngelalalah kekia. Gau peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Terima kasih Mami Abah habis bagian nyapa. Terima kasih James Anyang MA minta lagu Eddie Utang Orang. Ui, Utang Dulu Out ilak kita yang bahaya. Kena berindang semua peninggal kita Ningan Wan Ari Kenawit tu. Terima kasih James Anyang. Kena Sindai Robin bega habis nyapa di miri malam tu MA Ningan Wan minta lagu. Kena berindang hadirin punggau semua peninggal kita ilah ngarap ke terperindang ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segamai. Terima kasih Richard Unupnya ya di Jalan Simpang Semunjan Ningan Wan tu MA di Betung. Kaban kita tu James Nguyen. Terima kasih. Besi ningal jaku ke di pekunsi kia malam tu anang giga orang kuliah nulung nuan mutar ke semua penanggul tang giga orang kena lejuk ke nuan siku aja empu semua penanggulnya ke kia tujuh ngagai kabar-kabar grup WhatsApp classmate POM 5 St. Augustine Betung tahun 1977 ke kia. Selamat malam ngagai semua peninga kita. Nginjau lagu Tommy Page I Will Be Your Everything. Kedua lagi nginjau lagu Rockwell Knife. Engkau kami tentu ya pemerindang malam.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimit atau pelabak ke?
2: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal ala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama utai kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngamik utai kesalah dah, ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Yeah. Sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu Knife di Sada Rockwell, lagu kadik rindu DJ Roy kita kelihatan eh. Okay, di rantau panjang polis Kelantan mujur muntan ke sindiket nyadung dadah udah sida yang mujur ngetan siku lelaki peranak menua Thailand serta ngerampas 6,000 leka pil yaba ke berungkus RM60,000 bajalai Kampung Rahmat Lubuk Stol malam kemari ya. Operasi dibijalai ke pemesai dari unit pemansi penyalah narkotik JSJN Contingent Kelantan pukul 7.30 minit malamnya. Sida ya mujur ngetan suspek tu ke berumur 45 tahun nitih ke penerang dari Kepala Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat. Ya mana lebuh ke diperasa sida ia tertemu ke 6,000 leka pil dadah bangsa yaba ke berungkus RM60,000 ya. Kalai dadahnya dibaik tamak nengah pangkalan tau ke jelatung haram bak sungai golok ya. Kalai iaitu dipansi angena genturan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 diperasa air kemi iaitu ditemu positif dadah bangsa amfetamin tang dadah rekod penyalah lama berkaul engkau dadah di Tan Reman dalam berlama ia 7 hari nentuak ke ngagai hari 6 minggu tu ya ngambil ke pansit silik uliah diperjalai yang utai kenyadi di Kelantan dedin ya menua ke bersemak engkau menua Thailand. Monica Angel of Mine lagi injol lagu hari The Shirelist Will You Still

Country and Western kita hinggau Siti lagu Will You Still Love Me Tomorrow. Pagi lah kadang tak lagi saya kaku kira berkenyak ni. Agar ke pengindu kita nyamberuan lekat dengan kami. Okay, rindu dengan kami ni dengar ini tiang jam. Okay, laban program juga udah tahu di dengar kita hingga nak channel Astro 871 ni. Okay, nyapa baru dengar kita buat fanpage kami Rosli Yau. Benar dengan Wan Bak Bayan Tasya Mukah MA minta lagu dan merindang semua peninggal kita kepada tinduk ngarap kereta perindang BBF Sadung Megang. Habis itu ke program kita selama bertugas MA malam tu minta lagu My Friend Queen Kunci Hati. Wui, utang dulu lagunya ni. Okay, Peter Tingkau Kujam Gak Sinyapa selamat bertugas MA. Terima kasih Jonathan Royang Manah Gayari di Pakan malam tu MA yang minta lagu Ari Gilbert Gawang. Utang dulu out. Henry Orlando Nira MA selamat bertugas di Konti Kokia malam tu minta lagu Kena Ia Merindang. Semua peningah ngau bala keng lalam eh mana gayari kami di Sibu malam tu. Terima kasih Bulan Pegari Gasi Nyapa. Terima kasih Mary Jalo Ujo di Song malam tu MA Ninganuan minta lagu Hello Darling akan merindang dirimpu ngau semua pendek kita ke malam tu ngarap ke tidur jenak malam lagi. Okay, aku ngujing gigak lagunya lagi au. Bungai Cempaka Mega Sinyapa yang minta lagu Kena Merindang. Bala keng lalam eh kepada tinduk malam tu ya. Nak tinggal mega ngagai mak ya ngau jang di Sabah Din. Menjadi Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana sedua itu di Paris, Marina di Kedah. Nama berita kita ke kia engkau kabarnya Lina Bugis di Kota Masai Johor ngarap ke tepe rindang. So Joe Samarino makasih nyapa selamat bertugas MA Jeremy K selamat bertugas minta lagu Timothy janji nyadi ampa utang dulu au kena berindang semua bala geng meh keng lala di sebarang alai indur diau ngagai bala anak ya di Meridin ngarok ke beda tinduk bisi dengar pesan dia ke malam tu. Terima kasih ya terus ninggal lagu ungkep ya program kita Country and Western lagu Del Shannon Runaway. Kedua lagi nginjau lagu gadis ada Little Anthony and the Imperial Tears on My Pillow.

Hari 3 jam sudah di kaunti ya. Bila kita ke dekat belalak malam tu ai, bakal selama ya belalak engkau hati kecukup ya lantang. Tinduk malam tu lagi, tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey. Bi mega ransing ungkap kita ke angkat pagi lah 17.8 hari 1 temu pagi nurun gawa keduanya nganjung anak, nganjung ucu. Nganjo menjadi ngagai sekolah ya. Okey. Ngara ke semua perambu pengawak di kerja kita ungkep ya pagi lah. Ngau sepemanjai minggu tu ya mujur magang. Lagu ketiga ya penudi. Kedua penudi. Lagu Ria Brooks and Dons. Don't Stop My Heart. Okey. Kedua lagi. Lagu Ready, Get Set, Don't Go. Lagu kedisada Billy Ray. Ngau Miley Cyrus. Okey. Kena nutup program kita. Country and Western. Ungkep ya malam tu ya. Kita bertemu baru. Kemayan eh. Nyana ingat mati kita. Okey. Bakal sama pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia. Terus segulai sejalai. Ngau kami.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang kati titusah, uling angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titir ingat, mayang seput tisendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani, manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisino. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisa nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngagi orang. Kita ndak boleh ngubah hati manusia. Seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hanang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: terima Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Datang dengan penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang 2.7. Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minum ngalah tengah hari, tentang ngalah hari sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Pasuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ucau.
2: Ya, kita banyak banyak pintar, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pakitai. Nak hidup biluan, nak ngacau ya anak.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Ditok tuan ngatu nyamai kalau mi ditok. Ditok tuan apa kalau mi?
1: Oh, ditok ya? Eh?
0: Oh,
1: ditok tu padahal nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ah, ketul ditok.
0: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajah nya bukannya mengas sejam. Tuan ditok. Eh, lah kada aram.
0: Oh, aram, aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah ritu tuan, ampulah itu ah.
1: Eh, yes, yes. Bukan ditok aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti nduar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

0: ngai nurun sekolah. Definasi baduk bersekolah tau ke keciciran dalam bahasa Melayu lah. Ditu definasi biak ti baduk sekolah yang nyak nembiak ti nadai nyambung pelajar sida. Baduk sekolah tau ke nama nembiak tu digugur ari jadual kehadiran nembiak di sekolah. Tu definasi ke diberi oleh kementerian lah. Nembiak tu gugur ya nama sida ari jadual kehadiran biak entik sida nadai nurun sekolah selama 31 hari berturut-turut. Tau ke nadai nurun sekolah selama 60 hari tang ndak berturut-turut. Ya, itu cara kita boleh ngugur nama biak hari apa ni jadual kehadiran biak di sekolah lah. Tapi sebedau nama biak tu digugur hari jadual penatai biak tu tadi, beberapa surat ya dekat dianjung yang agak apa indai tau ke penjaga biak tu tadi. Contohnya surat madah ngagai apa indai pasal anak sidak tindak nurun. Ya, surat terubah tanjuang kita lah. Udahnya kita nganjuang surat amaran kedua, sampailah surat amaran ketiga, ngau surat amaran tik ke penudi. 4 kali. Baru kita boleh ngeluar ke nama biak tu hari, namanya daftar sekolah kita lah. Tang, walaupun biak tu dah baduk sekolah, tapi udah yang ngasai ke diri tusah bekerja, tau ke udah sedar, ya maka biak tu tau pulai lah ya ngagai sekolah. Ya boleh minta pulai ngagai sekolah baru.
1: Boleh dia terima
0: sekolah baru. Sidak tu boleh minta ari upis pelajar dulu lah.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

kau jakok goodbye tau ianya lekau jakok nama tau ke lekau jakok noun. Lalu reti lekau jakok goodbye tu kesatu ianya jakok disebut lalu kita serarok. Nyalai suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat serarok, selamat lemai, semua tai ke bakanya. Disebut lalu kita nyap serarok. Lalu ke kedua nyap serarok ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyalah nyok reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke petara bisik ngau nuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti akan rekod terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat kemunyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a bottle of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye tu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: Reba, kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR bertali pawan maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second tambah mega non dekat mudah terpawah hari jalan terkeranju simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

Dakau kenang ke sekadok leko jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyau sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serako. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyau pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibo. Lalu semua ujung tunjuk jari kibo oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibo. Nyok ke dokumen pemberat. Nangkan kanya suah kita ningo jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngo ruas tulang lengan ngi lelaki satu ai. Udanya sepenegung. SEPENIGUNG sepenegung. Yanya sukat pemanjai aritiko siko kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tau kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Mayuh makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa gunung time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan ne ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nye ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia aya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu dibai YFM Iban.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Masalahnya, so dalam sistem, contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh, tapi laban kami basic sistem disebut BB sistem kok kami. Tapi data dan baka KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kini nak yang memang dah basic record ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak ukuran besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah nya jot pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tinya nak ya dia gemsi kuta yang punya sekutanya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Radio YFM. The 101.3.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku nyangkul teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu bakat tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jajak. Nah dek hari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Bamnua tu. Nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: tayang di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, rencak ngalah hari sada lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulengok kami Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandoa kita ucap.
2: Dia kita wanya mana sepintar. Dia nak utai kerenah orang. Nak mutin pakitai. Nak hidup biluan. Nak tahu ya anak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Hanya 3 buah kenan, Pak Penuai Tikalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Ukai semina ulih nur kitai nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: lama genuan cok tu sahti.
1: Eh kati nak ibu, ay tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nak ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM gitu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang pepangai bepemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut ilau kita, nur melaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

Pengerah Pagi. Why?

Shalom, selamat pagi. Temu baru kita pagi tu ulang aku dari Lawi dari Gereja Metodis Iban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus dan ambil dari Injil Mark bagi 13 ayat 35 datai ke 37 munyi tau ia ada baca kebaknya kita patut berjaga laban kita nak nemu ni maya tuan rumahnya datai lemai hari tau ke tengah malam dini hari tau ke pagi. Nanti ia datai ngenyit, aneang kita ditemu ia tindua. Utai ti dipadah aku ngagai kita, dipadah aku ngagai semua orang. Berjaga, tu jaku Tuhan. Berjaga artinya nunjuk ke kita semampai bersedia belama serta bertanggungjawab bak semua pengawak keudah diasuh ngagai kita. Berjaga dalam baca tu ianya ngantik penatai Tuhan. Tau ke ngantik penatai tuan rumah kepulai ke rumah ya. Siku penyaga dalam rumah tu patut bersedia ngantik penatai tau ke pemulai tuan ya. Laban pemulai tuan rumahnya nak ditemu kemaya ya datai. Bekaul ngobaca tu mai kita berarti ngelebih dalam lagi. Bahkan ni penyedia kita ke ngantik penatai Tuhan Yesus ti kedua kali ke dunia tu. Nadai siku mensia dalam dunia tu, nyengkau menuan ngewaku bisik ngembuan kuasa, nemu ni maya ngotimpuh Tuhan dekat datai. Kenyawari pun dunia tu nyadi munya keliak, datai kesari tu, nadai siku orang ulih nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali. Jaku Tuhan kide baca tu, ngajal serta ngingat ke kita semua, awak ke kita semampai berjaga. Laban kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai, ngakim orang ke hidup, ngorang ke mati. Kesatu, kita patut ngadang serta berjaga-jaga. Kita berterima kasih ke Tuhan kudah ngajal serta ngingat ke kita dalam semua perkara. Tuhan ngingat ke kita ba'ayato, ngambil ke kita selalu ngadang serta berjaga-jaga. Laban kita nak nemu ni maya Tuhan datai. Injil Mark 13 ayat 33 madah ka kitai munyi tu anang nak berjaga serta bersampi laban kitai nak nemu ni maya timpuah ya datai amat bakal siku penyaga rumah tu tadi dia suh tuan yang nganti lalu bekerja dalam rumah ya besari-sari kuli tau ke pengerjanya sigit nak nemu ni maya tuan rumahnya dekat datai. Bakanya mega ngagai kita ke Arab ke Tuhan sarito, kita nak nemu maya ya datai ngelawak kita. Nyalai kita patut ngadang bersedia serta berjaga belama-lama. Kedua kita bisik tanggung pengawak barumah ke ditinggal ke Tuhan ya. Ayat 34, ya dekat bakal siku orang tik nemuai ngagai menua bukai, lalu nejuk ke kuliah ngerja pengawak ngati ke diri. Ia ngasuh dijaga pintu rumahnya seruran berjaga. Penatai Tuhan ti kedua kali ke dunia tu disempama ke baka orang ke berjalai tau ke belelang nak temu kemaya datai. Lebuh orangnya berjalai ninggal ke rumah, ia nyerah ke semua perkara tau ke urusan ngotanggungjawab dalam rumahnya ngagai kuliah. Ia mega ngasuh dijaga pintu rumahnya seruran berjaga. Pagi, tengah hari, lemai, siang, tau ke malam. Artinya berjaga setiap masa tau ke 24 jam. Tuan rumah magi serta ngatul pengawak lalu nyerah ke semua. Tanggung pengawaknya ngagai kuliah. Ketiga, kita patut ngantik penatai tuan rumah laban kita nak nemu kemaya ya datai. Jaku Tuhan kita baca tadi ngajal lalu ngingat ke kita baru. Ngambil ke kita seruran berjaga, kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali ke dunia tu, sekali ke 1000 tahun dah. Setahun tau ke sebulan, tau ke sehari tu, pergila tau ke lusa, malam lagi, tengah malam tau ke dini hari pergila. Sebagai nembiak Tuhan, kita anang muai masa, anang muai peluang ke mana bakat tu. Rindang tau ke telunga-lunga ngepengawak duniawi yang kita patut berjaga belama-lama ya. Sampai kita, awak keberkat Allah Ta'ala ngepengasih Yesus Kristus di Tuhan kita, mereka kita pemainya ngepengantang di meruan belama-lama ya. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali,

0: cakep lagunya. This is Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.
1: Kasih

0: rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Berwindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, kejalan.

lagu ke di baik Jimmy Nyayang ya, terkenang ke buah hati. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu. Sarito hari 1 17/8/2026. Ya, merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kalai pagi hari 1 tu kita bergulai dengan aku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Okay, sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang ke pagi tu. Sama ngarap ke pengawal ke dekat di atur dekat di pejalai ke kita isar itu mucur di pejalai ke ya. Jadi nang bakal selama bak tusun program pengerak pagi kalai pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke pebatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi wai bakal selama nyak ke tusun tau ke rintai awak penggerak pagi hari 1. Sekali lagi terima kasih yang kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. Lebih lagi Nur berkongsi ke berita-berita pihak muka lagu-lagu pemerindang kita ya. Yang lagu kedua kena merindang kita pagi tu hari Richard Lee

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lagu hari ini Albert ya, Bisik Ganti Nuan, lagu muka ada kena merindang kita ke pagi tu peningah. Jadi tu ngenang kaya hari di Kuching, kaya hari kita mana nada hujan ke pagi tu. Lalu pihak muka nanti kita berhati ke apa penanggul sebun muka ya, puji Tuhan Bisik Belinsur mana engkau tu dah bekal hujan, hujan banget dari 6 tu tadi. Bisik mantuk ngurang ke pengambil angin di menua kita ya. Nanti diperhati ke pagi tu website APIM. Seminar Siti Kanando Raja ke ngerikut ke baca IPU ngeluai hari 100 hanya di Serian ya, 121. Lalu bak Kanandor ke Bukai ngerikut ke baca IPU Jalan ya Pemersi di Kuching 89 ke pagi tu. Di Kota Semarahan 94 IPU, di Seri Aman 80, di Seri Kai 73, di Sibu 68, di Kapit 53. Ngau muka Kanandor ke Bukai, muka ngerikut ke baca IPU Jalan ya Pemersi ya. Okey, jadi sama-sama meh kita bersawup lebih haki nyeliah kari pengawal Nunu dulu jam ke dia tau ya. Labanya muka tau nanggul tau ngujung ke penusah sebun tau nyadi di menua kita. Kita sama nemu ya penusah sebun tau kai seminak ngamah ke angin sama ke ulih ngeruga pengerai kita. Okey, nyak tadi baca ke Madu Baru IPU di menua kita ke pagi tu. Ba website APIM atau ke ba website Opis Rampak Menua. Kalau mayuh ke udah belinsur mana, hanya diharap ke baca IPU atau ke penanggul sebun di menua kita atau macam kurang udah tahu ya. Ambil ke kita boleh berjalan ke pengawal baka selama. Okey, tu lagu hari Igu Anthony Malikai Pengerindu nyadi pukul 7 pagi tu lagi. Atau ke jam kedua tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang.
0: Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.

0: Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Statistik mandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu siti pengingat ti berguna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Sibu 87.6 FM.

0: So, kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari Augustin Jilan anak Thomas. Madah ke apa ya? Thomas anak Francis Lebuang. Thomas anak Francis Lebuang udah nadai. Lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/8/2026 ba rumah sedempu ya. Ianya ba lot 3820 pace 2C6A1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Penerang ke sili agih bergaul ngau pesan rapat tu kita tahu bertelepon ngakai anak ya Augustin Jilan ba lumur 014-893-239 tau ke 017-737-8529. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri Ruban 100 Serikai Brunei Betuang Limbang Kuching ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang madah ke Thomas anak Francis Lebuang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedampu enya ba lot 3820 pace 2C 6A1 Jalai Maigol Desa Senadin Miri lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari umban anak Tawau. Jadi pesan tu madah ke laki ya Peter anak ikuh Peter anak ikuh tau ke apa boy udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Siri lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai umban anak tawa umpu ba lumur 019-469-4299 tau kenuju Albert anak Peter ya 011-989-7933. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan ba Selangau DJ sida jampi sebilik di sebakuang DJ Kaban Belayan ba muka Tamin Stapang Skuau Sungai Kua Rumah Lampuh Sungai Mas Bintulu Dalat anak Pau ngau sida sebilik di Miri Inga anak Mempati ngau sida sebilik di Miri di Seratu Tupang ngau sida sebilik di Bintangur nuju sida Dr. John Brian Anthony sebilia ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Peter anak ikuh ya Peter anak ikuh atau ke apa boy udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sedempu enya pa rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Melaya anak Saga tau ke Inai Rundai madah ke laki ya kenawang anak Lasa ya kenawang anak Lasa udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah tedung ulu tuah kenawit lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau ba telepon ngagai runda ya nak kenawang ba lumur 013 396 5439 tau kenuju Cornelius nak kena wang balumur 0112 908 3310. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tuah Salim Punau Bawan Berjait ada di Sibu seratu ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Kenawang anak lasa ya tahu ke apa irundai udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah tedung ulu tuah kenau ingat lalu dekat kubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu Ari Jonas anak Mawan madah ke Inaya Jati anak Tungku ya Jati anak Tungku udah nadai muka lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sedempu ba rumah Jepri Cakui Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dor madah ke Jati anak Tungku, Jati anak Tungku tau ke Indai Bunai udah nadai. Lalu niang Jati anak Tungku tu dekat di Sengai Palamayu malam tok lagi ba rumah sedempu ba rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu kita ngetuk nak lama ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, hagi pak awak pengerap pagi di YFM, hagi muka macam pesan ke bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari Mariana Nak Buddha, madah ke pengawak semiang 100 hari ke niang indaya, inyak niang jenai anak kayau, ngau muka ngingat ke 17 tahun, niang apa ya kudah nadai, inyak niang basil Buddha anak masan ya, ke dekat diatur 22.08.2026 tu ilah, inya hari 6 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, inya ba kampung Tebuan Jaya Tengah, lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mariana Nak Buddha Empu abak lumur 013-575-2686 tau ke nuju Richard Anak Buddha 012-878-7209. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Tebuan Jaya, Tebuan Dayak, Sungai Laru, Batu Kawah, Mpelanjau Pakuang, di Banting, Miri, Mungguk Sawak, Ngeranji, Setutuang Baru, Siul Kandis, di Kota Semarahan. Ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari keniang jenai anak kayau, ngau muka pengawak ingat ke 17 tahun ke niang basil Buddha Nak Masan ke udah nadai ya, ke dekat diatur 22.08.2026 hari 6 ya, pukul 8 malam abak rumah Sidempu, inya abak kampung Tebuan Jaya Tengah, lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi pesan ke Siti tu peningah, ianya hari Saka anda unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida, ianya niang dayang anak kalum, ke dekat diatur 22.08.2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidempu, ianya apa rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa rumah Tawi, rumah Seli, rumah Hanca Mekau, rumah Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru, rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, kaban belayan apa rumah Inti, rumah Awin, rumah Handau, rumah Seruji Rio, rumah Tan, ba Sebuluh, Ulu Mukah, Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, ba Pasai Siung, ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulit niang dayang anak kalum ya, ke dekat diatur 22.08.2026 ianya hari 6 pukul 1 malam. Lalu pengawaknya dekat diatur rumah Sedempu, ianya rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Lalu pesan ke buka itu hari Dana Nak Garit madah ke Jawai anak jantin ya, Jawai anak jantin tau ke Suria udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam hari 3 tu ilah 19.08.2026 ba rumah Sedempu, inya ba rumah Manggat Nanga Ajau Betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya, ba pendam Sungai Rungan, Nanga Jauh. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak Pasak Atas ngau Pasak Baru, Luban Ilik ngau Luban Baru, Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga, Dabu, Serian Ulu, Matup, Jelau Atas, Batu Nindi ngau Muka, Metuang Ruban, Panjang Baru Ruban, Nanga Buai, Ajung, Udau Paku, Penyelani Hakibak, Kerun, Merunjau, Kerapa Sepak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Rubin Babak di Miri, bin Nabi di Miri, pihak Megah Kaban Belayan ba lubau lama ngau lubau baru nang jelau meribuang layar sekatap gensurai ngeranji serudit e ngau bi ngau Megah Kaban Belayan ke buka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lili berumur 013-557-7628 tahu kenuju Guang 019-836-9364. Hanya tadi pesan madah ke Jawa yang nak jantin ya, Jawa yang nak jantin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah manggat nanga ajau betuang lalu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Sungai Rungan nanga ajau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke bukai jadi pesan ke Siti tu hari sigat anak juntang madah ke anak ya Eric ke Bagat anak sigat Eric ke Bagat anak sigat udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 19/8/2026 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Merunjau tapi mujau gerugau penyuin ijo batang layar batang sepak padi sekerang pakut sebuti Kaban Belayan barumah tabur kawang baru rumah hidup mengga nanga draw rumah Jimmy Umbul, Nanga Lidung, rumah Cumang, Sungai Kara, rumah Anthony Mela, staf SMK Datuk Patinggi Kedin, staf klinik Nanga Mucau, staf SK Nanga Lawih, staf politeknik Kucing Matang, Nga Kaban Belayan Kabukai. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Atung, Balumur Kusung 111-938-9219 tahu kenuju Darai Kusung 113-642-4101. Ya, tadi pesan madah ke Eric Bagat anak sigat ya Eric Bagat anak sigat udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila okey nya ke pesan mega ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato. Kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Belanja pemungkar disedia dikenal negap ke orang dagang Nembia. Ruai to the world, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah di Sada mantai ke subsidi disia bersasar di dikemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan agi. Lalu tu isi berita. Rabah Nembia di Sarawak berpeluang mantai ke penemu ngau penauk diri dalam pengawak dagang. Peluang tu patut dikena hari geran ngau duit jali RM28 juta di disedia ke perintah. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke inisiatifnya berguna amat dikena negap ke pemansang orang dagang Nembia yang kau merangsang mungkal penubuh company berpelasar ke teknologi. Ya mada ke peluang tu megak muka jalai ngagai orang dagang biak umur ngerembai ke dagang mit ngagai aktiviti ekonomi ke besai agi yang kaum di menua pesisir. Pengawal tu dikarab ke ulih ngada kerbat baru diukai semina ulih bersemekih dan megak ulih nampak peluang ekonomi ungkup komuniti. Premier Mansud ke Jakutuk bak Kota Semerahan. Vision Ruai to the World ditetap dekat mai industri kraft Sarawak ngagai market antarabangsa serta dekat muka peluang ekonomi ke besai agi. Kelebih agi ngagai komuniti menua pesisir. Sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pemanah ngau pengawak budaya Sarawak bakal Puak Kumbuk bisi potensial ti besai dipandang kebak tikas dunia. Yang nyematak madah ke hasil dari pengelandik jari ti di asal ukai semina mesti ditan dan mega dikemansang nyadi pun penatai pengawak perkara dagang ngau penumbuh ekonomi menua pesisir. Yang maksud ke Jakarta berpengerami nyuak ke Prayas Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Yang ansi araban pemekua craft ngeramai ke pengawak market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawak pemandang antarabangsa ngambil ke ulir rembus ngagai market global. Perintah reka mantai ke sekedar atur tinggal mana kagi pengawak berjalai ke subsidi diesel ke ditagih dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan dah agi. Menteri Perkara Wang Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke atur ke mana kenyak yang kaum ngamuntang kagi proses peminta nanduk ke kriteria ke patut untuk perengkap pengangkut ke agi berbayar serta benar ke pengawak mindah ke kuota ngagai diri sebilik. Yang madah ke perintah agi mansik baru sekedar perambu kelebih agi berkawal ngau proses ngau pematut sebedau ke dibantai. Bajet 2027 megak fokus nantu ke subsidi diesel ke ditarget diagih ngagai rakyat ngau lebih efektif serta komprehensif. Atu-atu setipak ngau tujuh perintah nantu ke tiap agih belanja merimpas ke nyata serta mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup rakyat. Pengawak negap ke orang induk megak patut ngemerat ke pengawak negap ke institusi ruang bilik dikena nampak ruang bilik di lantang dan serta bisik pemayang. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke orang induk bempu pengawak ke berguna amat dalam nampak serta ngintu ruang bilik. Nyalai ko ya, sukut bakal penemu, komunikasi pengeliat ngau pengerindu mesti terus ditegap ke. Yang harap ke kerjasama antara perintah gerumpung ukai dikuasa perintah ngau komuniti patut ditegap kagi dikena nyapai julu adi tu. Agenda pengawak negap ke orang induk nak patut semina fokus ngagai sukun ekonomi ngau raban bangsa aja. Dan megak nyerangkum pangkuk pengawak tinya dibini indai anak ngau pengajar. Yang maksud ke Jakarta pengudah berjadi ke semina wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga surga di Auditorium Wisma Sabati di Kuching. Kita ada tu benar mendiang ke berita hari YFM.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nyambut manis inisiatif Opis Menteri Pelajar Tinggi didekat ngagak langkar undang-undang pelajar tinggi terbaru serta lebih komprehensif. Dalam penerangan media, UNIMAS madah ke pengamatan setiap anggap pelin pelajar tinggi Malaysia 2026-2035 yang kaum agenda nombor ke One Higher Education Act OHEA. UNIMAS ngembuan penemu di madah ke reformation undang-undang berguna amat dikenal untuk ke sistem pelajar tinggi menua mengkang relevan, dinamik serta responsif ngagai ubah kemaya hari. Berbagai anggapnya, atur di sebelah antara autonomi institution, kebebasan akademik ngau sada nyawa nembiak pelajar patut terus diintu serta ndak ngerogak pengawak tabai urus ngau accountability university. Rabat baru patut negap ke Permati Hati Sida Bas Sempekat Malaysia 1963 MA63 serta ngemansang ke penauk nentu ke bida penerang ti bedau ditetap ke kelebih lagi bajeman digital. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Datuk Henry Harry Jinep mandai ke pemar tetapi rabat kemayar itu ianya ukai lagi ngulih ke penerang dan berarti ke pengamat ya sebedau percaya atau ke bersaduang ke penerangnya. Yang megak ngelalau mensia mayuh yang jampal percaya atau ke ngerembai ke penerang ti viral enti ndak dituku ke pengamat dulu. Yang maksud ke jakutu bak pengerami nutut seminar MA63 pelilih bau ke diatur bak palan main asah bidaya bau. Seminar ke diatur upis pelilih menua baunya digulur urung 800 ikut penyerta mungkur aban pengajar ngau nembiak pelajar. Pelajar ngau nilai ruang bilik mesti sejalai segulai dikenal nampak rebak dudi ariti berpenemu ngembuan oleh di mana serta oleh mantuk raban bangsa. Sapi Menteri Kebun Bendana Besar ngau komoditi Datuk Sri Hoang Tiong Si madaka pengelantan ruang bilik jadi pelasar di berguna aman dikenal nampak komuniti di tegam. Kaban Parlimen Sri Kain yang megak madaka nilai ruang bilik boleh ngujung ke rebat baru nyingkang jauh agi serta nyapai pemujur jemaah ilak. Ia maksud ke jakutu buat pengerami maka lemai ngintu ari berbahasa ke apa indai ngau orang tuai umur ke 43 serta pengawak nyuak ke anugerah pelajar nyulut gerempung Kelan Pan Chen Lau Serikai. Buat pengawaknya ia bisi meri pemeri RM50,000 ngagi gerempungnya yang kawam RM10,000 ungkut Biro Indo. Duit bantunya dikenal nyukung pengawal negap ke pelajar ngau institution ruang bilik. RM200,000 sudah diungkup ke hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP untuk pemansang palan baru rumah panjai remabung di Kelili. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoy madah ke agih belanjanya dipadah ke maya pengerami nasih tanah palan baru rumah panjai remabung bedau lama tu tadi. Palan barunya diperambu undur niri ke 70 pintu rumah panjai lalu arinya nyedia ke palan pengentah pendiau ti lebih tersusun likun serta lanteng untuk peranak dia. Yang ada kagih belanjanya ngayan ke komitmen mutar ke guna peranak serta nentu ke pemansang infrastruktur komuniti di pejalai ke cara berenggan. Projek itu mantuk peranak dia ngulih kepalan ke lebih kondusif ungkup rumah panjai sida. Kena ujung ke berita itu batang berita baru. Belanja pemungkal disedia ke dikenal negap ke orang dagang nembiak. Ruai to the World, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah disadar mantai ke subsidi diesel bersasar di kemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan. Tunakan ke Menabur ke berita Ari YFM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 17 hari bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayo Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengena belanja RM61 juta. Bisik nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabib Basa serta meresa baris pengawal kehormatan dan dipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang tidiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 itik curok, enyok curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Mendiro Malaysia Temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Mendiro Malaysia Temega, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tok sinar ngan ne.
2: Oh, kalau be agin ti benong nanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum cucu-cucu kendiri yang tadi pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa saya
1: nanggar ke periwa kadang. Okey nanggam perindu periwa anda dari tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti tinggal di tanggar periwa tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kami Lori Bang Kita mandiang hari bermacam lagu.

0: Cina, misi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dandut.

0: Storm.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Semerak Pagi, Y 9-12, Nyala tengah hari, Lentak nali hari, Tada lemai, Merindang malam.
0: Y FM, Segulai berjalan.
3: Orang Sampau dan Guru Festival AI Pengelamat 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.